0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerah pagi. Why FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bin Tulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
6: Pengerak pagi
2: YFM.

0: Ya pulai gawai deh wai. Pulai di men.
1: Pulai cuti tahun tu.
0: Ya kenyak men anak pulai kita. Enggak ya kepisi-pisi tang bas tentang pemisi televisi untung mimen gawai ke tahun tu. Laban kita mesti 4 hari public holiday. Kelebih lagi enggak undur tak ke UPS ya ke tahu kira tahu tinggal minya tadi deh tahun ada si orang kerja tang bekal kita radio tu tengahnya di tinggal 4 harinya.
1: Dan nak dikira ya lebih kita ke nak shift kini.
0: Nyak main
1: nyak ke penguntung nanti kita kerja mainnya untung enggak kita
0: nyak kemana ya ya mesti pro yang kontang nanti bakal nak pulai gawai mata sino utai bukai tahu kita nak pulai gawai tu nanti baku siko mana nanti nyama aku nak terpulai kita dia game menua gawai amata saya ke dia bermenua sebengkah kemudian
1: nyak bende ni tu nanti baku pulai gawai, pulai ngau gawai. Baku kediri retinya dia tu. Lama baku pulai uka reti kuka begawai ga. Tang kak begulai ngau diri sebili ya. Bertemu ngapai nguinai. Kenyak am ya.
0: Lama sebab pulai begawai tu. Yang pun feelnya selalu ya layan lagi. Jadi pulai diri tu layan gaya gaya ya. Ya. Tapi pulai gawai tu. Kita bisi tujuh, bisi lisian mega no brami boleh ngau diri sama diri. Tadi aman begini nggak gaya kena pulai gawai itu tat kaya ame. Nah lah tegal gawai lagi kita itu nyu buai orang kerja nama punya di.
1: Tuh lebih lagi ke baru baru kerja ame, kayaknya baru kini atau tadi kini baru boleh pengawak kini banyaknya ba company kini atau ke bupis perintah. Kau juga gintian kau dek tuan.
0: Amat dia gak main kena. Napa tuan baru sehari itu kerja pergi lalu kacu timpah nama kita dan berisiti persepsi. Ya kena mana kayak orang ke ngaji kita. Ampai dan nama kemarin dah tanya saya tahu dah pemisian. Nah, kita nyoba puluh tahun kuat itu kayak kita wai. Okey, tang dah tanya apa kenya apa gila kalau bagi ya ke gawa perintah hari ya ke dianti-anti. Ya ke dianti berarti hari no terima gaji meh ke balah ya ke gawa perintahnya kena 20 hari berarti kan jadi ya maya tu kita berarti ke balah kita ya ke ngintu pengalami gawai ke dati atau berengkah beli ke barang meh perengkah diri. Jadi ya nanti bah dia implement nama utai ke fokus ke dia mamai tak ke utai ke dulu digagak dia kena ngintu pengalami gawai tu kena duit ya ke bisiknya.
1: Tiba aku deh tun nanti bakal kita udah terima nanti mai kita ke ngantik pengalami hari gawai tu meh utai ke nang ya patut amat ke terubah ianya membeli ke barang.
0: Barang mah ya, barang mah ya, barang jemari pan barang, kasut pan barang.
1: Ayo, baka barang tempat.
0: Oh, tempat.
1: Tempatnya, tau ke kita beli kutai ke basic punya kerja ke orang putih ya. Kutai ke truk amli air. Air kutek. Adanya kue tunjuk-tunjuknya.
0: Lalu benda itu jarang ngaduh ya. Semua tempe tunjuk.
1: Ya, nada hari, betul, nada hari.
0: Amat-amat.
1: Kue tunjuk cukup punya beli daging manu umas.
0: Oh, kiranya ada dulu nih.
1: Nyak-nyak dulu.
0: Nanti dia nanya baku engkau tu nanti utai ke nak tahu nak dulu di giga aku nya orang ke Besir je ni.
1: Oh, ya tadi menya beli babi, beli manu.
0: Nanti aku spek aku segi janiknya dulu.
1: Oh, nyak. Nah,
0: tu nak. Leban gawai tu apa mana makai janik kicap. Pasal aku kai gawai. Kan kicap ngau puluat. Nyak nak tu nak nampak aku.
1: Ya, ukai air beli dulu tu.
0: Airnya nombor dua leban airnya semua aku orang bukai segi bisa.
1: Air pupuk.
0: Leban tambah mega si teu tanya boleh gagak kita air ga.
1: Ya, leban segi nyak ga air kita maya gawai kebenar ka mamat ya segi air beram.
0: Ya, air beram maya salah kita nya. Jadi ke pagi tu 2 pagi wai mai kita semua kerinya buat tahu berkongsi ke pengudah terima gaji nama utaya ke dulu dibeli kita kena gitu gawai kena gitu gawai kan kutu tadi ukai beli kita tusu anaknya ni punya sikit dibeli itu lemah kena kita gitu gawai utai kena beri keutamaan atau ke priority korang. Okay, jadi atau lawa Facebook kita pagi tu ni men.
1: Ya, Facebook YFM Iban ke pagi tu. Laban kami dutun udah berkongsi ke topik 2 pagi kita. Bisik kita tu tadi. Nanti kita medak dutun. Berapa tahun ke udah tu. Kelebih lagi. Bangsa kita Iban.
0: Ya, ya, ya.
1: Kelebih lagi bangsa kita Iban ya. Nanti maya ke gawai menyak ke beli ke bangku, beli ke nyemari. Tan dia tu nyenada lagi pada aku dah tu. Engkau nada spris kini.
0: Ukai Tegal jangan ada spraynya kan yang nyawa ukai yang jadi priority lagi bagi kita coba. Lepas aku tahun yang kemarin aku nyambi gawai tahun yang kemarin pemedis ya kerja tapi aku nyamuk buah kembali jani. Lepas tak kemarin kan deh. Jani cukup pedih kita kau boleh banyak. Lepas jani kena iya penyakit namanya apa? Apa penyakit tadi?
1: JI.
0: Wah ukai JI. Boleh kena kenyang kita sudah tadi. Sakit rengak jani kita yang kemarin. Oh ya kena kebegau kita asuhan fever. Nya punas magari ya ketupik
1: kalau
0: punas.
1: Kalau mai penyakit bababi tu. Tu kemarin.
0: Ya ke ditupik kita punas, ya ke de kampung nya punas. Ama tenadai sekali nya makai pulut ngan manuk kicap kan antu jadi speak.
1: Ya, mak lain-lain saya de tu laban nya sikit udah pemakai kita de.
0: Okey, jadi namun nak ni utai ya ke dibeli kita tahu post ngagai Facebook YFM dia tahu ne men.
1: Ya.
0: Tang sebelahnya tu dulu mai peninggal. Sekali lagi berperinang ke pagi tu. Dua pagi lagu hari Rambles Walter gaya kena oleh pulai bukan ceritanya tadi cuti dua hari ku kak pulai ba dua pagi wai.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aku Kek Jeloma, dekat merik selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: beli kita terkutai ke Perti amat kena gitu gawai ke tahun tu. Jadi peringat kita terubah pagi tu men sama pagi ngagai Dominic untuk jadi utai ke dulu di perundian Kia kelebih hagi ya ngagai gawai semata hanya meli utai ke semetiaknya meh atau tabasnya tahu dudi laban ngicak ke lagi nyodah sama-sama gawai baru pergi ke utai tabas ya ke bukai kan memang ngambil kenya fresh lagi pihak
1: ya. Kadang-kadang ampit ambil ya.
0: Ha?
1: Nanti bakal orang kebiga kesalainya nanti hari dia tahu nadai tuan.
0: Ah, jadi dia cuba dah salah yang mana?
1: Tak ketabasnya, mesti ketabas selalu giga orang. Tapi bagai kita yang giga, tak ketabah manual. Kadang ngair
0: lah. Oh, entah ngah bunyi kaku dia tu. Salah pan mai dia tu nyosek punya nadi lagi orang yang lain tahi. Nanti tu si hati kang kerja hotel kampung lagi orang jam kedai tu.
1: Nanti tu kami giga. Ha? Bisa ganti tu ngok ke menua kami kian. Apa tu ke kalau bantu nadi tu?
0: Bisa. Tahu dia tengah kerjanya kan nadi ya. Nomor dia tengah kerjanya. Ati nyu tadi nyu nadi tu kerjanya. Lapan sis kedanya kalau bagi orang yang ke Abu Mai tadi deh, misalnya nyu ngeruman ke sekedar ya ke padi kaki berdaunya deh, ya ke berdaun tungku, berdaun tanya semuanya ngeruman kenyang nyu kerja teh tanah dulu ga, jadi pengawal bagi gatu yang kenyang bisa kurang mimet
1: dua. Giga ke rempu, keempat rempu.
0: Aku empat rempu yang kenyang bisa, tak ya ke berjualnya, kamat ke apa-apa dia, kita giga jam itu tambah mega kemarau, nada itu udah untuk kemarau ga hari kita nanti kemarau tuh yang kami yogi kan nur kita ngulian tapi ya
1: amat
0: oke okay, ini siapa lagi apa gitu men
1: Nicholas Layau Tibu sama pagi DJ berdua kau ya sama jalan ke pengawal
0: berdua
1: jadi aku DJ aku sigi ngiga perengkau kena miriang dulu nama ya kita nyambut tau kengintu gawai kita sigi berguna ke piring dan dia tau kami sebilia angin tu hari gawai ngena cara semayang apa udah hendak ngena piring lagi kau ya pengharap ke baru meto neh utai ke dulu dibeli Dian udahnya ke ari gawai udahnya baru beli ke belanja ke bukai hanya ari Nicholas Layau Tibu amat ngene orang kage miring to neh
0: apa sebut kenya detomen aku marti ke nanti di benua kami tunggu ke bagi kedua Sri Aman semua bantunya deh jarang di muda orang ke berjuaran ke kena kita ke berdara
1: Kena berdarah.
0: Kena gawa berdia. Jarang tang. Nanti bak kita tunggak ke kapir dan dini aja pada aku. Tahu nadai rendainya. Tahu bisa magang.
1: Ya.
0: Semakau menjual orang tumpenya udah sedia magang.
1: Bisa magang pada aku.
0: Aau, lebarnya malam makin ke pada aku. Kita dan agi ngemeran ke penggawa kita ya ke berdarah atau kunci bisa sekali tadi ingin tu diri.
1: Ya.
0: Maya ke angin tu pengrami gawai itu deh.
1: Akhirnya. Maya ya deh.
0: Kira nyamai ke kita kan atau mau nyamai ngiga lawan dia tu aku nanti asuh dengan ga kerja rendahin tadi ya rendahin aku nemu
1: dan dia tu nyamai amat nyamai ga tunggak ke menua kami kian tadi lagi market ke deh market resang dia lagi bisa orang berjual aku tanya nanti nak pun bisa orang agak ke diri ga agak tumpik ke diri
0: ini bunyuh dia tu penulis benar ngiga pas pemakian aku kasuba kita pun kapoknya bunyuhnya deh
1: kapoknya dia tu tak menua kami lagi bisa tuan.
0: Ya, menua kami ke pedih aku muda.
1: Ya, kila-kila itu aman. Jarai aku muda nanti sesangkai about titisi jalai. Belacau bisa ke?
0: Bisa, tak nak mayuh. Kita adin.
1: Engkau nyudah mayuh megai pengarap baru.
0: Nanti baku nanti bersentang ke pengarap. Ya, pengarap apa? Pengarap. Tang simbolik kita ke ngintu gawai. Tadi, bukan tujuh di tadi. Kau berdua aku tarah aku punya tentang aku tadi kenanda kena iban hanya simbolik aja muka tadi nyembah utai ke bukai pihak aku nak salah gak kita itu agi muka berdara agi apa tentang sekenya di simbolik tentang hati kita itu tentang ya abak pengharap ya kena pegai kita nya pihak aku si kau deh okay jadi semua pagi muka gaya peninggal kita ya Catherine roll ke pagi tu nanti bayar utai keterima dia beli ya mentik bisi Maya udah terima kena ngintu gawai jadi rengka bergegak ke kiak ngau piam ga ruti kerup-kerup laban nangi ke rengka nyata habis Maya musim pengrami tu dinemui ban membeli utai pama dah ke rami tu bakal kena dia pergi lah deh jadi sida ai sida rutinya tadi tau dudi tau beli Maya 30 hari bulan kenyantang ia ke mesti kada beli ya mamat inya utai kira agak kia ke bala anak laban hasil agak jari kita itu boleh hanya puati dibantai ke tokeng ngenah ngetemuai
1: ya kagak ro makai te gagak ke tempo tu nang ge balik maya gawai tu ukai selalu deh. Setahun sekali bala diri menyade bergelumuk dia pulai memageng bala nak tunga nak menyade bla dia magang maya nyak ame kebenar ya kita tadi membeli ke tep pemakai yang agak kediri nyak mutek ke terubah beli agak kiak kuat ya
0: yang lama kiaknya nanti aku berarti ke ngaku pun deh selalu nanti aku bisa berapi bisa nyumai utai bisa lah baru kejaran nyumai tu maya nyumai nyak ya kemantai kenyataan sehingga dulu nah gitu mulai dudi utai ke dibelinya sehingga utai ada sumai kita nyak denah dulu lalu nyambung baru ngekitrin roll tu tadi tahun tu saya kena dia ngagak buat laban dan orang Melah Pinang selalu ya nanti ngagak buat tu orang Melah Pinang aja
1: oh Melah Pinang orang ngagak buat tuan
0: amai amai ke laban nanti dia praktik nanti maya gawai daya tu deh ya kita serumah aja kengin mayo kengin tu dia dan retia pergi lah pokoknya orang muda dulu sabarnya nak mai balik tang Melah Pinang tu orang jauh-jauh datai
1: yeah.
0: Orang kena kalau pedak kita ditampil dia deh mesti kak kita kak bak
1: ngantok ngsip dire badah nge
0: mesti kak cold condition mama ya enggak jadi pra-pra pada orangnya ke semua orang eh baka ini benua tau-tau nyumpah pra megang kurang enggak gitu semua kurang kenyal ya ke laki bukannya minta ngsip buat laki segi jarang anda ke baka kutu nama teh kena siap ya muanya wajah natai lagi siapa kemen ha.
1: Pagi tu Mami Nini so pagi ke seduai DJ dia tu mai gawai kita mayuh ke berbagi ke duit ke ya. Tiba aku utang bebiangnya bayar dulu tu baik ya tu ne
0: ya ini pun ngira gawai tanya hari bulan 7 lah utang biangnya bayar dulu bulan 8 utang biangnya bayar dulu bulan 9 utang biangnya biang kan yang ngira kita gawai kita nak gawainya tiap-tiap bulan kita terima ini tadi benda wajib nak tu nak ada gagak kita ini
1: utang ku yang ada maya gawai tu ku ya bulan 6 barang pengantar speaker ngesip buatnya udah dulu disedia
0: udah Evan
1: ngau barang pengantar. Ai gawai meli ni kebisik ja mani kuliah beli ku ya. Nada nada boleh tunak rami ku ya. Lepas kita mesti tengah mat. Nama ku ya tu. Mayu hampir tersebut ya tu ada tu.
0: Dah bukan yang ke banyak mat lah. Nyawa tu kadang nak lah tunak. Lebih lagi bahas tentang banyak kita ke berami tu tadi dah. Laban kadang-kadang asai ke nak umbah tadi beli tau. Nampak tang selalu ya udah apa kawan muda yang megang tada saya awam muda.
1: Ya.
0: Siapa kenyang bala jani belum doa kenyang ujua enggak.
1: Ya, lagi kita iban tu deh. Tiban tu nanti hari di pedak kita itu maya gawainya kita nak ukai nama apa beli kutainya mayuah sekali deh. Laban kita itu nanti gawai dah pulai ke rumah panjang nare pedih makan dulu ke pasar nanti ya, ke dia hulu sungai
0: kita ukai ukai sebenarnya tinggal kita ke dia hulu sungai setiap lagi buruk mereka ke pasar
1: ya anang nanti maya udah gawai benar rami dia utainya udah ambil ya memekan lah cukup nanti kat nurunnya
0: lemau
1: ya. Lepas nak pengrami kita nak bakal pengrami orang bukai. Dan kita sikit bak rumah panjai ke mayu hage. Nanti nyoba pasalnya nyu lain cerita engka jangan boleh pulai ke pendak ngintu belah negeri
0: mana. Ya kemudian ngintu belah negeri nyu nana saya tu gawai ga asik ke Christmas dia ko.
1: Ya. Ya metu laba gawai tu kebenar ya. Rindu age tu ke ricah age rami age di intu rumah panjai.
0: Ya hamanya. Okey jadi datang nanti ke komen peringat kita ya ke buka tentang untung orang boleh suluh manager maya gawai itu nama aku bawa untung mesti orang sponsor dua pagi wai guna lagu Ariel Remesan G pagi itu.

0: our project, Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai. It's a euphemism, the girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan makaino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai. You know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air, lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita, jadi orang nyaka madah kesidak ya, uji tuan jepik, kasar pilih aku, ngabas air kita wai aku ya. Orang tak nyebut ngirup, nanti yang ngirup, orang bukai ke dia, yang nitih magang, this is the nama-nama jako alus, mai orang ngirup. Jadi tua tu lebih orang ke giro demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai kura dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano sano sano mula ya. Jadi tu jadi kumang udah ya gak kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke giro tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ketua ya, tau jadi biar kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, hujung, isi pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato Patinggi Leonard Linggi anak juga.
2: Ya, benung menit ke 2 pagi 8.38 minit pagi ngena ke utai ke dibeli. Toka dulu dibeli kita perhati lebih maya kak angin tu gawai tu.
3: Ya, yeah, netun.
2: Tau.
3: Jadi kita bisa siku peningal kita kenampak ke komen ya tu nama tak pedih menyebut nya tulis Jipuan
2: nanti
3: nanti Jipuan nama komen ke
2: asai ku nama ya Jipuan
3: nama ya Jipuan
2: nah bisa kita iban nama Jipuan kami serumah tiga Jipuan nah
3: Tora nemu ko bekeni ka nyebut to.
2: Aji puan aja mai sama pagi jipuan.
3: Tari madah ke rempu ari menosong. Iban suang.
2: Oh, jipuan suang. Kai iban suang to. To jipuan suang to.
3: Selamat pagi ko ya ari menosong nuju sidoi DJ. Ba aku dia tu ko ya nalai tentu tai ka le beli mai nyambut pengrami gawai daya cukup mai meli utai mimiat de kena tanda kita begulai ngadi sebilia. Mai bisi peluang nurun ke gereja ko ya berterima kasih angge Tuhan dah meri awak sebut ngau pengrai ba tahun baru bangsa kita daya sekali tu ko ya nya ya lu meri selama ri gawai nya ri
2: meninggal
3: kita ke ngem pun ama nulis nama Jipun
2: tadi nah. Kakak Jipun seorang.
3: Ya, Jipun seorang.
2: Okey, lalu Siren Pira. Peningat kita hari menemui Ria ke bagi itu. Nanti bahas silah ia sepilih ya. Utai ke nak tahu nak digigak maya gawai itu. Ianya tadi manua tuai. Oh, biar kedai digigak ya. Amat meh bisi manua tuai dulu. Ya ke lawak ke bukanya. Tahu dudi atau dudi gi meli laban nanti manua tuainya baru asai ke ngintu gawai lebuh gi manua tu tadi diintu jadi mayuh macam lawak ketang tiba garinya tahu dudi agi kadang-kadang nanti bisi garik lama ya gimana nya me kena ka laban garik tu ulah tukar barang maya okay gai lawan tang nanti bisi bajet tahu ga meli garik ke lawak kena ketengan tak maya gawai lah ya laban mana-mana pan gawai tu luntur baik peluah ko.
3: Param ko dia param.
2: Tak sebut ke bak manua tu wai tu mena. Nah nemu manua kita adap ke Batara Jang dia. Nanti kami di pilihan manua kedua semanggang subang aku dia tu lebang ko tu nyau jarang nanti aku lagi mereka tu nomor bukai subak sebut ajak gawai kami nak ngiranya ada semanggang dan lebah antara segi semua main nurun ke pasar keliling hingga manuk tuai. Tahu pada ke main nyerumbak ke gawai tu pesta nyual manuk tuai bang keliling.
3: Nanti tunggu ke menua kami ke Bataraja yang kepada aku bawa pasal kapit, pasal seorang kenawir. Kalau aku sangkai, nanti dia sebut kita, nanti kita kena hari ke keliak, hari mit sampai ke besai dia tahu. Oh, anak manuk Cina, manuk tuai, sikit-sikit pisainya dia jual. Anak dia lepas prias pun duduk, aku manuk. Ya.
2: Nyebut manuak tu tadi. Baku nama kebuah kaki makai manuak tu. Telepon manuak tu itu daging ya. Nyoka sama saya dengan manuak iban kita nya.
3: Yeah.
2: Manuak tupai kita nya. Laban tupai, ya. Ke lihat-lihat nak. Bida ya ngau manuak ke diberi ke kita iba supermarket manuak baru manuak daging ke leto.
3: Manuak hidup.
2: Manuak hidup tu. Ya. Kita nyebut tu asai ya nanti. Di tanah kita ngau kayu api. Nak sebakar, nak penyamai, nak terlaban ke penyamai manuak tu. Ya, nanti baku ke aku?
3: Ya, amat. Nyak tadi melabah nyawa kita pun sudah tua. Hai gazak si te. Tak sida ke biak kau memakan manuk tua. Labah manuk tua itu boleh pandu kita macam resipi kurang. Mai gawai nyora mantai ya tuan. Udahnya
2: isi ya ya ke lihat-lihat ndak nyagi. Nyak ke suah kita geram lagi ngunyah ya. Ya kaku aku. Anak lagi nanti kena kulit ya nyoka baka pelukuk getahnya. Nyoka sejam lebih yang ngunyahnya aku. Makanya ngunyah. Maja kok aku.
3: Amat nak tu amat manuk tuai, manuk hidup. Sigi tak ke nombor satu. Dia beli bansa kita iban kelebih lagi. Maya pengrami hari gawai. Kelimpe hari babi meh. Babi Cina nya ame dia tu.
2: Nanti babi tu
3: babi kampung.
2: Nanti suba kita itu suah lagi besir ke jani. Tahunnya kemarin nanti jalan sir lamanya punah megang. Tahun-tahun tu punah kuda buka open slot megang lah siapa ke sir. Nya mesti open slot siapa ke masuk siapa ke masuk.
3: Dia tu babi Cina pantai orang nemu ngagak apa nyamai gitu.
2: Ya, ya, ya, ya.
3: Tentu ke babi yang tak ada budah bunuh. Anak gue ngayas ya korang. Nyamai ya salai deh. Nyamai ya. Anak-anak gue ngayas ya. Nanti udah dayas dia tabai saya.
2: Oh, berarti tadi maka baru dah sayat kenyal. Lalu terus salai.
3: Lalu terus salai, tau ke gagak kasam. Nanti udah dayas deh, udah semalam nak nyamai.
2: Oh, ya petua nih. Tinggal kita petua ini munai. Mudah ke. Jadi Cina pama udah dibeli, anang sesekali ngayas ya.
3: Nada asai ya. Baka manuaknya, yang baka manuk tuainya. Mana hidup pun tiada bunuh ada. Lalu panuak nyamai.
2: Lalu nanti berarti ke manuk tuai, ke manuk hidup, ke manuk iban kita. Pama ya diurung api. Mana lagi sampai ko. Nanti ditasak, bandar kena nyutasak kita ngai deh. Nuk kita ngentun bulu ya. Bau kayu apinya kena suah ya te. Aromanya niki lagi. Ya,
3: nyak me. Bisi kini kita mada asai ya nanti udah tunu kita udah diuru kita bakayo apinya cukup nyamai deh tu nane angge pepat deh gulai bucainya bucai pedih mengiga amaya kagawai tu sini berbuat balai ban
2: aman ya ketanamnya tau lo nyawa nak mana meli
3: ya,
2: ya ketanam di
3: pokok rega ya pama memaya tau
2: ya siapa ngambil bucai ke belakang
3: anda ngumai kita nak ngiga otenya ke patut tau ke nomor satu dibeli maya gawai.
2: Gawai hari yang kedua, hari ketiga. Sikitnya ngiga. Kenapa balanya puah makan daging. Tuh. Nya ke buah ya.
3: Ngau tabas bukai, berteruang.
2: Nya nak tunaknya.
3: Tunaknya.
2: Nak kita terung kita ibannya. Sama pagi nga kena pita peninga kita ya pagi tu. Utai ke wajib nak tunak dibeli dulu. Maya kangen tu gawai tu satu tentu ya jani nanti udah tinggal banyak kah di tunu malam sebelum gawai ya mai jani tunu tu panggang tu jadi kita makai maya gawai na malam sebelum kita ingin tu tiga satunya lemahnya kita selalu berpakai ke jani tunu udahnya tadi kedua nanti udah yang mesti kabisi itiat megal leban kengga palo amat menu wajib kita iban saya punya palo. Ukai resepi asal kita, resepi bangsa orang tentang hari rumah ke rumah pelaku jarang dina benda iban ngena ke itet palo.
3: Jarai ama jarai tuan. Mesti bisa itet palo. Na itet palo pun babi palo. Tajak nyukai pemakai asal bangsa kita.
2: Ya, mudah tahu dah mau kita iban palo. Tahu klaim kita.
3: Ya, klaim hari babi kicap na.
2: Aman. Babi kicap tu nombor satu. Nombor dua ya segi palo. Dah tahu jawab sekali.
3: Ya, mayu hakik kebenar ya utek kak giga orang. Anang kita ngumai semina membeli ke kue aja. Tang kita maya gawai tu suah mangiga pemakai bulu babas tau ke lau-lau asal kita baka pama
2: dari
3: kemarau. Salai pama bula kita nangiga nya. Jadi ketabas udah mumpuangnya.
2: Siti tetu tadi munyi ka kue gawai tu. utai itu tadi yang ngamai dempak bapak puli. Lepas utai kena tu nak main gawai tu nya puli tu kepulut kita gawainya.
3: Ya. Anak nanti bulan empat ngau kasam ngau jukut.
2: Hui.
3: Ya.
2: Itu ada gawai nanya buat kena daimin. Kucing antuk pedih main giga.
3: Alapa kita selalu ada nadai nak beli kutai mayu. Tang kebenar. Sigi nyak giga kita bulak.
2: Oh, kita lepas kita ngumai tanya utai ke sadada bisa.
3: Oh.
2: Tak kamanya nyak ukai sadada bisa. Nyak utai ke special mat menu mbak hari gawai tu.
3: Hari gawai. Nyak utai ke satu tak kepatut dibeli.
2: Tahu ke kita buka yang nak. Okey, jadi lagi terus buat perinang ke pagi tu ngau lagu ke di bayi gue dah so sentimental dulu. Lapan lagu tu benar training main itu deh. Bala anak minta belum bapak, masang lagu tu bapak, masang lagu tu bapak. Terima meh Gwen sanggup aku.

0: Oh, pagi-pagi tu ni, Min.
1: Ya. Okay. Tengah topik tu pagi tu, ne. Jadi, bisik kaban kita tu berkenang tu, Tuan.
0: Oh, ngenang aku yang ingat.
1: Ngenang. Ngenang ke, Tuan. Wesley Snap nama ya. Subah, udah terima punya gawai. Nak tahu nak beli VCD, DVD gawai. Ngau beli DVD player ke dia tu. Kayaknya jarang. Jarang ya, punya. Laban jarang mendak kedai lagi bisik nyua DVD, VCD, lagu gawai. Dia tu buka aja telefon, ngau speaker nyirit ke ruai. Dia tu.
0: Dia tu. Entah nak ke semua menua tadi uliah. Akhirnya buat tu tadi. Enjoy cara bukannya laban nak semua kita di Sarawak tu dibungkur bab lain telepon. Nanti kita tengah kile kita pergi pasar atau pergi uli ah mende.
1: Me kulu kian tidak pulai ke seradak ulu sungai. Nah, ni berjauh me baka ketemu ku tane. Tengah kentawau ke yang nade layes ku sedar. Nade layes, nade lain.
0: Layes, layes nyawa main bunyi.
1: Nade lain kau pernah ya tadi me bisa ya tang nak kuat. Mai agak engkau agak berkenak ke CD.
0: Aman, aman.
1: Nak aku dah nak orang tunggu kian nak.
0: Mak kita menemuai. Anang mendingan ingat kita menemuai, menemuai.
1: Nyak metun, laban nak semua ke menua atau ke nua yang tadi bisa arus internet.
0: Jadi apa ni? Ya nyom aja ngerembai deh tu. Nyom banyak muka cara ya kebuka. Baka kita bisa connect me. Utai kenyano kita ingin galai tentang munyi kaku tu tadi. Nostalgia kita iba tentang lagu-lagu gawai tu. Nanti sebuah oke bola. Nanti dalam kenang 5 tahun sebelah tu.
1: Ya.
0: Abang masuk di banyak mian. Banyak bulan 6 tu di mana Siti jemarinya penuh lagu gawai. Dan juang orang lagu-lagu baru gawai dikeluarkan. Tadi itu tren bah entertainment ke bah pemerintahan kita pun nyaudah berbeda nyaudah bukan semua. Nyaudah guna ya lagi sekedar tadi berguna ke CD. Sebenarnya ada itu kepentingan keluar ke CD lagi.
1: Ya, nyaudah ada lagi kedai pun ada berjual kotanya lagi. Nanti subah nama dikira pula kita itu tadi nak beli ke CD lagu gawai. Nak ramai nanti ada lagu gawai.
0: Amat. Betul.
1: Ya, lagi mikrofon atau nadainya. Nak tahu Siti.
0: Aku sebab okay pula apa penyanyi ke mikrofon ku Siti Laban suah dan kuat orang kia-kia terubah kembali mikrofon ke wireless yang namanya kena wireless semua udah kena dia dah tanya mari dia kongkan nama aku buah ngai ketaban urus pihak kena ada keruke saya awak dia nemu sebab okay nyamai dia boleh mikrofon wirelessnya dia tu aja
1: dia tu semero dia nya me kita asal umadah nare teka beli gawai bula bisa sikit bisa nak sikit
0: nak tahu nak sikit agen
1: bisa
0: aku tahu punya kaku me janiknya mana tahu nak benar tu kaki ga dini agi bisa kena jemput orang ya ke muka muka hui kurang tadi mukanya kena bersiar
1: nya metun siku-siku kita tadi mesti bisa utai ke berguna amat dibeli lebih maya pengeram yang regawai maka sidak kindo tu begagak ke buak ngaran buak abisnya ngai-ngai bekaran beguntian ke berkempat buak tukuang kini pisin ke mayari
0: amat bisik ke sekedarnya tadi nyau udah nyau ya ketemu tenunya penun baru lah lebihnya tadi nyau kena ngepan ngegak ketidaknya waktu tadi kain kebat kitanya tadi indo lebih yang kat tahunnya kemarin saya selain udah berana tahun tu saya sudah mau balik.
1: Ya, mak bisi target aru kena beli ke ngepan baju lawa. Ngepan yang atau tinggal. Laban mayanya, maya pengalaman regawai tu bisi ngatu pekit berumah panjai, bisi ngatu program. Jadi nyak met target aru kedua ya.
0: Tangan nyebut pasal jamin. Aku saya mai jam tuatunya sekat. Kaku kadang kan nyak kita Januari 4 tu mencuri ulah. Nama ke buah aku berarti ke bak gawai deh tu deh. Jarang gi Indo kita itu iban ka ngena gari ngepan bangsa asal kita iban. Mayu lagi nyau ngemerat ukai kita nyalah tentang maya gawai nyau ngena gari bangsa bukai. Ya iban yang tuci-tuci dari iban tang ngepan dikenal nyau mayu lagi ngena ngepan bangsa orang bukai.
1: Kontemporari kini dia tau mak dia tau nyudunya modern ke Siti. Agi Siti nyamai nu kita yang kebut anak ge gawai dia kena nemu tu.
0: Amanya kan tegal kakak kebutnya tak bunyi kaku ga. Nama kubah kita yakini kita kena garinya. Tentu ya si special kawal ngonya. Kan ngerasanya nyopanya metu nyop dah ngeluar jam dah. Nengawa abah maya buka ke kita yang ngerasanya lah men.
1: Okay
0: ngonya kami dua ya jurut kediri ba duo pagi ke sekali tu lagu retro gawai. Tiap kali gawai puang tiada kalau tinggal lagu tu.
1: Mari sama gawai dulu engkau. Maya aku cuti. Agi sempat.
0: Agi kerjaan. Nengawa. Hei, mumpah gawai.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen kanakta yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi masa sekarang walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia orang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah pun tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA Abdul Rashid Abdul Rahman berkata program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni adalah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi ada segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Reza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang dan laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tari belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Yes, 9.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Kumaju Mamur, dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami di Siba FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12, edisi di pagi Selasa 19 Mei 2026 Masihi, bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Diharapkan anda akan terus setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita. Apapun, seperti biasa, pertemuan kita di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Pukul 9.45 minit pagi kita ada rancangan sirah pastinya hanya di Siba FM. Dan selepas itu kita akan ikuti berita dunia 10 pagi tepat pukul 10 pagi nanti. Dan kita insyaAllah akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam info ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi nanti. Dan di jam yang ketiga, kita akan bersama dalam ruangan interaktif Siba FM. Ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siba FM. Jadi anda boleh berkomen di live Facebook kita, page Siba FM, segalanya untuk anda waktu ini. Dan insyaAllah saya akan bacakan ucapan anda dan kita akan kongsikan juga info solat di jam yang ketiga nanti. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Siba FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Selamat pagi, Josephine.
2: Selamat pagi.
1: Apa khabar, Josephine?
2: Khabar baik.
1: Baiklah. Terima kasih, Josephine. Baiklah, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini, Josephine. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca baik. Pada petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini pula hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Josephine.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Ya, selamat bertugas juga.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran dan menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: yang dapat kerja kerja sini dek dalam negeri kalau nak negara
1: overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa pekerja, tak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan.
0: Sesal kemudian tidak.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini, kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara' bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu dan telah mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab, kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa ia si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40,000 orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya. Walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangannya amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan di dalamnya tadi tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara' bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara' bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara' ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara' bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20,000 orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara' ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin hilang tolok lah dan sebagainya. Kan kita mahu tempoh bertenang. Tapi Al-Bara' sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara' kembali menyertai peperangan demi peperangan, menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian? Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Sembilan lima puluh lima minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih untuk ketahuan juga yang dah pun berkomen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Ada banyak juga ucapan yang dah pun kita terima di ruangan komen di live kita. Tapi apapun, nantikan jam yang ketiga kelak saya akan mula bacakan ucapan kita orang. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, di jam yang kedua kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, DJ Saza akan bersama dengan kita selama sejam lah, di jam yang kedua kelas 10 pagi sampai pukul 11 pagi dalam Info Ekspresi. Jadi jangan ke mana-mana kita orang, terus kekal di frekuensi, terus kekal mendengarkan kami di Siva FM dalam Ekspresi 9.12 untuk edisi hari itu Selasa 19 Mei 2026, bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Itu saya berkomen di sini, insyaAllah saya akan bacakan ucapan kita orang gelak di jam kedua pun ada kesempatan, dan pastinya jam yang ketiga dalam ruangan Intratip Siva FM. Terus dengarkan kami, Siva FM, segalanya untuk anda.

0: 10 pagi.
1: 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global sumut flotila JSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotila. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotila yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yeah. Sik Basa okay. Now kejap je lagunya.
1: Kejap je lagunya Sik Basa. Okey. Dan kembali bersama dengan kami dua Din di dalam Info Ekspresi pada pagi tu. Okey, DJ Din, sebelumnya kita nak kongsikan dulu ramalan cuaca di sekitar Kuching dan di beberapa tempat lah. Okey, di cuaca pagi hujan di beberapa tempat, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, tiada hujan. Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Muka. Dan cuaca petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Betong, Serike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tiada hujan Semerahan dan Sri Aman. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 dan sehingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Itu di antara perkongsian kita mengenai ramalan cuaca di seluruh Sarawak. Asalnya lah di beberapa tempat ya, yang ada hujan, ada yang sedang hujan.
0: Yalah.
1: Dan pagi tadi di Kuching nak katakan hujan nya panas tadi.
0: Panas.
1: Alhamdulillah lah. Panas.
0: Mundi Sibu kebiasaannya lah sebelah petang tu memang selalunya diramalkan lah ribut petir di beberapa tempat lah. Memang sebelah petang memang cemialah saja.
1: Benar. Tapi kadang-kadang paginya nya hujan, tapi petang kelaknya panas. Tapi malam kelaknya ada sikitnya bangang angin lah cemia. Cuaca asyik menentu. Kadang-kadang keadaan cuaca tu yang asyik menentu boleh menyebabkan kita rasa tidak sihat. Kadang-kadang kita rasa tak demam. Mungkin ada di kalangan kita ada yang sihat.
0: Ada orang yang sihat tahan kena hujan henti sikit dah alu menimpala sebagainya, alu demam mana.
1: Betul.
0: Jadi kena jagalah. Yang penting minum air putih atau orang banyak-banyak, jangan kurang air lah badan kita.
1: Betul.
0: Tu.
1: Masing-masing kita jaga kesihatan kita untuk kita menjalani kehidupan kita seharian lah. Rutin seharian kita. Baiklah, DJ Din, mungkin ada info-info yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Sibu FM, silakan.
0: Ada lagi info yang nak saya kongsikan bersama tu Zaza, antara lainnya yang telah pun berlangsung hari Jumaat dia tadi lah. Lebih 60 peserta mengikuti bengkel tarian dan aksesori etnik Dayak di Sibu lah. Jadi lebih 60 peserta pelbagai kaum menyertai bengkel tarian dan aksesori etnik Dayak. Anjuran bersama Jabatan Pembangunan Wanita Pustakaan Negeri Sarawak dan Victoria Enterprise di Pustakaan Negeri Sarawak di Sibu. Program berteraskan seni dan budaya berlangsung dalam suasana meriah dengan penyertaan peserta dari pelbagai latar belakang dan peringkat umur. Dan bengkel tersebut menampilkan antara lain tenaga pengajar yang berpengalaman, iaitu Victoria Alif Munjan Nyigo, Andrian Jo Milang dan juga Muhammad Adam Uyan, yang memberi tunjuk ajar berkaitan asas gerak tari etnik Dayak serta penerangan mengenai elemen budaya yang terkandung dalam setiap pergerakan. Jadi peserta yang hadir terdiri daripada golongan muda hingga warga emas berusia 60 tahun pun ada. Walaupun bertemakan tarian etnik Dayak, bengkel turut disertai peserta kaum Cina, Melanau dan juga Melayu. Dan penyertaan pelbagai kaum itu mencerminkan semangat perpaduan serta minat masyarakat terhadap warisan budaya tempatan. Dan itu merupakan kali pertama bengkel bertema kebudayaan Dayak dianjurkan di Sibu, dan sambutan yang diterima sangat menggalakkan, khususnya dalam kalangan peminat seni tari dan budaya. Jadi aktiviti yang berlangsung Jumaat yang tadi. Dan sikit-sikit saya nak kongsikan bersama yang berlangsung pada Ahad yang tadi ya, nak. Hari Ahad ya, Azaza. Okey. 3,000 menyertai perarakan Pesta Tua Pekong. Bagi yang berkesempatan hari lah nanggap pemantik 130 kumpulan tu. Jadi jumlahnya hampir 3,000 lah. Kira-kira 3,000 orang daripada 130 kumpulan menyertai perarakan pada petang Ahad sempena sambutan Pesta Tua Pekong bagi meraikan Hari Keputeraan Dewa Berkenaan lah. Pas petang hadir dari Sibu, Sarike, Mukah, Kuching, Oyak, Miri, Bintulu, Kapit, Daro, Dalat, Bintango, Seratok, Song, Belaga, Kenawit, Balingian, selain daripada Sabah, Johor Bahru dan juga Singapura pun ada juga sama-sama juga. Perakan yang diadakan sekali setiap 3 tahun turut menyaksikan penyertaan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA Sibu dan Kuil Sri Maha Mariaman Sibu. Antara lain tarikan perarakan Pesta Tua Pekong di Sibu ialah persembahan kebudayaan tradisional yang mencuri perhatian orang ramai sepanjang laluan perarakan. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian diwakili oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Michael Tiang yang mengetuai. Perarakan bermula jam 6.30 petang dari Kuil Eng Anteng Tua Pekong Sibu sebelum melalui laluan di sekitar pusat bandar. Jadi yang antara lain yang saya kongsikan bersama Saza untuk aktiviti lah yang berlangsung di sekitar kawasan Sibu. Jadi memang agak yang kata orang tadi lah si banyak lah aktiviti.
1: Boleh kata meriah juga lah.
0: Meriah tapi meriah ada program-program yang diisi sepanjang terutama di hujung minggu lah.
1: Betul. Baiklah, kita kakak-kakak tu pasal info-info. Apa kata kita berhibur lagi?
0: Berhibur lagi.
1: Berhibur lagi. Lepas tu kita akan baca komen dulu di laman Facebook Sarawak FM dan juga Sibu FM. Tapi kita berhibur dulu bersama dengan Fir dengan lagunya Bunga Hati untuk anda Sarawak FM dan juga Sibu FM Info Ekspresi.

0: Okey, itu adalah lagu daripada Fir Bunga Hati menghiburkan kita pada pagi tu dalam Info Ekspresi bersama dengan Syaza dan juga Din pada pagi tu.
1: Si Basa dan Syaza.
0: Si Basa dah pukul 10.30
1: dah setengah now. Jam dah.
0: Setengah jam.
1: Tapi kita mula akhir tu pukul 10.15
0: Betul. Tapi apapun untuk anda yang tengah bersiaran, mungkin ada info yang dikongsikan bersama DJ Din. Tapi kita DJ Din, kita nak kongsikan dulu lah. Komen di laman Facebook sebelum kita bercerita pasal info-info terkini juga di Sibu. Nak cerita, nak bacakan komen daripada pendengar kita yang tengah mendengar kini tu. Kita bacakan komen daripada Sibu dulu ke Sarawak FM dulu?
1: Di Sarawak FM, Mundi Sibu, ada juga daripada pendengar-pendengar kita. Dublin K. Baja pun dah ada dari awal tadi. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din, katanya. Semoga ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15, Kuching Serian tu. Ya, daripada Dublin K. Baja lah.
0: Daripada Zara Haji Cik. Assalamualaikum Syaza dan juga DJ Din di Sibu FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita dua pagi tu. Mula ada kesudian nak minta putarkan lagu daripada Slam Kembali Terjalin buat hiburan semua. Sahabat Sarawak FM serta pendengar dua setia Sarawak FM Sibu. Okey, terima kasih DJ Syaza dan juga, DJ Din. Sibu FM terbaik untuk semua. Baiklah, DJ Din, mungkin ada nak dikongsikan bersama dengan
1: Raja Muhammad Fazli. Assalamualaikum. Ringkas saja. Saya terus kepada Nora Ngah Nora ya lah. Assalamualaikum DJ Syaza dan DJ Din, Sibu FM, katanya selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Salam ekspresi warnai hari anda untuk pendengar Sarawak FM. Sehati sejua, terima kasih DJ berdua. Dan cuaca di kampung Sandong panas pagi tu.
0: Okey, daripada Nuraini Amran, salam Syaza, salam ekspresi Syaza dan juga DJ Din, di Sibu FM. Selamat pagi. Salam kita berdua, katanya panas bercahaya DJ, katanya. Salam sahabat Sarawak FM. Selamat memasak makan tengah hari untuk apa menu hari tu kita orang, ekspresi warnai hari anda, hiburan terbaik di RTM, katanya. Ia adalah komen-komen yang kami dua bacakanlah setakat tu. Okey, mungkin mungkin Syaza, mungkin Syaza pula, mungkin DJ Din nak kongsikan lagi info-info.
1: Setakat tu saya dah lagi info yang kita dengar. Saya dah lagi info kita. Tapi mungkin kita boleh kepada topik lain lah, Zaza.
0: Topik kita nak menyambut Hari Raya Haji Silam.
1: Raya Haji.
0: Mungkin ada apakah persediaan sidak-sidaknya, yang mungkin ada yang baik kampung, ada yang mungkin baik kampung bertugas macam biasalah.
1: Mungkin kita nanggah hari tu dah berapa bulan tak? 19 hari bulan nak. Dan kita pun Raya Haji 27 hari bulan nak. Jadi memang dekatlah dengan rakan-rakan kita yang nak nyambut gawai juga, Syaza. Jadi kini tu mungkin kita nanggah di terminal Baska nak. Kita boleh nanggah orang dah mula bercuti.
0: Ada yang balik kampung, ada yang kesempatan terus nak cuti sampai hari gawai.
1: Betul. Ambil-ambil sekolah pun sama juga. Dengarnya cuti pertengahan penggal nak akan bermula pada 27, kamu silap tadi.
0: Betul.
1: Dari 23 Mei. 23 Mei sampai 7 hari bulan Jun. 7 hari bulan 6. Jadi dah akan kembali sekolah pada 8 Jun. Telah lah. Ia adalah cuti pertengahan tahun bagi 2026. Dan apa yang dapat saya kongsikan juga, bila kita di hujung minggu kita pergi ke Pusat Meri Belah, memang ramilah. Terkejut kita nangka, itu ada member day ke apa dah? Padahal bukan member day pun, tapi orang kita boleh nangka di sial lah. Orang membeli belah, terutama yang nak raya juga, nak gawai juga, sama-sama membeli barang keperluan.
0: Yalah, misalnya waktu perayaan tu memang orang gago-gago beli barang besar-besar, pergi ke Pusat Beli Belah. Lagi-lagi persediaan untuk perayaan hari gawai, terutamanya di Sarawak tu lah. Bukan di setakat di Sibu, di Kuching, di semua tempat Omadah memang ramai orang yang bershopping lah Omadah nak.
1: Azam pun
0: okay, untuk kami Raya Haji tu si cuti. Kerja macam biasa aja. Sebab kami sudah balik ke kampung mana-mana. Cuma berada di Kuching, kos rumah di Kuching, kami yang nasal Kuching. So si perlulah rasanya untuk kami mengambil cuti. Kos kami dah cuti waktu raya ya tak nak. So kita ambil peluang kawan-kawan lain lah.
1: Macam kami pun memang orang memang situ ajak lah saja habis-habis. Kami pergi pun sejam setengah je dari Sibu tu nak pulang ke kampung. Jadi kita nak lakukan mungkin apa yang menariknya bila hari raya kita, raya korban tu kan, kita memang hari apa nanti kita akan malah masak kari ke apa nah, yang bila apa ada malah majlis ibadah korban sebagainya di masjid ke, di suruh ke, yang
0: banyak aktiviti ya.
1: Yang rinduknya saja masa ialah orang bermasak dah sup pindah juga anak bau di sebelah isi lagi manis-manis rasa isi nak lalu dia pula sup aduh
0: jadi tak memang menu favorite kita tu
1: sebab apa saja kita dah lelah-lelah nak berapa kalau tak melapah daging atau mana melapah
0: mana
1: jadi bila dah ada sup apa semuanya aduh saza
0: masa ya jual lah bila adanya program ibadah kurban tu bila kita berjumpa dengan orang kampung lah
1: betul
0: kita mengingatkan silaturahim antara satu sama lain lah ada yang gago-gago bekerja bertugas si sempat jumpa orang kampung pada masa ialah kita dapat jumpa dengan orang kampung bersama-sama bagi memeriahkan lagi ibadah korban pada hari yang kelak.
1: Jadi seperti yang ada yang madah 10 ekor, ada yang 12 ekor di setiap suruh ataupun masjid ya memang kebanyakannya lah memang memang ada sekurang-kurangnya seekor ataupun dua ekor di setiap suruh ataupun masjid ya. Yang banyak dah sampai berbelas-belas ekor lah.
0: Kita nak tanya cuba macam mana selalunya lah kebiasaannya di Sibu macam mana sambutan hari raya korban tu adakah nya ada signature-nya pun ke ada macam ni madah sesuatu yang istimewa daripada Sibu
1: biasanya biasanya pagi memang nanya dah dulu nak lepasnya aktiviti ibadah korbannya sama ada di sebelah petang hari

0: kita hari tok kita memang ya topik yang ditunggu-tunggulah akan kita dari Limbang ngembak cerita berkenaan dengan kerbau tu.
1: Bukannya sikit tau, rasanya banyak sesidaknya akan mulah ibadah korban yang kali mungkinlah kita mungkin akan bersama dengan rakan kita kelak mungkin ada kongsikan patik cerita-cerita yang menarik pasal program ibadah korban di Limbang. Apa pun kita nak berhibur dulu.
0: Lagi dulu.
1: Sebelum kita berkelakar lagi. Kita nak berhibur daripada sibu dulu kan?
0: Sibu lagi. Okey, boleh sibu lah. Okey. Kelak saja penutupnya. Okey.
1: Okey, boleh. Silakan. Okay.
0: Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama saya dan juga DJ Syaza dalam Info Ekspresi Sarawak FM.
1: Sibu FM.

0: dihiburkan oleh DJ Din. Kita tadi dengan lagunya, apa tadi lagu ya?
1: Lagu ega Karma.
0: Karma. Okey. Baiklah, itu antara cerita-cerita tadi yang kita nak ceritakan pasal ibadah korban. Nak wah, sebenarnya
1: kita ada lagi sikit sebenarnya Sazah yang baru kami terima di situ. Aha. Info program yang telah pun berlangsung oleh Marik jualah. Saya nak kongsikan sikit lagi lah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita now. Oh, Tazah.
0: Betul,
1: okay, program Jom Ngopi bersama MTPN, Perkukuh Kesedaran Pengguna di Sibu. Program Jom Ngopi bersama Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sarawak, Cawangan Sibu, dengan kerjasama Sibu Digital Innovation Hub, bertempat di Sibu Digital Innovation Hub, berlangsung lima hari lah. Program berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi, membawa tema kesedaran digital melalui dua topik utama, iaitu ancaman cyber dan scam online, serta bijak online hak anda sebagai pengguna digital. Dan program ini diadakan sebagai usaha meningkatkan literasi digital masyarakat serta memberi pendedahan berkaitan keselamatan cyber, hak pengguna dan tanggungjawab pengguna dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat. Betul. Dan antara lain, sepanjang program berlangsung, para peserta diberikan penerangan berkaitan beberapa akta dan perundangan digital yang berkaitan dengan pengguna dan keselamatan cyber. Dan antara yang dikongsikan termasuk kepentingan memahami undang-undang berkaitan jenayah cyber, penipuan dalam talian, penyalahgunaan data peribadi serta tanggungjawab pengguna media sosial dalam memastikan penggunaan internet yang selamat dan beretika.
0: Ya.
1: Kita bukan apa je Sazia, kita simau lah.
0: Sazia nama betul.
1: Sazia. Sazia.
0: Mesti teringat dengan Sazia tu.
1: Sazia hari makinnya bertugas hari makin. Jadi untuk apa nama tadi, Sazia, program yang berlangsung untuk sememangnya memberi kesedaran yang baguslah untuk pengguna ataupun untuk kita orang ramai lah, supaya kita jangan ada yang menjadi mangsa scam online dan sebagainya. Yang mana apa, kini itu kita selalu nanggalah mangsa-mangsa tu sampai yang baru berpencen duit pencen, si merasa duit pencen jadi tertipu dah nak
0: kena scam
1: dan sebagainya.
0: Betul, hati-hati lah. Oh,
1: yang terbaru yang saya baru baca pagi tadi lah. Yang mana berita di mana seorang remaja tu di Ugut setelah malah video call dengan seseorang. Jadi nya macam ditipu lah dalam video call, nya disuruh mulah sesuatu. Lepasnya nya pun diugut balik selepas apa yang dipolahnya. Jadi kita simak benda-benda macam nya, sebab sebenarnya bila kita mendapat maklumat yang betul, jadi kita sih tahu bahawa kita sebenarnya ditipu dan orang mengambil kesempatan ke atas diri kita.
0: Betul. Berhati-hatilah. Sebenarnya bukan setakat orang luar, kita pun juga
1: kita harus pun
0: berhati-hati juga. Kadang-kadang kita tak boleh nak panik juga. Lagi-lagi orang puan tena alulah madai. Apa hati macam ya. Tapi mungkin kita dah biasa dengar, mungkin ada pengalaman daripada orang luar. Kita harus ambil iktibarlah supaya kita lebih berhati-hati dalam mempercayai segala penipuan daripada skamer tu. Baiklah, cerita pasal ibadah haji tadi, kita juga lupa juga kepada orang yang menunaikan ibadah haji, kepada yang menunaikan ibadah haji sekarang tu dah pun sampai, mungkin selamat menunaikan ibadah haji, semoga yalah, segala urusan dipermudahkan, dikurniakan haji yang makbul.
1: Betul.
0: Dan doakan mereka di sana, semoga perjalanan ke tanah suci berjalan dengan lancar, dilimpahi keberkatan dan pulang dengan hati yang bersih serta penuh cahaya keimanan. Kita doakan yang terbaik untuk mereka semua.
1: Betul. Sazia.
0: Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, mungkin dah pun dikongsikan DJ Din, mungkin yang dah mengakhiri info ekspresi pada pagi itu. Kita pun faham, kadang-kadang infonya ada, kadang-kadang asyik berapa gilat. Tapi apapun, terima kasih juga kepada DJ Din kerana berkongsikan aktiviti-aktiviti yang berlangsung, dah pun berlangsung di sekitar Sibu, dan akan berlangsung juga. Tapi apapun, itu adalah perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh DJ Din tadi.
1: Tapi
0: dan
1: rasanya rakan kita untuk untuk minggu depan masih sempat lagi nak Sazah.
0: Masih
1: InsyaAllah
0: sempat.
1: Masih sempat untuk info ekspresi sebelum kita raya haji nak. Raya haji
0: betul,
1: Rabu
0: sempat.
1: Kan,
0: Rabu. Kita siapa yang berkonti kita kah duti?
1: Rasa saya mesti rakan kita lah.
0: Rakan kita. Mungkin tak bercuti kah raya haji tak?
1: Saya dah cuti sini-sini.
0: Saya dah cuti sama lah kita. Baiklah, terima kasih kepada DJ Din untuk info ekspresi pada pagi itu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, hari Selasa lah. InsyaAllah di masa akan datang, insyaAllah.
1: Ya, betul. Jadi okay. Zaza, saya ambil kesempatan tu lah mengucapkan selamat bertugas untuk yang masih lagi bertugas waktu itu. Yang nak bercuti, selamat bercuti. Tengah nunggu exam, ujian, ada di institut pengajian tinggi sebagainya. Di mana-mana aja yang nak ujian lah. Selamat menempuh ujian. Semoga dapat menjawab dengan lancar.
0: InsyaAllah, amin.
1: Yang nak pergi berjumpa dengan doktor gigi kah, doktor apa kah pagi tu. Janganlah takut nak cabut gigi ya nak.
0: Apa tak kaitan cerita?
1: Ni kita tahu ada orang tengah naik okay, waktu
0: mungkin
1: tu.
0: Mungkin ada yang ada mula temu janji dengan doktor.
1: Betul.
0: Nak pergi.
1: Saya pun dah sehari.
0: Mula pemeriksaan kah? Paduhan ceritanya sebenarnya daripada orang.
1: Saya esok belum hari
0: memang,
1: tu.
0: Memang kita yang sebenarnya nervous cerita tu kali.
1: Tapi dah lama dah si Nana ya. Takut juga kan saya nak.
0: Oh, baiklah. Terima kasih kepada DJ Din untuk info ekspresi pagi tu. Ya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi DJ Din. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita pernah jawab.
1: Ya, 10.55 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Sekalinya untuk anda, pertemuan kita menerusi Info Ekspresi bersama dengan DJ Saza tadi. Setiap hari Selasa, giliran Siva FM akan bersama dengan penyampai di Sarawak FM dalam Info Ekspresi. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan di mana juga anda berada. Dan terima kasih juga yang anda pun berkomen di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda. Nantikan, saya akan bacakan ucapan kita orang selepas itu. Jadi ya, jangan kemana-mana, terus kekal bersama kami pastinya si di Siva FM, segalanya untuk anda. Dan mana yang minta diputarkan lagu, insyaAllah saya akan cuba tunaikan juga lagu-lagu permintaan daripada kita orang lah. Jadi untuk hiburan kita seterusnya, menerusi Ekspresi Siva FM untuk kali itu di jam yang kedua tu, sebelum kita ke jam yang ketiga, sebelum saya bacakan ucapan juga salam daripada pendengar, sahabat-sahabat Siva FM, jadi kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang dah pun disediakan pastinya untuk anda di Siva FM, sekalanya untuk anda.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Sebelas 16 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sib FM. Segalanya untuk anda dalam ruangan interaktif Sib FM. Jam yang ketiga tu saya nak bacakan ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sib FM. Dari Ibak Vincent, selamat pagi DJ Din. Dari Sibu Jaya tu DJ Panas, hari kami Ibak Sibu Jaya pagi tu. Dari Ibak Vincent, terima kasih. Alicia Rupina, selamat pagi DJ Din dan selamat berkonti. Cerah hari kami tu di Waterboard Salim katanya. Terima kasih Alicia Rupina. Opah Cici pagi tu, salam. Assalamualaikum DJ Din, waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Moga ceria selalu. Cuaca panas kami di Seratok pagi tu, kata Opah Cici. Sapian Paudin, assalamualaikum DJ Din, waalaikumsalam. Selamat bersiaran dan salam untuk semua pendengar Sib FM. Semoga sentiasa sihat, katanya. Amin, amin. Terima kasih. James Kemiran, selamat pagi untuk kita juga. Beji Japun, terima kasih. Ibu Rahmat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat pagi juga DJ Din. Bahang kian terasa. Final Piala Malaysia 2025-2026. Pandangan DJ Din, siapa akan bawa balik Piala Malaysia? Kami jadi pemati aja. Kita di Sia ya, kita jadi pemati ya nak. Kami si lain memang tim kita lah nak. Kucing FC, apapun kita mengharapkan agar kejayaan akan sentiasa milik kita lah. Nuriwi, enaknya makan rojak nanas katanya. Hari ini cuaca terasa panas. Saya mikir benar dia makan rojak nanas anak. Pergi kedai beli laksa, salam ceria pagi Selasa. Duduk temenung seorang diri, apa dipikir, apa dirindu. Cik lama lagi raya haji katanya. Berkorbanlah, nama sudah diseru. Salam ukhuwah untuk Hajah Senaji Ibrahim dan sepi Abang Anwar di Sibu, Dayang Maria Abang Hasan di Mintangoh, Hajah Rubiwi, Yang Menetapawi, Hasmah Junaidi, Meri Ayom, Peridajo, Samad Bilis, Nasi Lemak, buat sarapan di pagi hari. Sambil berhibur, siap memasak, teruskan keceriaan di ekspresi air sirap biji Selasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kita Nuriwi. Dan seterusnya kita ada Ati Atot pagi tu. Apa khabar kita Ati Atot? Assalamualaikum, hello katanya. Selamat pagi DJ Din, sebab panas terik cuaca pagi tu dari tempat kerja. Terima kasih Ati Atot, setia mendengarkan Sibu FM. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua genak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, 11.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda. Terus bersama lagi dalam ruangan interaktif Sibar FM. Ucapan dan kesalam di tengah-tengah sahabat Sibar FM. Saya terus bacakan lagi. Di jam yang ketiga itu ada beberapa dah pun saya bacakan tadi. Ucapan daripada pendengar sahabat Sibar FM. Dari ini Pika, selamat pagi DJ Din. Panas tapi ada muka hari juga di kafe tu DJ katanya. Dari ini Pika, hai si, selamat si jumpa. Apa khabar kita sinun katanya. Mary Jalaujo, selamat pagi DJ Din. Panas hari di song di tu. Minta DJ DJ mainkan lagu Hapuslah Air Matamu. Lagu kena melindang semua pendengar radio Al-Kaban Kang Lala Sarito. Ya. Untuk Maria Basis Bilik MRI, selamat hari gawai ngagai semua katanya. Ibrahim Manakis, selamat pagi juga untuk Kaban ini Pika. Nama berita katanya selamat pagi kita Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ Din dan selamat menjalankan tugas. Meri selamat hari gawai akan menjelang tiba kepada saudara yang agama Islam juga. Sama-sama kita merayakan perayaan hari gawai Guru Geranyamai. Geranyamai Raya pun tak sama nalamagi. Dari hati-hati, hai orang Bintulu, apa khabar Kaisar Zamari. Apa-apalah kita dek, mesti kagau bapalah acar katanya. Keropok, popok, kelak jangan lupa. Oh katanya. Dari hati-hati, Sindo Nedi, selamat pagi DJ Din. Selamat menjalankan pengawal hari miri tu DJ. Minta DJ mainkan lagu Gawai Mata Abak Adi Gawai Adi Melissa Plansis. Kena melindang di rimpu katanya. Tujuh ngagai hari kiribu ada belingkir baja bulan kari engkau semua ke nama bisi ditulis di tu lah. Selamat pagi kita ada Sino Nedi. Terima kasih Ibrahim Nakib katanya. Nama berita Rita Rita, selamat pagi DJ Din. Adi Rita Rita dan Luli Kenayang dari Kapit, selamat gawai menuju semua katanya James Anyau. Begitu, selamat pagi DJ Din. Selamat berjalan ke pengamat minta tuan anda bakal lagu Malik Rizwan. Cukup sampai di sini. Kena melindang Bala Kaban katanya. Kang Lala, nama berita Adi Kenamit. Okay, bye. Dari James Anyau. Dan bisik sikit lagi, salam dari Gramong Anil Grina. Selamat pagi DJ Din. Dari Julau minta dia mainkan lagu Ari Watson Jelai Boleh Tawing Maya Gawai untuk adiknya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang. Esther Ansunai Gramong apa yang moy apa yang cabuk Cikgu Lumi Jang Cikgu Moses Gangga Apai Sebi siapa lagi Cikgu James dan kepada semua yang mengenali dengan ucapan selamat hari gawai kepada semua. Itu saja DJ, terima kasih. Hari Gramong Anil Grinang. Baiklah, nombor 11.35 minit pagi. Selepas itu saya akan kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan kemana-mana, terus kekal bersama kami di Sibar.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

11:45 minit pagi. Dan untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12:31 minit tengah hari, Asar pukul 3:54 minit petang, Maghrib pukul 6:38 minit petang, Isyak pukul 7:51 minit malam, dan Subuh pagi esok 5:09 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang, Zuhur 12:33 minit tengah hari, Asar pukul 3:56 minit petang, Maghrib pukul 6:39 minit petang, Isyak pukul 7:52 minit malam, dan Subuh pagi esok 5:12 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Angka Lili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12:34 minit tengah hari, Asar pukul 3:56 minit petang, Maghrib pukul 6:39 minit petang, Isyak pukul 7:52 minit malam, dan Subuh pagi esok 5:13 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: Datuk Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir, kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.
2: Ya, 11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Ekspresi Sip FM 9.12 edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Masih bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda dengan kami mendengarkan dari awal pagi tadi pukul 9 sampailah ke waktu itu. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Sip FM yang dah pun berkomen di live Facebook kita, di ruangan Facebook page Sip FM. Terima kasih untuk anda yang sentiasa setia berkomen, ya, kita berinteraksi di sini dengan kongsian juga di tempat kita orang, keadaan cuaca dan sebagainya. Dan insyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Semoga anda akan terus setia mendengarkan Sip FM setiap hari melalui media sosial Sip FM, di Facebook kah, di TikTok kah, anak, di X, di Instagram dan sebagainya. Serta anda boleh ikuti kami juga di RTM Click. Okey. Jadi sehingga kita bersama lagi di lain masa, di lain ketika, jaga diri, hiasi peribadi, berhati-hati ketika anda dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada dan sedang bertugas waktu itu. Semoga terus bertugas dengan sebaiknya, okey. Dan saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Jaga diri, hiasi peribadi. Salam Malaysia Mentani. Salam Surahku Maju Mamu. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Sarawak FM, sumber. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati.
1: Selamat tengah hari, dia tu kena burkia berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching kena 19/5/2026. Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekat nantu kena biak ke belajar Baskulah Sekendri Antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS diberi peluang ambil sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Sri Roland Saga Win madah kenyak dikena nyeliah ke penanggul nampung pelajar bakpalan pelajar tinggi ngau sektor perintah IPTA. Nyalai perintah Sarawak minta raban nembiak ndak tau ndak ngambil bahasa Malaysia ngau sejarah nyadi ke syarat tambah. Ya mansut ke jaku tu ngagi barang berita maya nyimpul jaku ari upis Menteri Bak awam kursi negeri Dun Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Roland Megak madah kepalan pemansang pengelandia Sarawak, Sarawak Skills, dia tu nerima timbal kecukup manah lebuh mujur ngerekod ke penyampau 2,388 ikut nembia ngerjisa diri masuk bapalan pengajiannya naka bulan patu tadi. Palanya Megak mujur ngelatih ngau ngangkat ke pengelandia 1,693 ikut ngerja pengawak hari 325 buah company di serata Sarawak. Yang madah, pemujur tidulih palanya udah ngayan ke komitmen, tindak ngetu dikena negap ke pemansang pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di Sarawak. Sarawak ngembuan semua rizab gas asli di pemadu usai di Malaysia. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahin Rawi main nyimpul jaku ya, Ba awam kunci negeri Sarawak madah ke Sarawak dia tu udah negap ke penduduk ya nyadi pemegai rizab gas asli pemadu besar di Malaysia tidak pelabak ke antara 43 ngagai 46 trilion kaki padu standard penyampaunya kira 60% dari semua rizab gas asli di Malaysia. Dia tu seminat 7.1% dari gas asli Sarawak dikena nangkup guna domestik lalu-lalunya di ekspor. Yang madah perintah Sarawak naga guna domestik nambah ambis nadai 30% lebih datai dalam tahun 2030 nengah pengawal jalai kelanggur Tungak Kuing Gis Sarawak. Berbangunnya Dato' Sri Julahin Rawi bajaku ke sebaga madah ke bungkur telecommunication menuap sisir dekat majak ditegapkan nengah inisiatif Sarawak Linkin Urban Rural and Nation saluran ngawagih belanja dia tu ditambah ngagai 2.3 bilion ringgit. Semua 600 siti tiang tinggi telecommunication menuap sisir upis multimedia Sarawak Smart ngau tiang tinggi jendela fasa 1 diatu udah tembuk digagak serta beroperasi. Tu kena nambah ke bungkur internet bak kanan dur ke mayuh mensia di Sarawak ke boleh 94.5%. Lalu ngonya maga numpu ngerembai ke akses ngagai kanan menua pesisir nengah teknologi tiang tinggi tintap ngau sistem satelit. Kelimpahnya projek Smart tidak jalai ke Sarawak Digital Economy Corporation SDEC BC 18 siti agi tiang tinggi ke baru dekat gagak. Dekat digagak nyengkaum 17 siti tiang tinggi signal repeater dikena negap ke bungkur internet bak kerendur titu sah di lawak. Dato' Sri Julahi Mega minta company telecommunication ngambil ke numpu pengawak ngeremai ke servis ngagi menuap sisir tinggadi ke tanggung pengawak begulai. Rakyat Sarawak dilalau ngambil ke nyikap diri napi gayari di majak angat serta kemarau berindia ari monsun barat daya. Gayari di angat serta kemarau tu udah berlabuh ke 14/5 tu tadi lalu dipelabak ke dekat majak nyadi nyentuh ngagi bulan 9 tu ilak. Direktur UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah kebak sepanjang musimnya angin dekat berpupuk tindak ngetu hari barat daya. Tegalnya gayari tinyasuh kelalu angat lalu ngujung ke hujan bak sekedang kerendur di Sarawak nyau majak kurang. Tajap pihak hujan ngeribut kudi agi boleh nyadi bak sekedang kerendur tebal lagi bak kenantasi adab utara Sarawak maya tumu pagi. Khairul Najib madah menyenyak lebur dirandau RTM di Kuching. Mengadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita Artem Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, dulu meri selamat tengah hari yang agai kita. Peningan nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datang beridar kami YFM Bintulu merindang kita bak awak ngelah tengah hari. Lalu sehari tu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi tusun program kita nadai berubah. Dia pukul 12.30 nur kami dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bakal selama mai kita mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu jam kedua. Jam ketiga udahnya. Kita bisa program kini kita sari tok ya. Pengeluar program Sharon Ludan. Serta setengah jam kepenudi kita bisa pesan rindu ati ya. Lebih lagi hari dua sari tok. Kayaknya tusun program ungkup sari tok peningah. Terus ke pengerindu kita bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu. Okey tu lagu keterubah kita itu peninga kena merindang kita. Siti lagu hari What Rock. Kaban sampai mati.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Ianya Siti lagu hari Pira Leslie, lagu kad beri nama Pengerindu Antara Menua. Mic jam kita ngagai pukul 12.23 minit tengah hari. Lalu sekali lagi mari selamat tengah hari, selamat merarau ngagai kita peningah. Kita benung merarau jam kedia tu sambil kita ke merarau, sambil kita mendeng ke radio. Tau ke benung deriba kini jam kedia tu. Tentu bisa sekedar endornya tadi benua skut ke jalan alun lah. Lapan kita nemu pemajam ke dia tu. Orang dekat berambil ke bala anak pulai sekolah. Serta ke nganjung anak sekolah lah. Harap ke kita bersabar meh. Nempuh nama korangnya tadi. Jalan ke skut lah. Okey, jadi dah lama lagi tu peningah berlabuh 22 hari bulan 5 tidak ada datai tu ialah. Nyentuh 24 hari bulan 5. Kira-kira kami di Bintulu. Kita sama belak nemu ya ke bisik disebut ngelamat tu. Ianya berkawal dengan program Sarawakku Sayang. Ya ke dekat berlabuh diatur ya. Nanti di Bintulu di tu 22 ngagai 24 hari bulan 5 tidak ada datai. Nak jauh aja Padang Bilun Lama Bintulu tau ke Belasar Kenyalang di Bintulu di tau. Okey, jadi hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau bala kita. Anak ingat ngagi orang Bintulu lock date kita, date ni nyokor putih lock hari bulan kita. Lepas medak muayon. No ingat ke orang putih tak ni? Lepas Yon tu borak ke orang putih ni. Okey Yon, selamat tengah hari Yon.
1: Selamat tengah hari Flo.
0: Tadi nak sempat ke ke berita. Nama berita ni Yon?
1: Berita mana tu Flo? Panas mah hari baluah tu Flo?
0: Panas hari baluah ni. Lepas Yon baru datang dari luarnya tadi. Nak skut je lah, skut saya ku ni. Kak seskut kan?
1: Nak dah skut tadi.
0: Nuan.
1: Nak mansak sekolah.
0: Nak mansak sekolah ni. Okey. Jadi, udah tahu lagi bakal sama ni Yon pukul 2. Pukul 2 agak. Pukul 12 tengah tu lagi. Dekat ngenatai ke pesan berat ya. Lagi kita dekat berbulai dengan Yon. Okey, jadi sebelum kita bergulai dengan Yon tu, dia berperinang dulu dengan lagu kita ke sekali tu. Lagu Berai Nganti.

Ya, kita dah datang bah awak pesan berbatang atau kepesan berat. Jadi pesan keterubah ke bisik diterima kami hanya pesan ngetas ulian ngau muain terbalu ni yang alam anak ugul ke dekat diatur kena lemai 27/5 tahun 2026 lalu mayatu pengawang-awang ulit lalu pagi 28/5 tahun 2026 ianya pengawang atas ulit ngau pengawang muain terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, kenawiat ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang alam anak ugul kita dipinta datai ngagai rumah bunda anak ambun ba kilometer 104 Jalan Sibu Pintulu Tepus Selangau. Jadi penerang kesiliat kita atau bertanya ba ijun dianya ucuk niang ba lumur kusung 12 9346 0075. Jadi pesan ke titik tu pesan datai ari Marta anak Selaus tau ke Indah Jerul ngari ke sedak sebilik pesan kaban belayan kenglalan yang apa ya ianya Selaus anak angkup niang Selaus anak angkup kita dipinta datai ngau pengawak ngelumbung kena 23/5 tahun 2026 ianya hari 6 pukul 3 lemai untuk nikik lalu nikik ke kayu regang malamnya yang di lumbung lalu pengawak ngelumbung tu Josh anak anyau bak nangai yuang kapit. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak bawan kenawit, majau kenawit, ranan, melipis, batu luking kenawit, bidai, pasai siung sibu, kayu batang rajang, sungai yung, sungai belawai, sungai ketibas sung, nanga ngemah ngungun, kaban belayan di pasar kapit ngu semua kaban belayan, kenalah disebut itu, kita diminta datai ngau pengawak lumbung niang Selaus anak angkup, kena 23/5 tahun 2026 jam pukul 3 lemai. Jadi penerang kesilia kita atau bertanya ngagai Marta Selaus. Bak lumur kusung 13820-7246. Ya tadi pesan kedua. Jadi pesan ke sitik tu. Pesan pemati datai dari empas anak jemat. Tau ke Inan Insi. Dekat madah ke pemati apa ya. Yang jemat anak pau. Jemat anak pau. Udah nadai. Kena 18/5 tahun 2026 jam pukul 3.45 lemai. Bak nang mengkak ulung kari. Ni yang tu dekat di sengai bak rumah yang bak tuai rumah sambau anak cabi. Lalu dekat di kubur kena 20/5 tahun 2026 kena pagi hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak setapang ulu, menggiliang ulu, nanga gugu, skim tutung ilik, tutung ulu, lubuk pantu ulu, rantau kemayu manis, talung ulu, nanga stamang, nanga spayak, nanga ukum ulu, kaban belayan dirayu kucing, nanga kesit ngau nanga tiga, lubuk antu. Jadi penerang kesiliak, kita tahu bertanya bak tuba, bak lumur kusung 12 8841895. Jadi ke sini itu pesan pemati datai dari dula anak kasa madah kapaya kasa anak jubang udah nadai kena 18/5 lalu niang dekat dintu malam 20/5 di rumah Joseph Bangkong Pantuk. Suriaman lalu dikubur kena 21/5 ianya hari 4. Santu dituju ngagai semua kaban belayan. Di Pantuk, Seduku, Sapak, Kerangas, Rapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, Sebemban Ulu, Karak, Mawang, Selantik, Cirok, Ladung Simunjan. Kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibung, semua kaban belayan. Kengelalan yang tu, lalu penerang kesilik kita atau bertanya bak dul
dula anak kasa. Bak umur kusung 12-879-4546. Jadi ke situ tu pesan atau ke jakut tesau ngerupan Gutu Ruyung meresi pendam SDNU Sibujaya di Lubuk Pelai. Jadi jakut tesau tu madah ke semua kabar melayan ke bisik ditumbak di pendam Lubuk Pelai. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan pendam kena hari 6-23-5 tahun 2026 jam pukul 8 pagi. Jadi kita dipinta mai perengka kena ngerupan ngau pemakai ke dirimpu. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya bak Encik Salang Kara bak lumur kusung 17-856-283. Jadi nangkan kenyak pesan pemati ke sitik tu datai hari Morini India tau ke Nabun ngari ke sidak biliak dekat madah ke menyadi istidak ya yang nyak Lawrence anak sandai tau ke Urin tau ke Pai Aju dan Adai kena hari satu kemari pukul 3:47 minit lemai bak hospitalnya Bau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Nangat Temiang, Nangat Mapai, kabar melayan di Ulu Yong Kapit, Nangat Manap ngau kabar melayan Bukai, kenglala Niang Lawrence tau ke Urin tau ke Pai Aju. Jadi Nian dekat Lintu malam tu bak Fusio Trading Batu 6 Bintulu lalu dekat dikubur. Pagi hari 3 bak pendam Batu 27 bak Simpang Maskat Bintulu Miri. Jadi penerang kesiliat kita tak bertanya bak Morini India atau Kinda Abun bak lumur kusung 17-838-2985. Awaknya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi kena kita menggalak waktu. Kita berperinan dulu kau sitik lagu tu.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Ya, ngonya ngujung kejam kita datuk pukul 12.43 minit tengah hari. Jadi kita terus pukul lengah program Run Ampung, buat program Nemu Kita.

Enya di peninggal meri selamat tengah hari lalu nang segiaman nanti yang hari dua kita mulai ngau kami bak ngelot ngari WFM dulu lalu jam dia tuknya kita mulai ngau aku DJ Rut Anampuang tu ke DJ Perancang bak program nemu kita ya. Jadi peningah nemu kita kita ke hasar itu ke dekat di kunci aku ngau kita ianya ngenang bakaul ngau siku ratu tadi ianya di sejarah sejarah bawa pengawak ke Belanda namanya tadi kita nyebut dia tu nyebut ram maraton sebab apa udah nama maraton tu nang nang lama udah maraton tu dah di dipun kan jadi dia tu kita ningon ya selalu mayuh dar pekiat tau sebab kita pekiat laban bisiknya dia ke prayes ianya maraton tu kaku ianya maraton tu dikumai kita nyati pekiat Belanda lam timpuh ke jauh lalu pian meka lama ya nanti dia tu nya tadi mayuh ranya tadi bisik ngena berapa kilometer ya nanti bisik ke maraton ke bangsa ke namanya berguna ke kita yang tadi pengeriang pengeriang bertubuh pengeriang berundiang maka laban bisik maka sebangsa maraton tadi ukai semina tadi Belanda musim padang tau ke nanti musim padang ke okay, maraton tang ukai semina maraton ke niti jalai alun nisi jalai alun lalu tang bisik sebangsa maraton nya peninga ianya maraton ti nengah jalai ke berbukit bisa lebak berkenyaknya tadi nyalai ika dekat dikunci kaku tau nang ya cerita ti amat ngenang sikuk lelaki yang tadi bisa masuk siti pekit jadi peningam ya tu mai itu yang tadi dipasuk ke dalam cerita lama sejarah ko kita laban cukup lama nur lelaki tu penyawah tau sebut tadi penyawah nanti penyawahnya tadi kilometeran ya jadi ya tu penyawahnya ke maraton tu dikira dituang ngena tahun ya jauh ni peningau jadi ngia nya pengelamak ya ke maraton lelaki tu ianya 50 pengelamak ngau penyawah penyawah menyamai sebut jauh laban kati kena jauh timpuh ke jauh timpuh tahun ya ke cukup jauh lama ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit ngau 20.3 sekian toka saat nya ni buah ni buah ke terbukanya peningan ni buah kita kenyebut ke bulan-bulannya tahunnya dengar kita 54 tahun alai itu dah lelaki tu nemu ke Belanda maraton dia siapa lelaki tu peningan ianya Shijo Kanakuri siko orang asal ari menua Jepun nyalai berkenih kita tahu kuliah pengelama ya ke Belanda ngau masuk maraton tu 54 tahun tu peninga nyalah aku nusu ngau ngelansa au ianya cerita tu kebenar ya nyadi dalam tahun 1912 lama otai tu dah ya ukai otai ke dia tu nanti dia tu nyudah viral tu dah berita Shizo tu ya dalam tahun 1912 ia tu tadi ngari ke menua Jepun masuk dalam sukan Olimpik ti kelima. Ia kebenarnya buat sukan Olimpik tu peningah. Tamai ianya dipasuk ke dalam maraton. Laban banyak membedak pengelama ianya 54 tahun. Jadi pun ya tadi asal tadi tu dah Shizo tu ngari ke menua sedak Jepun menua sedak ya menua Jepun masuk ba lomba ngemain Olimpik ti ke lima ya jadi mayanya si Jo tu umur ya 21 tahun nyalai bedau sebedau ya ke berengkah ngau masuk ba pelanda maraton berserimbai ngau sukan Olimpik ti ke lima nya
sizo tu kebenaran nang udah dulu diuji. Kebah lepiak laban kita sama nemu sukan olimpiknya suba ukainya diatur buat menua Jepun peningah tang diatur buat menua Stockholm ya nyalai hari Jepun hari menua yang tadi ngakai pejalai tu dah sijo kana kuri tu hari menua Jepun ngakai Stockholm tu nang ya ukai tak semak-semak peningah 18 hari ya yang ngenak bilun udahnya ngenak kereta api nyalai datai ya ba menua ke dua ya ka masuk pekian tadi bedau sempat tu dah sijo tu ke ka ka ketika nyebutnya dua ya belak ma tadi alai datai ba ari ya ka ngau masuk maraton ba sukan olimpik ti ke lima nya peninga jadi kasih aman ketudah ya tang ketika ngau dan laban ia ku dah dipilih ya nur ma ngari ke menua sidak ya menua Jepun masuk ngakai ngau buat pula pekit maraton berserimbai ngau sukan olimpik ti ke lima ya lama tu dalam tahun 1912 subak nyalai jadi semina ke semua ke jakut ngap semina ke sari aja matudah tudah sijo tu ke belala alai ari siti yang tadi ia lalu berengkah ngau Belanda ya ba sukan olimpik ke lima merak ba maraton berserimbai ngau sukan olimpik ti ke lima ba menua Sweden tu peninga ya nyalai Belanda mi ya bakor bukai meka tang mah mayanya lebuah ke pekit tu ke diatur dia dengai nak ngumak gak gayari sedak ba menuanya peningam alai pengangat hari ianya mangai 32 darjah Celsius hangat inah kita ke dia ditu dangat ya anangi ba menuanya din nyalai siko sedak ke masuk pekit maraton tu peninga pan nak uliah nerus ke pelanak sedak ya alai nyak meh nak siku-siku di pedak tu dah sizo tu ngemaduk diri ngetu menyak ni keluput menyak bisik siku nya tadi ari Portugal pan habis teput ya laban ke kena stroke haba nyalai tu dah sijo tu nak ke uliah mia tadi nak ke uliah nguci pihak ko yang nerus ke pelanda tajak pan mayuah bala kabarnya tadi ke sama ngau masuk pekirnya ngalah ke diri nyurut ke diri ngetu nak uliah laban ari ke kelalu angat ya. Jadi tajak pan pihak tu dah sijo tu udah penyawah ke Belanda datai penyawah 30 kilometer tu dah tuai pan nyau nadai daya utai kedai pedak nyau rapak utai kedai pedak tu dah tuai pan lalu rebah tumbang nak nemu diri nya tu dah sijo tu sekali lebuah tu dah sijo kena kuri tu ke sedar area keluput dia tadi medak diri bak sebuah rumah ya jadi tu dah sijo tu tadi keluputnya nadai orang medak orang kebukainya nak medak ya ke nya men dah nama ya penyawah te maraton tu jauh dan ukainya tak bertangkan bertunda udi sedak ke ngau pekit tu ya kelaju jauh meninggal ke pangan diri pihak ya. Jadi maya sijo keluput tu tadi nadai bala bukai ke medak dia tu dah tuai pan lalu diselamat ke orang bisi kenyelamat ke nya orang Sweden dia empu nyalai lebuh ke muka mata lebuh ke ngeledah hari ke lupuan tadi yang medak diri tak ba rumah orang ukai buat isi jalai lagi ya. Jadi ngeledah yang tadi ia pan lalu ngirup semua udahnya tinduk baru ya. Tu dah kena kuri tu tadi. Sijo kena kuri tu tadi. Ya semik nak sempat berunding di nak sempat berunding namanya kemaya aku nembuk ke pelandak tu nak. Dan leban kelalu lelak menya. Pedis isi tubuh semua udah kengirup makain lama dah nyak ia tinduk baru. Dan ni hari siti nyak baru ya berasai nesal malu serta ni kena asai asa hati ya
บักนี้กะกูก็ปูไลกะมนัวโกโตกอยากูนาอุเลียนรุสกะปลานดออากูอุดาบจานจีงอมนัวกูกอยากิเตนมูรามนัวญี่ปุ่นนะปรินซิปเซดายาบักนี้มาโตกอยาLama yang nak kediri bisnis seminggu kini ya dia go orang ke namanya nyelamat ke ya. Udahnya sudah kena kuri sijopan, sudah

nak madah ngagai komiti pengatur ke ngatur lumba maraton Serimbai Ngau Sukan Olimpiknya tadi ya. Nyalai pulai ya ke menua Yadin nadai meh. Lama ya tak bertahun ya nadai madah kediri ya katanya. Ia pulai yakin ia lalu numbuh ke siti komiti lumba ke disebut Hakone Ikidin ianya Belanda berganti-ganti relay ko kita subak ya ya tengah pun kena peninga nanti orang pernah nemu ianya kebenaran tadi wa ke pengari ke danjuang sida ya menuju pun orang pun dia pernah nemu yang tadi ke pengari tingari ke menua sida ya ngakai maraton basukan olimpik buat Sweden. Angkat diorang ke buat Sweden nya tadi peninggal. Sida ti ngatur sukan olimpiknya tadi lebih lagi ngatur maraton tadi. Agi terus majak begigak ketudah Shizho tu tadi. Kini ke penunga ya lenyau. Lalu nak temu. Jadi nyalah pengelama lebih 50 tahun pengelenyau Shizho tu nak ditemu orang Sweden. Laban yang tadi nadai madah kediri pulai deh. Jadi itu saat melenyau maya ke maraton pihak ke orang buat Sweden je ke ngatur lomba tadi peninggal angkat yang tadi udah udah pulai ke menua yang pu ya penalu numbuh ke siti namanya lomba berganti-ganti ke dikumbai Hakone Ikidin jadi nyau pengelama lama tu udahnya alai Shizho tu ditemu lebuah siku wartawan atau ke reporter dari menua Sweden yang tadi tetemu ketudah Shizho tu tadi buat menua sida yang purba Jepun din. Udahnya tadi dalam tahun 1960 wartawan Sweden ketemu ya. Banyak dalam tahun 1967 Shizho pun dibai ngakai Stadium Olympic Stockholm. Mayanya umur ya 75 tahun. Dia suh nemu ke maraton dia ke dalam tahun 1912 ubahnya. 1912 nyentuk ngakai 1967 ni nak 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 saat tu kesikin tajak pun kebenar ya udah tahun 1912 nya Shizho tu nak Belanda tapi tadi ya nadai namanya nadai madah laban dia kelenyau kumai rang lenyau tadi nyalai udahnya ngambil ke mulai ketudah Shizho tu ngai kaya tak tumbuh lenyau ikut tumbuh lenyau nyalai ya dah suhoran nembuk ke namanya Belanda yang tadi dalam stadium nyempum nyalai genap metudah Belanda ya maraton dia tang ngambil timpuah ke panjai ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 sekian jadi lebuh ya ke nembuk ke Belanda ianya buat stadiumnya peninggal dalam tahun 1967 ya yang tadi Belanda berubah ni Belanda ni ya ya sempat bertunik nundik bala ke ngatur Belanda ke kena yang nembuk ke maraton ya yang madah sepamanya aku ke maraton 54 tahun ku ya aku sempat kawin nikah lalu bisik 6 ikut anak 10 ikut ucuk ku ya Jaku tu nak ya banyak peninggal. Nyak meh cerita siku orang ke bernama Shizho kena kuri. Nadai ya kena hukum nak. Menua Japan, menua sidak di Jepun pun nak ngukum ya. Sidak Sweden pun nak ngukum ya. Laban kebuah lah pihak. Lebuh ya ke pulai ke menua sidak di Jepun. Ia nyam punya kekut tadi. Ia lalu numbuh ke siti bangsa Belanda ke dikumai. Belanda berganti-ganti. Itu ke relay ke namanya ke bersuswa ke buttonnya dia peninga nyalai ia kena ya namanya nganti ia ke nak boleh nemu ke Belanda maraton dia bersubak basukan olimpiknya ini buah kenya nyalainya ke buah sidak Sweden sidak yang pun dekat Jepun tadi nak ngukum ya nyalai udah nemu kita ne peninga nyak meh berita ke dikunci kaku bawa awak nemu kita ke asar itu nyalai jaga runding jaga mata jaga hati mau tampak perincing tucum ketawa berari nyalai ke sekali itu dikena aku ngelengkak ke nemu kita menindang kita ngasih lagu kuda disedia ianya

ya, kalau lagu ni tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:06 minit ngali hari kita dah datai bak jam kedua bak wang lah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Kita boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke penghujung program tu lagi. Jadi munyi kau tusuk program tadi dia bak jam kedua kita boleh ngaku pengulang program Flora Libat ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi kita terus mulai ngau DJ Flo bak temuai ke minggu tu.

0: Ya, selamat ngali hari ya peningan bekas selama nanti jam kedua ngelah tengah hari kita mai kita berlengok kami buat dalam program temuan kita ungkup minggu tu ya, temuan aku ke ngali hari tu jauh hari ya tu ni hari tak tahu. Okey, hanya Cik Fiona Beda Anak Limban ya, ini siko ahli terapi cara kerja hari klinik pengerai tak tahu. Jadi merik sama ngali hari ngagen wan Cik Fiona.
1: Selamat ngelih hari DJ.
0: Oh, bertemu baru ke Sarito. Jadi perkara ke dekat dikongsi ke Cik Fiona ke ngelih hari itu. Peringat ya bisik kau ngau penghidup kita bersari-sari itu nih Cik Fiona. Lebih lagi itu berkau ngau tinduak. Tapi kita nyebut tinduak atau bisik orang itu tadi Cik Fiona nih. Tak galik aja. Lalu terus nyamnya tadi aluna nemu utai ge tam bisi orang tu tadi Cik Fiona ne nanti katinduaknya tadi ku yang kibak kanan pejam kengai ga
1: nanti masa
0: mayuh ga bansanya ne tau ke bisi sekedar orang tu tadi tajak ya ukai tiap hari penanggu bekenya bisi ke kadang-kadang kita napik penanggu bekenya ngasai ke dari empu tu Cik Fiona ne bisi kadang-kadang tu tengai tinduak mata pejam ku bunyi ku tadi ngai ga asai kan ngebok ke mata lewa pergi lah.
1: Kita kan kerja.
0: Kan turun kerja ni. Jadi kiranya topik tu ke ngali hari tu berkawal dengan penangguh tinduk ni. Lapa kita itu tadi lebih lagi nama kebuah kita tahu agi lelak ni tajak pun kita udah tinduk. Okey, tanya ke terubah ku ngagin wan. Nama kebenar ya penangguh tinduk ya ke suah di pedak kita ba klinik pengerai tu ya ke suah di tapi orang tu tadi ni Cik Fiona terus ngagin wan.
1: Kebatangnya penangguh tinduk tu tadi ukai seminak berkawal ngau penangguh anda ulih tinduk tiba baka ba klinik pengerai kami suah tertemu ke orang tu saya kat ngepun tinduk tinduk, suai dan di tengah malam, tau ke tinduk lama tang agak berasa lelak. Tamayo balon ndak ngumbai tu penangguh ba pengerai kita. Sidak suai ngumbai ya, pengerap perkara biasa ketegal lelak gawa, ngintu ane atau ke stres.
0: Awaknya ya ke suah di pedak kita tu tadi nah. Reti ya ukai perkara biasa nanti munyi ke nuannya tadi ni nanti kita itu tusah dekat tinduk ne. Jadi awak nama kebuah tinduk atau berguna amat lebih lagi bah sukut terapi cara kerja atau Cik Fiona.
1: Okey. Dalam terapi cara kerja, tinduk sigi batang pengawak mensia ni tengare. Tinduk ndak cukup atau ndak meruan, fokus ngadu pengawak dekat kurang, emosi kita jampat ringat atau sensitif, tubuh berasa jampat agi lelak, nya kebuah ya entik kita bisi penangguh tinduk, semua pengawak ke di kerja kita sehari-hari pandekak kena empas ya. Nanti nitih ke Pansi Ari Center for Disease Control and Prevention, American Academy of Sleep Medicine dan National Sleep Foundation. Sida ia mada genap tikas umur tip. Bisik pemanyai jam tinduk ke jerimpo. Reti ku aku tu te balik bala peninga. Te anak miat te baru ada kusung hingga 3 bulan. Sida ia tinduk 14 hingga 17 jam sehari. Anak miat ke umur 4 hingga 12 bulan. Sida ia tinduk 12 hingga 16 jam. Nyeng kaum tinduk siang. Anak miat te baru ada sigik berguna ke tinduk lebih. Agik laban kena ngerembai untai ngau tubuh sida ya. Kente ungkup sida ke 6 bia 1 hingga 2 tahun sida berguna ke tinduk dalam kandang 11 hingga 14 jam ya ke 3 hingga 5 tahun tinduk 10 hingga 13 jam umur 6 hingga 12 tahun sida nembek sekolah sigit dia so tinduk 9 hingga 12 jam. Tidur nak cukup, boleh ngasuh nambik muda ringan, ngacau pemansang dalam sekolah serta ngagak ulah ti nak menyana laban bekawari tubuh, ngau untek ti udah lelah. Bala ke baru angkat darah, ngau bujang, ya ke umur 13 hingga 17 tahun, sidak ya patut tinduk 8 nyentuk ke 10 jam sehari. Tang sidak tu meh ke selalu ndak cukup tinduk, tenitih ke pansik sidak ke dipadah tadi laban udu kena pengaruh gadget, telepon bincang, sekolah, kerja rumah, tau ke assignment ngolo sosial laban sida ya udo lepa pasal malam-malam mari intinya ya tiba ke orang besar ngolo orang sida ketuai umur 18 tahun ke atas patut tinduk dalam kandang 7 hingga 9 jam tinduk ente kurang hari 7 jam suah bisik kawa ngolo risiko penyakit kronik bakal darah tinggi jantung ngolo kebukai.
0: Oh, berarti ya, tu tadi Cik Fiona ni ya besi kawa ngau pengerai kita ya tadi na. Lepas uli yang ujung kamu nyikenuan tadi kena risiko penyakit kronik. Nanti baka umur-umur kita tahu 7 hingga 9 jam ni.
1: Amat, kena cukup ya.
0: Asai ku, pelawak ku nuan nak main datai 7 atau ke 9 jam ni.
1: Datai ku. Datai ku DJ.
0: Oh, datai ni. Berarti ya, hari pukul berapa nuan selalu tinduk Cik Fiona?
1: Selalunya aku akan set main ku pukul 10 lagi ku kat tinduk. Jadi aku akan kurangkan aktiviti ku dahnya. Bakal pukul 9 nya aku dah set up bala sida ikun tiket ke besi ikun deh ataupun kipas ke bilik dah mula gelap ke aku. Adanya tadi pukul 10 yang sigada galek ku. Telepon pun aku dah nentu ngayam dah. Laban aku nemu 10 aku mesti tindu. Nanti lawan gerinya aku segini oleh Dani pergi lo tubuh segi lelah.
0: Tau di itulah ya aku tu. Nama aja kakak tumu tindu kadang. Nyame alah lepas telepon tu.
1: Amat.
0: Okey, jadi ya tu Cik Fiona ne, tentu bisa kebuah. Lebih lagi nanti bermenua kita Sarawak tu. Nama faktor tau ke disebut kita kebuah. Ya kesuah ngacau kita itu tadi. Pedih sama tau ketusah mak kita itu dekat tinduak.
1: Mayo kebuah ulih dipedak kita. Contoh ya main telefon bincang bukan tadi sebenar tinduak nyentuk ke jauh malam. Jam gawak kena meruan, maya kita ke gawak pengawak bakal sidak ke gawak shift atau ke gawak offshore. Ngembar rumah tik main hurang serta hingga. Besi orang yang nak tinduk dah ya, bakal tinduk pukul 1, kedak ke biak, repek biak, tepanan biak baby kan. Nak selalunya sidak ya, tinduk pun cukup-cukup aja. Danya malam-malam sidak kat nyusu semua. Danya tadi, stres disalam dalam hati kita.
0: Hanya kena buah bapak hidupnya tadi lah.
1: Ya, betul. Besi maya orang sigi ngumbai, aku okey. Tang tubuh kita nya ke benda ya agi berasa tegang lalu tusah kat belalak.
0: Okey, aku kira ke oleh ya, di pedak kita hari pendiau ya hanya tadi ne kadang kita mendak mua ya nanto kini korang mana nak ceria amat reti ya tadi korang tino ni nemu kaban kita bisa berkenyak ni Cik Fiona. Okey, jadi lawan nuan tadi bisa nyebut main telefon tau ke berpedak ke telefon bincang tau sebedau ke tindu dekat nemu ke tau tajak pun bisa ke macam ketegam pasnya kita kelalu benar berpedak ke telefon tu. Minta nuan nerang kenyang osili atau Cik Fiona empas ya kebenar ya.
1: Tu segi perkara kebiasa amanya deh kemayari dia tu ndak ngira bia atau ketua induk atau ke laki ucuk atau ke aki kemayari tu semua kita segi main telefon bencia betul DJ.
0: Awalnya korang terasa mana kita selalu nyebut nembia berkenya kan. Kita kebesar tuai tu kadang ada lebih lagi hari sida ini.
1: Ya, jadi bila main telefon bincang sebelum kita tinduk, penampai blue light. Ari screen telefon ulih ngaco signal asal tubuh kita melatonin ko kami ngangau untuk kita untuk tinduk dekat tinduk. Nama penyadi tak kempas bak kita. Untuk tusah dekat ngetu berunding, pedis ka switch off deh nyongaso kita nyom majak mai pikir. Tinduk kita nyari na jenai. Alu mudah terani belama. Pihak megak nama utai tidak pedak kita bertelepon bincang. Kita terus berunding, toko aktif. Nyak mereka buah, tubuhnya dilelak, tayang runding kita agi pejalai.
0: Kita menunggalik punya tadi bakal ketinduk tayang punya kenuan utai ke dalam palak kita nyatanya buntak kita nyatanya kia utainya tadi runding kita ne
1: ya kita mikir nama kita kedempak ku tadi nama kita kepanduk ku pergi lah kan kena runding kita belama
0: lalu kami mikir ke masalah dunia ne. Okey, jadi tu Cik Fiona ne tu nyong agak pengawak kita tu tadi ne jadi nama batang pengawak kita ke OT atau ke ahli terapi cara kerja atau nolong kami itu tadi atau ke mensia mayu atau ngatur kelebih lagi berkawa dengan penangguh tinduk atau
1: Kami OT ba klinik pengerai nolong urus siku-siku ngubah rutin ninting hari ngambil ke tinduk lebih meruan uka seminak berpanggai berubat aja. Kami dekat medak gaya hidup sehari-hari tikas pengerian tubuh sepamanya hari alain do tinduk tidak kena udahnya baru kami nulun nusun baru rutinnya ngambil ke tubuh bisi rentak ke stabil lagi.
0: Nampung lagi utai ke disebut nuanya tadi boleh berkongsi ke tak ke nampung tips bukai ngau cara bukai ia kuliah digagak bala peningah kediri empu tu bak rumah
1: boleh tu kira ke penting meh ngagai bala peningah aku dekat berkongsi ke sekedar teknik ke praktikal serta engkeman dikena bak rumah kita. Yang pertama ya wind down rutin mesti digagak dalam tempoh 30 hingga 60 minit sebelum kita tidur. Hanya bakal kepada aku tadi meh pama dekat tidur ke 10 9 sudah dah ready
0: sudah set dulu
1: main. Padam lampu terang penting mana lagi suhu sederhana tentu hangat nantu celap ini tiap kedai meh ini tiap kenuan pu sama ada di kak bisik berikun apa saya dega ikun makanya ya kurang kebunyi keinggal seliah ke telefon bincin atau kamu dak tibi ngagak pengawak ti relax bakal macam bob tak kena dengan music ti lemai tak boleh nulung untak na musik na maya tok dekat lelai
0: awak ni ningal lagu kedegom nya
1: oh ti lagu kedegom ya sikit lawan pulai
0: nyung kecil hari kati ya tadi ni okey
1: ya okey kedua ya teknik seput muntang ngambil ke tubuh jenaya tarik seput lubang ya, dalam 4 saat. Tahan ke seput 2 hingga 3 saat. Lepas ke seput berlubang 6 saat kenyak. 4, 2, 6. Ulang dek 5 hingga 10 kali. Tu nulung amai sidak ketusah dekat tinduk ketegak rundeng kelalu aktif. Dan yang berikut ya brain dump sebelum tinduk tulis nama-nama utai kebisik dalam buah rundeng nuan. Rintai ke dulu pengawak ke dekat degagak pergila atau ke perkara ke di kirau. Ngambil untai nak nanduk berunding ke utainya baru maya kita galai.
0: Ya, lepas utainya udah ditransfer kita yang ngagai bobnya tadi ni.
1: Bakal ke kita ke transfer data dari komputer, CPU ke pen drive. Akhirnya okay. Udahnya atur ngenak katil. Katil mesti kena kita tinduk aja. Okay. Yang kita nyo makai, nyo gawak, nyo main telefon batas katil. Nya ukal apa nama? Ngambil ke untai kita seminak nanda katilnya alai tinduk aja. Bakal contoh nanti bakal kita kak ngagak pengawak kan selalunya orang mereka jelas minit bos kita deh aneh ngagak berkata angkat kita ngigak ndo bukai lek ke untek kita tu tarik nak ada kaitan memang ada kaitan katil ngau ndo ngagak pengawak akhirnya ya danya seliah ke kefin untuk kurang yang kesuka ngirup kupi tau kupi teh magang ya bisa kefin magang ya serta nikotin maya malam hari tu temannya orang kenginsap leban kefin tu uli diau dalam tubuh kita nyentuh ke 6 hingga 8 jam.
0: Lama
1: diri ini nak kita nak uli tidur. Dan yang tusun baru pengawak siang hari tentu ke bisik mimik pengawak bakal sesais. Tajak seminak berjalan pun cukup nyapu ke meresi bilik ke adanya ataupun bakal siang hari yang kita akan ngintuk kebun mesti ya, bisik jam kita anak nyuka tinduk baru kita ngaduk nyuda lemai-lemai hari deh adanya tadi anak terlalu lama tinduk maya siang hari secukupnya
0: menanya ya. Tinduk siang.
1: Bila siang hari kita dah tinduk, malam kita nyadi buranto.
0: Halo, ya. Nyadi tinduk. Nyala ke mata.
1: Tu dekat nulung tubuh, bisi asal lelak, maya malam hari.
0: Nyamai kega kita tinduk udahnya ne. Okey, tu apa nu dah datai bapa pengunjung ranau tu atau Cik Fiona. Bakal senama mai tentu nuan bisi pesan. Kelebih lagi ngagai bala peningah. Ya kebisi mendiang ke radio bakal kengali hari tau.
1: Siku-siku orang patut berengkah hirau lalu nguliah ke bantau nanti penangguh tinduk nyak majak nyadi lebih hari 2 minggu lalu berengkah ngacau pemagas serta pemansian dalam pengawak emosi asal dalam hati kita taukah pengerai tubuh lebih tumu kita nulung nyamai lagi kita ngerai ke baru rutin tindak ya. Tindak tu tadi ukai utai kemewah. Tang siti peminta ataupun keperluan munyiko Melayu. Tubuh kita. Okay, jadi merik peluang agar tubuh kita belelek ngocara tak betul. Tapi kita meruan tindak penghidup kita pandekak, jadi lebih mana lagi. Pesan kepenuh diri aku, jaga tinduk, jaga diri. Terima kasih lah bang udah ninga kerandau sehari itu.
0: Oh, sama-sama. Randau ke cukup mana tu unik aku, Cik Fiona ni. Lepas ya, bisik kau dengan kita besari-sari lah ban. Pula itu lagi, malam tinduk ke kita ini. Apa gila pun sebakal ke tinduk ke kita ini malam. Nyak kebuah tadi ngarap ke semua. Utai kau dah dikunsikan wan tu tadi, Cik Fiona. Kelebih lagi, berkau dengan penangguh tinduk ke ni. Cara kita itu terbisi cara ke disebut nuan nak sitik-sitik ke tipsnya uliah di kena bala peningal kita ni bisi enam ke dikunci ke nuannya tadi nah kepenuh dia itu nama bisi nama tadi minta lagu ke Cik Fiona atau nak bunyi kian leban ya okey suah ke datai kita ni okey nama lagu ke pinta nuan ni sebab tu nutup randau tu ke ngali hari itu
1: tajuk lagunya nak ingat
0: tajuk lagu ya ni tak disebut nuan ku tanjang terip sempekat
1: Arindo ni Devi
0: jadi kiranya nyak nakak kita bergulai ma dalam program temuai kita untuk minggu tau okey selamat hari semua
1: bye bye.

Ya, lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerinduk. Mai kita ngage jam pukul 1.34 minit ngali hari. Jadi peninga aku dekat berkongsi ke Siti Info untuk peninga untuk pegawai ngau pengawal Belanda ke diatur sida Ari Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu ke diberi nama Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026. Jadi itu dekat diatur kena 5 hari bulan 7 tahun 2026 berengkari pukul 6 pagi Bak Dewan Suara Bintulu. Jadi register lagi dibuka untuk ngagai 30 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, nyak berkawal ngau Siti Pengawal Belanda. Ianya Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026.

0: Mohd, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup payah air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

lagu Ukai Langkau Arau Ari Ari KL. Hujung ke jam kita datuk pukul 1.48 minit ngali hari. Jadi tok peningah berkongsi ke Siti Info mengat peningah berkawul engau sumbangan tunai rahmah STR program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 ngagai sidak ke nadai akaun bank tu. Jadi dekat diatur ba Balai Raya Sebawah kena 22 hari bulan 5 tahun 2026 hari 5 tu berengkari jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Dewan SK Tatau dekat diatur kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam pukul 8.30 pagi ngagai 4.30 lemai. Udahnya Dewan Serbaguna Long Berian kena 23 hari bulan 5 pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Udahnya Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Lalu ke peluni Bak Dewan SK Tegulang Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 berengkari pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 4.30 lemai. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke bisik nerima tu kita dipinta mai kad pengelala tau ke mai kit tau ke surat beranak asal kena ke pengawal nguliah tau ke ngambil sumbangan tunai rahmah STR tu. Okey peningat kita agak terus berperindang jadi pukul 2 hari kita boleh buat program kini kita sehari tu. Lagu hari Esnanala Pesan Nuju Sulu.

Ya pendengar, selamat ngeliat, selamat bertemu baru kita buat program kini. Kita sari tuk ni tiang hari 2 pukul 2 dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita sari tuk. Jadi sari tuk pendengar, aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulo. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngermai buat bagi menua Bintulo. Tajak pen kalak dikelala ngawal nama genturo pendiau seberai sungai. Tang, dia tu Jepak benung napi ubah ti jampat. Hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah, palan bak seberai sungai Kemena. Ari negeri besai Bintulo. Ndur ya ke strategik. Nyadi ke Jepak, nyadi kandang dur ke berguna. Dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulo tang bak awak kesama udahnya di jalai communication besai kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah Jepak ngembuan tanah tik besai tik ngeman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri mit ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau, orang keberikan ngau komuniti setempat. Di pepangai bak pengerja asal bakal sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang mit. Lalu sebedah pemasang modern untuk peninga Jepak cukup cawah arindur tau ke ari bandar Bintulo. Communication antara kedua kanan turnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagi meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerbai Bintulo ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti ari batang perkara ti merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulo. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tau ke majak mana. Kelimpah di jematannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan aik bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi. Tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati ndur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulo. Jadi antara sektor tak kebisik potensial yang kawam perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta Nur Jepak bersemak ngau kandang Nur industri di Bintulo mari penglebih hari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulo tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru agik serta sunyi agik. Kelimpah dia pemansang kandang Nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayuh macam bangsa yang kaum Melanau, Melanau Pai, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayuh macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari suka penghidup sosial megak peningah. Komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan lagi dikemeran ke kawal antara diri sebilik antara sida askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pun pemansang jampatnya di
nilai komuniti agi mengkang tegap. Nengah penambah penyampau tubuh, berengkah guna pelajar ngomensia mayu di cepat megak. Majak ngermai, sekolah udah digagak dikena nangkup peminta peranak menuanya, seraya ekses ngagai palang pelajar di mitulu megak, muntang agi ngau pengawak ke udah bisik jematan. Berengkah guna bukai bakal klinik, kedai ngopalan nur bersemiang megak, bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengkah guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu. Tajak piak ngopumansang ti majak nyadi jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik perengkah guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak jadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu. Antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah yang ti besai nur begagak ke pemansang, ekses ti mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang nur tu. Jemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kenya jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga jepak dia tu muntang agik dilawak serta majak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta ukais minat berguna ngagai bintulu ajak dan megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur uleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita udah datai bak penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datai baru berkongsi ngau kita hari ni palan ke ndur kebukai ke uliah di galawak kita. Mumpul dulu aku hari aku share dulu dan mula program kini kita saya

Ya peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita dia tu pukul 2:15 minit ngali hari. Jadi sebarang maya berengkali pukul 2:30 tu lagi dia aku mai kita mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabu terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Okey, tang sebarangnya kita gig terus berperindang ngau setiap lagu hari heli Baduk Kiruah.

Pintu Mimpi yang hari dua. Pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 kali hari. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, lagu Dub Dub Ari Carol Limbau ke bisik diminta peningat kita hari live TikTok. Ngarap ke terperindang ngau lagu tu. Jadi yang munyik aku tadi sebarang Maya, aku dekat mic kita mendiang ke terlibat krisis bekalan global ditabur terus hari Aras 32 Menara Komunikasi. Atang kita lagi terus berperindang seraya kita ke ngantik signal hari Angkasa Puridian. Kita berperindang ngau situ lagu hari Antonio Jawi Ingat Ke Aku.

0: krisis berkalaan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis berkalaan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 sen per million BTU kepada 17 US dollar dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada US dollar 133.19 sen per ton metrik kepada 131 US dollar dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara, sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 368,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya peningah kita baru dah mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari Aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat penghujung program mula tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Terima kasih ke pengerinduk kita. Terima kasih lah bahawa dah boleh aku berkata penghujung program tu. Jadi udah tu lagi kita boleh ngau pengulang program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Ngaunya mumpah dulu aku au bertemu baru kita bawa ke bukai ha kita aku ngekak ke kita ngau Siti Laguri Swelin Sigat Tuai. Bye bye.

Jadi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darulhana, di Nenggang Sungai Sarawak, Kukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang penegak Jematan tu megak di

0: album, duty cable petinggi 45 meter dari tiang besi steel, tisingit 48 degree, nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di peda, laban tiberias lampu LED, kebeti kicap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dua medak pasar benarai kucing, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di peda. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
2: Siapa nya nih? Kok ada yang nyawa nya? Dia nyawa dah.
3: Aku ada yang demua, tapi aku mau keluar putih ya, ketinggalan nya nih.
2: Lari aja tua, lari aja tua.
3: Aram, aram, aram tua, ada kau kia. Lari.
4: Oops, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelalauranya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
5: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
6: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
3: Koko.
7: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, Tamarindang, Malay.
1: Wari FM, Segulay, Sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Lagu ni Robin Julai Arameh. Lagu kena mungkal rentang kali hari sehari tu kena 19 hari bulan 5 2026. Sebelum ini dah lepas pukul 3 kali hari. Selamat kali hari ngagai kita semua. Pemegah terima kasih ngagai Syara Ludan ya kau dah bergulai ngau kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu merindang kita ngelah lagu. Pemegah bisi berkongsi ke berita serta info ya ke bukai ya hari ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi kena terus ke program bawa rentang kali hari dia bergulai ngaku Nancy tamu minta ke isi ngau kita lebat 3 jam tu. Jadi tu so program kita ada berubah lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia bisik nembiak ke dekat berandau ngaku bawa program hashtag nembiak aktif ianya siku nembiak ke benar belajar sebengkah apalan pelajar tinggi kat nemu siapa ya tak dengar ke randau kami dua itu lagi ianya buku lain kau Cassandra Ana Budut au. Jadi terus buku lain kau kami bawa YFM kena kita berperindang untuk sitik lagu gawai lagu hari Leo James Madai Begawai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami, bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu ni Ricky Andrewson, Sepatian Bunga Jarau, Hasiti lagu gawai merindang kita. Maka barang tak ngali hari meninggal lagunya. Tentu ya, gawai dengan sak semak sesemak ni. Kan nama kurang 2 minggu lagi dia kita ada kengintu hari gawai daya out kena 31 hari bulan 5 2026 tu. Jadi itu berkongsi kalau kita gaya hari di Bandaraya Kuching lebih lagi buat jalan P. Ramli di tu gaya hari cukup hangat, cukup panas. Jadi kita ke luar benung kerja pengawal angkanya benung mendiang ke YFM kini jam kedai tu anang terlalu lama buat luar ngai ke tubuh ponyak natan pengerai kita pan tentu ya ngacau pengerai serta pengawal ke dekat diado kita au. Jadi ngai nyebut berkawal ngau gayari tu peninggal kalai gayari ke hangat serta kemarau tu kemudian ya udah belabuh kena 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi di pelabak ke dekat Majak jadi nyentuk ngagai bulan 9 tu elak. Lalu tu jakut hari Director Office Meteorology Sarawak ianya Carol Najib Ibrahim yang bisa madah ke bak sepemaja musimnya dia angin dekat berpuput hari barat daya lalu tegalnya gaya hari di ngasuh lalu angat tu ngujung ke hujan sekedar kanan dur di Sarawak nyau Majak kurang tak ada jap ya peninggal dia hujan kau ribut kudik mega agi uliah nyadi buat sekedar kanan dur tebal lagi buat kandang tasik adab utara Sarawak maya tumu pagi nyak berindik hari nyak mega diharap ke kita sama nyaga pengerai irup air kau cukup kena garik keman anak terlalu tebal anak gak terlalu mipau. Ok nama deh angai ke kita pengerai kita anda mana out tu Siti hari Siti lagu hari Jazz M Jalang gulai ngau galang tawi sino anda boleh pulai gawai lagu dituju ngagai kita ke anda pulai gawai tahun 2026.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih banyak rawan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni me.
2: Y Arena,
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu, pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai,
2: segulai sejalai.
4: Y FM dia tu boleh dengar kita, bak dini di indoor. Kita boleh dengar kena smartphone. Now download RTM Klik, bak App Store, Google Play, tak ke App Gallery. Boleh mega dengar kena laptop, tak ke komputer, bak RTM Klik. Teruskan dengan Y FM, nak ngira dini ala kita.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Hashtag Lily Active Dear Tour. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita di hari dua. Malam minggu peluang bertemu ke empat lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari. YFM, segulai sejalai.

Lagu Rishaz Liana, Baby Mimpi Belaki, lagu kena merindang kita bawa rentak ngelih hari 14 minit udah lepas pukul 3 ngelih hari, jadi pukul 4 tu lagi anda ingat mendiang ke program hashtag Nembia Aktif out. Jadi tu ngenang berkawal engkau 7 batang pengawak kedekat diatur bersrimai engkau pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026 dekat diatur di Betong berengkah hari 11 nyentuak ngagai 14 hari bulan 6 tu elok. Jadi dia sapit Menteri Nembiak Lombok Gamain serta pemansang orang dagang ianya Datuk Gerald Rentap Jabu yang madaka pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai Jakuk Lalau Khas pengerami Makai Selamat Ungkur Pengerabukai pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Jadi pengerami ngirup teh kena 14 hari bulan 6 dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia ianya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Jadi pengerami Makai Selamat Ungkup Pengarap Bukai hari sebenarnya dia disadang dekat diguluk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu berbak ngonyak megak dia kira 5,000 ikut orang disadang dekat Datai Medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ilaknya ngenang berkawal ngau 7 abatan pengawak ke dekat diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengadaian di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026. Ok tu lagu gawai, lagu gawai hari Harry Francis Melissa Francis Shirley Nomi Pemaga Jeff Dom Rosie Zingau Baby Shima Rami Oha merindang kita buat YFM rentak kali hari.

0: gawai kita kelia ngawai kelia tu nyata red macam.
1: Ati mesti kan. Suah mak kalau tanya orang dah terkena asmin nerangka minta nerangka ni. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dek kumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kali ya, Dayak day.
0: Oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya, nyu dek agak ke mana? Kita pejaku, awak ke lepas kita datang nyu berbuat ke nak mana masuk jam? Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak sama
0: kau
1: ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nang era nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dan berhubungan bangsa Dayak. Jadi tahu ia ngintu gawai Dayak ngau cara yang pun jadi selamat gawai Dayak moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih kalau pengejar ini jimunat tawai mereka selamat hari gawai Dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Aku Nesi Lundat dari Red FM Inggris ngena awak tu meri selamat ngintu gawai Dayak ngagai semua kita lalu ngajah ke penghidup kita petua berlimpah gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda. Sidak ti berdagang boleh untung, sidak ke pujan dara dekat boleh tawin ke penyana, sidak ke sakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ke tuai dekat gayu guru nguan menua, sidak ke nembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kita semua.

0: 再见啦。
1: Hashtag 能力 active 点读。Boleh dengar kita Intan Aridua
2: Malam minggu peluang bertemu
1: Pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang buat awak. Aku beranda kau temui ke bisik dekat beranda kau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda kau aku tu yang dah buat konti. Tak dia tu buat arus telefon nyalai. Nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemui ke kau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke

0: Hanuan untuk Cassandra Nabudut. Selamat gelar hari. Selamat lemai dengan Genuan Cassandra.
1: Hello, selamat gelar hari Mega.
0: Cassandra, non di ni dia tu dekas?
1: Mbak Sibu.
0: Sibu. Awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
1: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
0: Jadi Nuan tu sarinya nampak belajar di Kuchen itu mana? Okey, ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar ni, Kes.
1: Ya, temu dah.
0: Dah berasa. Jadi, tentu yang belum meninggal tu tadi ke temu nama otak ke dambik ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi awak ke Nuan Pu meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan maya Nuan belajar tu ke Sandra.
1: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
0: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh, Kes?
1: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac, seingat aku lah. Dia habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
0: Okey, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
1: Oh. 3 tahun total.
0: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
1: Bagi ku, aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUM 6 lalu ngisi UPU, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
0: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisi utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Nama kini utai ke narit ati Nuan kini?
1: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita, bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah benarnya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
0: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ni?
1: Ya.
0: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak ambil Nuan dekas?
1: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
0: Awalnya pilihan kedua mana reti tadi dah
1: pilihan. Ya, pilihan kedua.
0: Nanti itu ke berapa itu pilihan Nuan nanti ke anak pun pelajar tu sampai jadi.
1: Mayu direk pilihannya.
0: Jadi duit tu nang segi ya kenika nang narik hati Nuan nama Mat betul na.
1: Pilihan teratas.
0: Jadi buat bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar kan eh?
1: Ya mujur.
0: Oh, jadi buat pengelabut non ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh non ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi non nang yang non po ba ati nari ati non po nang ari non ku aku
1: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu ke?
0: Mm-mm. Nah, segi hari ni mampu ke aku?
1: Oh, iya, iya. Hari asli aku mampu mengambil bidang tu.
0: Hmm.
1: Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
0: Oh, rindu gawak ba upi-upi ya sebagainya.
1: Oh, iya, iya.
0: Oh, okay. Tu berkawal dengan ke belajar subak tu nakes. Ba nuan ke ngambil, yang nuan ke ngambil kurs sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nya ke 4 tahun menya kurang 3 tahun lebih kan eh? Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat kurs tu tadi deh
1: bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Mm. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
0: Rindu aku ingat tu tai.
1: Oh ya.
0: Yeah. Oh arena ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Oh, okay, okay. Jadi, peningat udah tu lagi kami dua nampur randau kami dua kujung kagi. Tunggu dulu untuk Cassandra. Baik peningat berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita. Awak rentang lain hari lebih lagi bawa program hashtag nombor aktif. Udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nuan sekumah nuan ke udah belajar tu ni Cassandra.
1: Okay.
0: Okay, itu cerita lagu hari Honey J. Pilih aku. Hashtag nombor aktif YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Hi.
1: Anang na ingat, tinga ka.
2: Hashtag Nubia Exis.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bagaimana dia macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jatuh ni.

0: Justin.
1: Celiak sebab dia seminar dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketakkan.
0: Ya. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Ya, hashtag Numpia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
5: Ya.
4: Okey, tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
5: Bagi aku pemar nombor satu ianya duit leban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisi. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi dia tu nyamai lah leban kita boleh minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ngau ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana. Awak ke kita ulih lagi masanya untuk belajar ngau ngaga activity bukai.
4: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
5: Oh.
4: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyekut dua tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
5: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
4: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayana ke belajar tu arinya.
5: Tukung bukai. Hari apa inai dari impu ngau bala menyade semampai mari belanja tiap bulan.
4: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
5: Ya, di asrama. Asrama disediakan.
4: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temuk belajar ya?
5: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
4: Siti hari penanggul ke kuih Siti ajak sebut tadi duit penanggul yang tadi buat cukup belanja kau buat atur cara nak ngatur masa nanti tadi mayana belajar enggak aktiviti bukai ne?
5: Ya.
4: Jadi laban nu madah nyak Siti hari penangguh nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan ter belajar enggak aktiviti bukai. Bekeni cara nuan dah kada nuan andapi utainya bekenya.
5: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Bakal contoh assignment tu perlu dianjung tumbuh. Bakal contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu, baru ku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting ge. Ku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
4: Oh, Maya nak ke belajar tu dah kes. Nua rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nua rindu belajar berkumpulan.
5: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh baka subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dua. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak berkenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya berkenyak. Kami kene ke
4: berkongsi
5: berkongsi idea no pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebenarnya ujian sebenarnya belajar ke diri sejam dua jam.
4: Jadi habis Maya dah belajar rindu belajar kiri habis Maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak reti tadi
5: nak
4: nanti apa nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
5: dua-dua hanya belak nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea
4: gak hari
5: orang bukai.
4: Awak dah amat yang selepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
5: Ya,
4: ya. Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh?
5: Ya, ya.
4: Awak, jadi nanya tu limpang berkawan gak aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik gak nama-nama aktiviti kini? Sekumana ke belajar?
5: Bisik kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik buat UITM. Dia leban bisik penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisik boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
4: Amat kenyak. Jadi nama aktiviti ke bisik di apa soalan ni?
5: Antara aktivitinya ianya maka jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti buka baka aktiviti jualan-jualan dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
4: Oh, kira ke aktif direk gak nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
5: Nak gentu.
4: Nak gentu.
5: Nak.
4: Nanti ditih kata
5: pada ada. Nak bakal orang bukai.
4: Oh. Kira hari kena dai bisi menyerti.
5: Oh ya ya.
4: Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah primary ngau secondary nak guys. Okay, tu, situ lagu hari Abid Muti, Lakon. #TheBeatTiff YFM.

0: kaul, ngau pemujur serta pengerinduk tidak kena ambil.
1: Lepas itu tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biar sama juga kami juga, tapi ada mood di lukis.
2: Berkena nak tak uliah ngadu konten apa semua. Mayu hanya tanya orang, hari orang baru ada sih. Kena dia nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jakun ketu. Tanya muntang.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif pagi bergulang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawal ke visit diatur ya pelawak aku ke visit di Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visit di Paswak ya munyi kuya nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku. Iaitu ngai hari temu orang Mayu pengawak ke dia pasuk ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nak.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau di pasuk anuan about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau di pasuk anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tau ke engkau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini.
3: Bisa juga ke dekat ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah. Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Benda gamal bawa posternya sikit temu ke orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia udah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalau gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur
3: nadai
2: okey lah ke bisik ngau ngeroh kai bimbing banyak deh
3: au ngau orang ngeroh kai aja
2: au
3: dannya masa aku sekolah menengah kalau megak ngau wakil sukan dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. Nah dan nanti nak ajak kes jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar?
3: Nak.
2: Mendak ke bakar belagu, mendak ke choir lu belagu, kumpulan nama belagu nak kes?
3: Nak, lain.
2: Au.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya kalau gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisa gak enya ajaklah seingatku bisa gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ber universiti tu tadi nadai ngau aktiviti sukan bekerja lagi nan nang
3: nadai
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa BU nya memang untuk study je laban aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kak datai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non amaya sekolah non sigi aktif aktivitinya maja besai nya kurang numpu aktiviti. Jadi nanti non uleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke na nasal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebelah tu.
3: Ngesalnya sige bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita nyetih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Hanya mai tadi nanti tanya nang sikit kau ngau mai hoki mai aktiviti kebukai kelimpa hari nang ya belajar aja ne.
3: Ah ya,
2: bisa gak saya nasa mimit. Okay, kes. Jadi, no madah no dah temu belajar pe lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke nuan kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal non dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang, jadi tak ngigak pengawal kena. Kena dirimpum eh, ngau kena family, kena support dirimpu.
2: Jadi dia tu benar nanti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
3: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
2: Dini bawa company sekali ke go perintah.
3: Dua-duanya aku bisa nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah leban niti rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa lebih empu ngau belak bisa pengurang empu. Bendanya niti niti individunya empu perspektif. Entah ya rasa company untuk mana ge. Ulah ge yang milih company yang entah ya rasa soal kerajaan untuk mana ge. Ulah ge yang milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulah ku.
2: Arti nuan nak milih meh. Arti nuan kau gawak company sekali ke gawak perintah. Asal bisa pegawak ke keman ngau teka di pelajar nuannya ne.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucing itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta dalam Sarawak aja leban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri.
3: Muji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan no, neka nombor tiga nak neka tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau tuai gawak mana dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak leban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi di hari kami.
2: Empat kau dia remin tadi. Pia. Ya. Sedak ya. Kini ke di kucing ni tu? Sedak ya, guys?
3: Okay. Bak muka, ngau bak miri.
2: Tak sama nur gaknya ne.
3: Tidak.
2: Neng awak ke engkau rezeki nuan di kucing di tu kini nyau mayu nur kita menyadik.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti tu nak ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kak kenal tadi ne. Jadi kos pendidikan tu leban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak diambil nuan ne. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu leban bahasa Melayunya nyamai gig dipelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek bukai te ngayat ati ku baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas benda tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Ini nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Ya. Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni, Kas. Oh, jadi tu hanya kau datang buat pengujung randau tu Kas. Jadi sebenarnya tu pengujung ke randau tu kau nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okay, jadi orang ke merancang ko dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak. Ke pertama, diri empu meh laban nanti kita nanti hati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya. Kita sigi nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perancang yang kita nak menerapkan benarnya dalam diri kita, sigi nyadi. Udahnya orang ke merancang ku mega apa inai diri empu ngau family diri empu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
2: Jajan eh?
3: Ya.
2: Oh, okay. Jadi hacker penudi tu Agus nama kiri pergerak atinuan ngagai nembi rebak dia tu Agus.
3: Pengarap atiku ngagai orang ke rebak baru dia tu silap patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai balan nembia bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nembia uli minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya ukai tu nanggol mai dia tu so ngarap ke balan nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu artinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
2: Okey, terima kasih Hangena Cassandra. Lepas dah Halim pa berandau dengan aku apa hashtag nambi aktif tu ke. Sarap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja tuan.
3: Okey.
2: Dah tu elok ada bulan pengawal madah direk kan eh.
3: Alright.
2: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
3: Amin.
2: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranau dengan aku bapa guru hashtag dan lebih aktif yang ke Sandra anak budut ke sudah berkongsi dengan kita pejalai sekumbang ya ke belajar buat UITM. Terus boleh dengan kami bah hashtag dan lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke bukai hari kesama dekat boleh dengan temu saya ke bukai buat program hashtag nembe aktif lagu duitnya lagu ke kena ngujung ke hashtag nembe aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM. Kita udah sedia.
3: Udah sedia ke menu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat ngepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
4: Alah,
5: dia
4: lah.
5: Dia lah, dia
3: lah. Lagu ngau kami.

0: Pergolang kami nak mengkas stesen Arena pukul 1 kali hari Buatwai FM.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita
1: Pergulangan kami buat bagi gak entelah.
2: Dengar keseluruhan pergulangan kami buat program bagi gak entelah. Arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angkat sampuak batang.
2: Okay. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya betul nah.
1: Semina Pak YFM.
5: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mbil.
6: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami

0: ninga arat ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: ba aku me orang ya kemaru ya sida ba benua atau ngadai or sida bakaku narendor mentah ada si teh maya kebaik ke kereta rabu ke pasar beli garam aku ngantuk lalu terlantak ke pon kayu ujung ke muaku balat bakal dia tuh ngelik jauh limpa mua panas sigar lagi penolitan kibak kanan buah panjona daya lagi nadai orang kak kaku nesalu di nadai merti bukan pinggat lembai pulai
3: anang nangina blunau tenglikuan lepuk bebaik ke kereta bak jalan aluan pesan tu dari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu ri Betty Bawa yang bergeti yang ngejoga jam dia tu pukul 5.19 minit. Lemai, selamat lemai ngagi kita ke pukul dengan kami buat YFM. Memang terima kasih ngagi kita ke Ndaya udah pukul dengan kami. Kejauh di tumu pagi tadi. Tentu ya jam dia tu tepat lagi kita baru tu jalai. Benar mulai ke diri ngagi endur. Ngagi rumah kita pun mana. Tak kengka je bising ngetu pasar kini berbeli ke lawak. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam tu peringat kalau berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke hujan serta kudik bawah sekerandur di Sri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan bawah ndore ke Bukai. Jadi muak ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi lah di pelabak ke hujan bawah sekerandur di Serian, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Megak Nadai Hujan bawah sekedar ndur out nya gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Leman berita bugulai dengan Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentang gali hari sali tu bugulai dengan aku Nancy Tambom Taka isi kena 19.05.2026 tu Siti lagu gawai sebedau bugulai kau Mr. Edmund Langi buat Tanduk Leman berita tu lagi lagu hari Ricky L gawai nyadi ke Lambang rentang gali hari YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar.

Oi, hai. Nama berita kita pendengar. Bergulai baru dengan aku, Edmund Langi, dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nombor nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harapkah kita sudah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekat dulu. Kita ke dapur pedak padam dulu api yau. Jadi aku bisik Leman Berita 5 intik ke minggu tu bakal selama. Nanti kita sudah setuju, sudah sedia, sudah nadai apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu pendengar aku mai kita mansang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita kena di YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayuh cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayuh mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemu ngagi tempat kena kalah depedak. Udahnya tadi konten tamak dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasuh berburu. Oh, cukup rindu. Aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi, tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu dengan pengelandik dari impu. Maya ngagak konten. Pakai aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa. Kira dah time konten ku buat kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siko YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngagai semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balah damai dano orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak uli diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi nanti konten bertundik bisa nadai nak konten bertundik tang ya tu tundik kalau balat berkena cara bertundik. Jadi nembiak ke nama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar mua orang bak stesen kereta api tadi cara ya nanti lebuah kereta api nya mansa selo kena luka berkejang titi ya kaya kereta api nya siapa kena nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kaban sikoknya tadi ngagai yang kena kamera mendak gamanya seraya sedap terlekia dini orang kena tambahan nyup petir terpeda nyup sebingau nyup terbaik malah buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyit dia sintak genyit nya tadi peningau ya Ritesh Kumar balat ya danu orang balai netizen dedian nganu ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumarnya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge jadi ya tu balak benar danu orang semua take the share orang kede share apa dalam YouTube-nya semua jakuk dembambal kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu. Jadi nyak mata deh. Ulah kena gagak ya. Nadai konten bukan Ritesh Kumar tu. Sigi konten merek orang semetap. Kira ke gens kuntap mentuk ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah deriput orang agak upis tu berkuasa. Jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena Ritesh tu ngerja pengawalnya. Jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke bak stesen kereta api daripada orang ya ha ni ada ngau kabarnya berjalainya tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap demal ke peningau bisnis kedaknya tadi adanya terpercik insek apa benar balat tamparannya tadi peningal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas orang terkelanya nama dia nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peningal nah dia nemu meh nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peningal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya merek orang sama tak pelabak ke aku sikit semetap meh lah orang. Akhirnya tadi Leman Berita kita terubah. Kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali itu ianya di mana Bangkok di Thailand. Sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tau
Ya, kita nemu jelu ciet tu. Si uka jelu mana tu? Jelu kamah, jelu ti mengasuh kita yang terinung kual mada ciet. Aku nantu rindu mada ciet. Ah, lama mayuah pengalaman nantu mana ngeciet. Tunjuk jari kalau ada kriat ciet. Nyak mentari peningal ya, kisah aku ngeciet. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngeciet tu peningal. Ketegal jelu ciet tu meh rahsia sikut lelaki. Ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngeciet tu. Bapak aku dah lunyuk-lunyuk, ya menciet tu. Cietnya tadi, udah makai, ngeriat duit ke de simpannya, de lalai, de galau ya. Badalam kereta peningal. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulai ngagi duit kita 5,600 piak meh. 5,000 setengah, 5,600 duit kita. Duit ke dekret cia tu. Nada daripada ke nama laki tu, tang duitnya tadi dikumpal, ya, tancang mana-mana, tepuk ya, dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nada bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan purwa ke dia tepuk. Pelebak kaku bau duit tungka narit hidung ciet. Kengujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht tau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit kau tu ngeriat duit kau amai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab peda di Solo abis duit kau de kerit cik bak dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kena mana nyimpan duitnya dalamnya de kan lalai rekup ya ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah imam dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulung ngumpul kerat duit ke GBC. Balat-balat duit dia tahu 45 ribu. Jadi, munyi ku cerita, duitnya udah danjung ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benung dia do kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih de ganti tau kena. Ah nya tadi peningal cerita ke nyadi di menua Thailand de. Semadi ngenang cerita di menua Thailand ngenang ciet ke make duit tu tadi. Di semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di semenanjung Malaysia din nitih ke cerita ke duleh aku ari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di semenanjung Malaysia dan bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyalai. Ah nama penyalai ulah laki atau. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana. Nade utai ke mengambur, nade utai di pelampu. Nepi giga bandornya. Tang laki itu nak. Tusun yang mana-mana, aduh mana-mana, seraya ke berjaku, tuh aduh ketuk, tuh, kau ya. Iran bini ya, lihat hati nama, ulah ya, tuh tak, kak Nadia, kau bini ya peningal. Kedua kali, nak dengar awak, ketiga kali, keempat kali, nyusuah, lakinya kia. Pansi ya bini, peningal, lebuah laki, orang kerja. Digigak nama, tak digigak, itu berkutak kasut. Cik-cik ya peningal, dia ada hebat dalam kasut bini, kejarang, lama dia kena bini ya. Nyudah mapuak-puak. Kasutnya laban nak dikena. Dia laki nyimpan duit pengah mayuh. Mayuh duit. Bergumpal duit 50 hingga 100. Dia simpan laki ya dia. Okey disimpan. Dilalai. Laki yang dalamnya peningat dalam merak kasut. Hanya tadi peningat duit cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari Kucing. Terima kasih ngejenuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Laki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tang dekret cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ke nyadi di Mexico City di menua Mexico dedian jauh kita mansang. Aku ngenang senentang terpagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita pikirnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat, kak berkejang. Tang nak muka-muka dia no pilot yang itu. Alu berjakuk ya. Ngagai orang mayuah tadi kena radio. Minta ampun ngagai kita semua. Kaya
aku tu perbaik ke aku. Nau, lihat aku dengan juang kita ngagen dua ke tu tujuh kita tu. Laban aku, ngobalah kaban aku di tu, kira ke, ndak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu berdau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan gaji kami tu, ndak dah bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kenyal, nama tak kena kami makai, nama tak kena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au duduk mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi berdepan ya nah dai duduk aduga-duga dia ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngai gupis ke bukasa jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sida ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de din kak mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluan nya tadi hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke balad riba biluan tu ngai ukai seminanya aja kau sidak ya bayar kerja overtime nak bayar udahnya bayar-bayar ke bukainya tadi nadai de bayar company tu jadi company tu madah ukai kami ngai bayar tang untuang company kita nyo majak tu suat kena babayar ke biluan babayar ke minyak majak niki rega ke ngujuang kami nan tu leh maya gaji kita penuh 4-5 bulannya kok sidak pinggan. Jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City, madah ke driver biluannya, pilot biluannya ngau kabannya udah ditangkap. Lalu dubai kerja ketika perkara tu. Jadinya am tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driver biluan ke ngai ngan juang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar. Hanya am tadi alam berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Hari Kucing terima kasih ngegenuan pelabak aku kita melelak dulu tau udah kira lagu tu lagi kita bisik dua itik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiang ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang baru leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat. Round ti kedua, dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi, bah, round ti kedua tu, aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney, di Australia, di nama. Yuh, apalah kita bah menua Australia, di gawak bah Perth, bah Sydney, kaban ko bisik mega, bah udahnya bah Melbourne bisik, bah Darwin bisik, jadi... Harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengar arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar kena duit, main mata duit. Bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak. Udah tunsuang baru, duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganjong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban lama tu nanti kita kat beli barang, nyo berkeluar ke duit, nyo nak lah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis ni sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit 10 ringgit pansuat ini, nanti yang ngeluar ke duit 1000, akai, segi 27, apa yang penebal duit ambil kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, dan, sikok lelaki, berbayar ke barang pemakai, nah, ada itu nak ngememarnya, barang pemakai, sidak yang ukai makai tersas barang, ukai makai si, ukai makai mie, ukai makai tai kuih-kuih pian, no, orang itu, nah, ada. Malu tu nampak orang tu. Nama kena yang maya makai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah tu. Hanya ya pemanggar dah pansuat. Tadi berdawai ya banggar, berdawai bola. Tu banggar ya dia tu. Kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi, bak kes tu pendengar ya. Lakinya, ngau sida sebilik. Ngumbak ke diri, ngai nak makai bak sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku bad ini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian, ya kedukumai sedang nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci betai dodo sira tu sepintu bilia bakal kemayuh duit deh. Datai sira sebiliaknya tadi daging capi mata kedempak sira sticknya. Okey daging capi sira sengapat nak. Tu daging capi isi kena sikit lembut. Utai kena sumai renak lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Alu dempak maya agib darah. Bunyi kau ni yang akai sebab warna irau kita buat. Darah hanya nyak lah vitamin ni. Bunyi ko orang tua ikhli ya. Makai mesidaknya tadi ya. Makai tomahawk stick berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pula ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sidak. Yang kau mayuh minta dempak ke bukai tak kememar $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyuak ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nada ada padah ke nama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Kaya maliak ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayar yang tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita $600 campur dengan cukai sekian. Nama aku mayar tu pihak. Ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ujang kok lakinya. Kita okey main berjual ke makai, kami makai. Pedak kita utai dempak de gagak kita. Bulu minyak dia ko ya. Bekini kita bernah ke pemakai tu ban satu. Ko lakinya peninga mandah ngagai nembiaknya. Nah dai mak nemu tuan ko aku tu nganjong bil aja nah ulah. Padah ngagai manager kita. Aku nak aku berbayar ko tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang-kadang tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sayang, menembiaknya terau. Dito dulu tuan aku medah ke manajar ke. Datai manajar nama tu tu. Kau manajar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku ajak nya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peninggal? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan. Semua tu dah bersih kami. Anang-anang mulak ke ku. Ngai ku. Aku segi nak mayar tu ku. Kok lakinya peninggal mana? Ya Allah benar ngai ke dia. Ngai ku. Report ku ngai polis kita lagi. Kaya kita tu dekat ngasuh kami sakit. Bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ku RM1,700. Kau ngujuang ke manajer restorannya tadi. Lalu terubah pada uji kita mendak CCTV nya nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tau ku peda orang peninggal dalam CCTV. Saya ada peda orang lelaki tau nama pengawak ya. Lebuah ke sida udah makai semua bepaliak pangan dirinya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi. Dan tuan ya bulu kecehnya tadi peninggal. Tuan yang kah tapi ngai. Tuan ya baru bulu kecehnya kah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngagak nama-nama utai ke patut ya. Ba kes ke masa tu. Engkanya nada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu. Dalam pinggai memakai. Tanya tadi awak ke video tu ke restoran yang tadi dikunci ke restoran kebuka. Awak kena nerima sidaknya sebilia. Nya tadi peninggal nanti nak ada duit berbayar padah mana-mana. Nuci pinggai kini kita. Jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang ingin kudang ngirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang ngagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Nada kau ngau dah sigi awak ya makanya. Kita mansang ngagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nada utekat agak-agak. Lepas duit kalau mayuh, nada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakaian kereta baru rumah, bak tak jalai. Bisa orang tadi pakaian pakaian 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakaian bak rumah. Tang rumah saya dah tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo lagi tu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang luanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkena dai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang lempu, padang semen degaga empu. Dia ingkah kereta peninggal. Orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ke billionaire. Liun-liun duit. Akhirnya arti ya. Ya udah beli kereta bangsa Rolls Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls Royce salah ya. Rolls Royce bangsa Ghost berga $350,000 Amerika. Pula ngagi duit kita 1.4 juta ringgit sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peninggal. Lihat dari lakinya, oh sayau kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia pancing mayau kami. Nduar ukui bagi saya, bertesai ke tekak buat tubuh. Ngainya dia tu. Nalah duri-uri orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dan ku ya. Ya, lalu ngupah company kren. Ya, ke company kren selalu ngagak rumahnya. Nyak ke dupah ya. Ngangkat ke kereta yang tadi lalu pakai yang luan rumah nyempu tadi din tingkat 44 dia dia nadai murah dia naban kanya ya ke pakai yang luan rumah nadai dia kena ya punya laban yang pakai yang dalam rumah ni maya ke deribanya tak duduk dia aja bayar pemanah gama keritanya ya tadi punya kakur pun nadai nemu cara ngau duit makanya mencari sidak ya jadi nya mentari peninggal ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Fidim. Terima kasih lagi kita kuda bergelas jalan dengan aku dalam program leman berita kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih ya awak kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke dikerja kita. Terima kasih ya maupun aku dan menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya, bapak-bapak yang kebukai. Bye-bye.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Cita dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas selama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Tony Rumpongau, Rancang Rom Ronce, lagu Rancang Begawai, lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa damai, lemai itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana hari kita di Kota Semarahan, Gau, Bandar Kucing, tepat lagi bila kita ke Benun Dreba, jam ke detuninga kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngerap ke Semampai, Likun, kita ke Dreba Nyawai, Lantang Hati. Okey, sambil-sambil ni kami nyitung agai pengu jom program kita sada lemai ungkap ya lemai tunggau DJMA TUD Konti ya 3 jam akan mengatau di dinga secara online ngena RTM klik tau ngena channel kita My TV. Bakal selama lemai hari 2 urang pukul 6.15 lagi mendiang ke hello why miri bulenggau kabar aku lagi bana ya. Okey, udahnya urang pukul 6.40 macam sekedari pesan ke BCD terima kami. Okey, sekali ke dengar WhatsApp di konti atau ke dengar email kami ya. Lagi aku macam sudah kita nyingkang ngagai jam kedua sada lemai ungkap ya lemai tu ya kebenar berapi bak dapur jam ke tu ya. Terima kasih laban ke ninga kami nyadi ke stesen pemindang hati kita ninting hari ninting jam ya. Isna nalang kau lagu ya sebentuk tincin.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au. Berbasar ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM,

0: Way Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah. Halo, selamat malam peningah. Terima kasih kita ke sampai milih YFM. Jadi pangan pemerintahan kita lalu lemai itu nampak selama gintir YFM Miri. Mai ke kita berita bahawa hello Y Miri. Jadi berita ke terubah dibayar aku ke lemai itu. Jadi munyiku dah di gerah ngelama itu tahun itu daya Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai daya bagi menua Miri di ke 20 tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 bulan 5 2026 tu tadi bas bengkau dia ke terbilang di Bandaraya Miri. Lalu pengeraminya di penyadi Ya Bohman Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Bajaku buat pengeraminya yang marah ke penau dan pemansang muda Malaysia terusnya di fokus Sarawak dikenal nyapai status pilih menua maju mengai tahun 2030. Koya perintah ngemerat ke bidang STEAM, Artificial Intelligence, Ekonomi Digital ngau Tibet dikena ngada ke pengerja pengawak kengembuan pengelandia serta kompetitif. Jadi pengerami gawai daya megak jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup serta ngetan ke pesaka asa pupur raban bangsa di Sarawak. Jadi kelemah itu aku berkongsi ke pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban ngau Keling Belawan . Jadi kategori Dayung Sangun pemenang takkah champion yang Melini Joyce Anak Jeman. Lalu kategori Keligit Orang Ulu pemenang tau ke Keligit Orang Ulu tahun tu ianya Rini bulan Juni. Lalu kategori Kuma Iban, jadi Kuma Iban gawai daya Miri ke tahun tu ianya Benesa Sarawak Anak Swell. Lalu kategori Klaim Belawan tahun tu ianya pula ngagai Mavis Anak Buyong. Jadinya pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban ngau Klaim Belawan nyerumba pengerami gawai daya bagi menua Miri ke 20 2026. Lalu kedua tu anggu yang ngagai pengerami ke dekat diatur di Long Lama . Jadi berita mana ngagai peningah kita di Bram serakup kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami Menasa Baram 2026 kena 20 ngagai 23,005 tu ilak di Long Lama. Lalu dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah. Mayu macam pekit di ngerindok khatis pemanjai pengerami itu bakal pekit powerboard kena 20-23-5-2026. Lalu ukai seminatnya aja temuai bakal dekat di perindang mayu macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit, pekit nyala, pekit manuk kuih bangkuang, pekit manuk kek pico, pekit ngajar datun culut, pekit ngajar solo, ngau pangau pemerintah areatis menua kita itu ngau mayu hagi. Jadi anak-anak ingat, datai mih ngagai Pesta Budaya Baram 2026, ngerami budaya main asa ngau semangat komuniti rakyat Baram 20-23 Mei 2025 ba Dewan SJK CKT Long Lama Baram. Lalu berita ke penudi debai aku bawa sada lemai kita ke lemai tu peningah bakal ke ditemu kita yang lama tu gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival berserimai ngau pengerami nyambut gawai daya Renggat Sarawak 2026 ke diatur di Miri tahun tu enya ba Permai Jaya di Miri . Jadi lemai tu lagi . Ngagai bala peningah kita ke diau di Miri pekit Keligit Orang Ulu dekat diatur. Lalu bisik megak panggau pemerindang Komite Pengatur Megak bisik ngangau ke penanyi Rosiana Urai ngau Idua Seling merindang malam tu lagi . Lalu pergilah 20 hari bulan 5 bisik pemerindang bergulai dengan band Ari Curtin Music Club. Lalu artis ke merindang malam pergilah ke bisik diundang ianya Menua Hudson. Lalu 21 hari bulan 5 tu ialah pekit Kumang Sarawak dekat diatur. Lalu penanyi ke diundang malamnya ialah ianya Ramless Water. 22 hari bulan bisik panggau pemerindang bergulai ngau Dunilang . Lalu ke penudi kena 25 bulan 6 2026. Inya pengerami nutup gawai daya bahasa ngau Ethno Culture Festival ti dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Mangkil. Lalu malamnya bisa ngundang penanya terbilang menua kita inya Gabriel Mawan ngau meka bisa merindang malamnya inya pemenang pekir karaoke gawai daya Vaza 2026. Jadi ukai seminarnya aja mayu macam program bukai ke dekat diatur malamnya kalai komiti pengatur bisa ngundang semua sidak keudahnya di Johan tau ke champion baka pekir sapi duo pekir ngajat ngabetabuh pekit kuntau solo ngabraban ngau mega pekit tarian panjang orang ulu pekit genam pampat pekit little miss and mister pekit dayung sangun pekit kliam pelawan pekit kligit orang ulu ngau pemenang pekit kumbang Sarawak. Jadi malamnya komiti penengatur dekat mandang ke baru semua pemenang-pemenang keudah menang baktia bagi paket ke disebut aku nya tadi ya. Jadi ngarap ke mensia mayuh oleh ngenatai ke diri ngagai palan gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival di Permai Jaya. Jadi berita tadi ngujuang ke Hilo Wai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay, bye bye.
0: Kuching 0.3 FM.

0: Mumbai, ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM.
1: Segulang sejalan kau kami di YFM berada meninggal Langgori Watson Jalai penyanyi kita hari belimbing di Sebuyau nya ya boleh tahu yang maya gawai okey. Sama berarti ke hari di mana kita ungkap ya lemai itu berikan pukul 4 lemai itu tadi 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Habis itu beribut di kandang menua Seri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang di mana buka gaya hari mana malam lagi Ngau Tumu pagi lagi. Habis itu hujan Bak Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapit Miri Ngau Limbang di bagi mana buka gaya hari kita mana ya gaya tasiknya ya begelu gelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Bila kita ke baru muka radio ingat kami sada lemai ke lemai tu so lemai terima kasih laban ke semampai milah kami nyadi ke kaban kita nintiang hari ya. Malam Agi Muda ko Ika Saiful boleh nyanyi ke lagu rancang lagu Ari Sylvia Banyi nanggahnya lagi ya Anak Temuai.

Ya, sesigat berbaji anak temuai datang abang kena jeli yang kena kemuni yang bala kita kami ke kurang handsome tu berkeni dah. Berkayamkan namanya wajak lah bertelur dinding ni. Kena merindam lagi tawai Sylvia Bani anak temuai. Okey, sepedang aku macam pesan berat. Lagi merindang bala kita ia kebenaran terima jam ke dia tu lagu rancari Alexander Peter. Engkau lagu ya Anang Mangah.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya datang derawak aku macam pesan ke BCD. Terima kami di YFM kalai pesan ke terbatu pesan pemati diterima datari tayai anak lindang. Madaka pemati apaya ianya lindang anak manggai tau ke apai tayai kudan adai kena ke malam hari 1, 18 hari bulan 5. Niang apai sedatu dekat di sungai ke malam tu engkau malam pagila ianya 19 engkau 20 hari bulan 5 baru mahyampu bajalai SK Anau Lubu Ambawang Tatau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam Sungai Bangkit Sangan. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan bak Batang Sangan di Entajum, Lubu Ladung, Arif, Penyarai ngau semua kapal belayan kengala Niang, Lindang anda manggai tau ke apai tayai kena boleh diberintai ke ditu magang nama bala kita penerang kesil atau telefon ngagai anak ya yenyak tayai ngenak lumur 013-223-3812. Pesan pemati kedua, datari Jimbau anak usup ngau Ede anak luang, madaka pesan pemati itu dituju ke ngagai bala kebabelayan di Titua Ili 2 buah rumah, Titua Ulu 2 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Semanjuk Berenggang 3 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Bunuk Begiang, bala di Batu Lapan, Memaloi, di Pelasuk, di Paris, Bunuk Ili, di Mujan, Mejuang, Murad, rumah David Nyato, Ngemah 3 buah rumah, rumah Anau Bilaan tu, rumah Ani Kesit Lubu Subung, dua buah rumah Serubah, dua buah rumah Merindun Sebeliau, dua buah rumah Gua Sukat, Sungai Kurak di Semunjan Anyai, sebilik di Tajur Sayang, tau ke Jundah di Ansarai, Limbang rumah Bun di Niah bala di Kelasin, rumah Jipun Masjid, rumah Usid Barit Roban, rumah Layang dengan Ibu di Roban, boy anak Asun sebilik di Batu 15,000 kurangan mak di Limbang, Munan anak Renau sebilik di Niah, bala di Sebangki Lubu Antu, engkau di Semua Sujang. Ok, pesan tu madah ke Berdai anak Jampi, Berdai anak Jampi dan Adai kena ke 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat di sungai kena ke malam hari 3, 20 hari bulan 5. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Pesan pemati ketiga datari Dula anak Kasa madah ke apa ya Kasa anak Jubang, Kasa anak Jubang dan Nadai 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat di Intu kena ke malam 20 hari bulan 5 2026 baru mah Joseph Bangkung Pantuk Seri Aman lalu dianjung ke pendam 21 hari bulan 5 kena ke hari 4 pesan dituju ngagai kapal belayan ke dia di Pantuk di Seduku di Sapak di Keranggau Serapak Lacau Kubau Empelanjau di Seremban Ulu di Karang Mawang Selantik Jiru Ladung Semunjan bala di Kuching Miri Bintulu engkau di Sibu engkau semua bala kita kenuliah diperintai ke Ditu Magang penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dula anak Kasa ngena lumur ya 012-879-4546. Ngalih kagai pesan ngeta sulit ngau muai entebalu tu datai ari uri anak apu tau ke indai bungup tau ke indai tua rumah nyai madaka pengawak ngeta sulit ngau muai entebalu niang laki ya niang Michael Mah tau ke mawan pengawak tu dekat diatur kena ke malam 22 hari bulan 5 hari 5 baru mah Jimmy tau ke Joseph Berayang Ulu di Roban diatur dengan cara sembiang minta bala kita ke sama si datai maya penusah rabat tu tadi sama datai ngagai pengawak ngetas ulit tu ya Pesan ngata sulit ke sekali tu inya pesan ngata seulit ex tuar masyarakat anak tambun. Jadi pesan dituju ngagai bala kaban belayan di Miri Bintulu Kuching Seri Aman nanga kesit nanga kumpang bala di sekayu batang unduk ngau bala kaban belayan kenulia dirintai ke di Tumagang. Bala kita ke ngelala niang ex tuar masyarakat anak tambun pengawak ngata sulit. Adakah diatur 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah remba titikah diundup kalai penerang kesilir. Kita atur telefon ngagai Syai Enia balu mereka 019-8189-285 tau ke telefon ngagai Scott kena lumurnya kusung 139460-229.

Ya, nampung baru awak nurugu macam pesan. Okey, pesan ngetah sulit niang dulung anak abas kena ke malam 23 bulan 5 2026 pukul 8 malam. Pesan diterima datari Duri anak pilung tau ke Indai Dylan ngari ke sidak sebilik mana ke pengau ngetah sulit niang Indai sidak ya dulung anak abas kena cara sembiang pesan dituju ngagai balang di Sungai Suang nengah temiang di Sungai Iran nengah sebuluh Sungai Ketiba Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nangga Manap, Dikapit, Sung, Bintu Lemiri, Kucing, Gau di Sabah, Gau semua kita kenala Niang Indai Sidatu, Niang Dulung Anak Abas, kita dipinta datang ngagai rumah nombor 4, Lorong 1, Jalan Charles Linang, MLNG Housing, Town Juang Kidurung, Bintulu. Penerang kesilai kita tahu telefon ngagai Duri Pilung, dan lumur 013-8382-566 tahu ke Jani Jaun, 013-566-5612. Pesan ngetah sulit kedua pesan diterima data dari Tua Rimah Flora ngau link tau ke pak madah ke pengau ngetah sulit ngau ngupas dan terbalu nak cara sembiang niang apa sidak ia jugi tau ke kedua balik nama ia bujang anak luing pengawak dekat diatur 26 bulan 5 hari 2 pukul 7 lemai baru Mah Flora nangat 3 ulu sebetan di Seratuk. Pesan dituju angkai semua kabar belayan kediau di Seratuk Betuang Serikai Seri Aman Kuching Bintu Lemiri sibu engkau semua kita di sebarang alai Nur Diau ke ngelala niang tu. Penerang kesil kita tahu telefon ngagai tu rumah Flora Mbak Lumria 010-3024-096 tahu ke ngagai Park Link 017-6181-464. Pesan gawai ngergang tau keberantu tu data yari serit anak lakai ngari ke sidak sebilik. Mesan kebala kabar belayan jauh ngau semak kita dipinta data ngagai pengeberantu niang apai sidak ya. Niang lakai anak Udin pesan dituju ngagai bala kabar belayan ke diau di samak di Sungai Putung sebujuk Sungai Antu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru di Kawung Radau Sungai Tanduk Buluk Kumpang Empi Entawak, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tenggak, Bayai, Panggau, Batu Besai, Poai, Kelawah, Sutung, Melugu, Pakit A, Pakit Sungai Melaban, Baladi, Sebangi, Panjai, Ngagai, Baladi, Temiang, Nyelam, Tinting, Kah, Empadi, Ngau dipilih menua Indonesia, Nyemberakai, Ngau Ketungau, Ngau Pontianak. Pengawal berantu dekat diatur 29 hari bulan 5 bang rumah John Ricky Pangkit B Seri Aman kalai penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Serit Lakai 014-283-6595 tahu ke Kian Lakai ngena lumur 019-356-2028. Pesan ke sekali itu diterima datai dari Jelendai Anak Mawang madaka pemberantu niang apa ingau indaya ianya niang Mawang Anak Sawung ngau Engkiang Anak Bansang adakah diatur 29 hari bulan 5 2026 kena ke hari 5 bak rumah Dina di Ulu Lasi Julau. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Dijih Mukah ngau Dijih Selangau Batang Mukah kabar belayan di rumah Intiang Batang Sungai Lasi Julau di suai engkau semua kita kenala niang Mawang Anak Sawang engkau Engkiang Anak Bangsang kita dipinta datang ngagai rumah Dina Ulu Lasi Julau sama nguluk pengawak berantu ke dekat diatur. Kepenudia pesan gawai antu datari Tony Anak Min tau ke lai anak langkau natai ke pesan gawai hantu serta merekat ke regang niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Biru Sungai Putung Sebangkoi Sebujuk Kenyungan Guntung Entawak Bayai Panggau Batu Besai Sutung gua ngau kita kenglala niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau. Pengawal diatur 29 hari bulan 5 hari 5 minta kita datang ke rumah panjai kampung Pakit B hanya tu rumah John Ricky di Seri Aman. Pukul 7 lagi temenin ke tanduk program Aram Mansang. Tang sudahnya merindang bila kita anggal lagu kedisada Ricky Anderson. Engkau recam cukak.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peningah buat program Arah Mansang. Siti program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ninga kerana aku dengan sikut usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik. Ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tu, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Hal.
0: Sama-sama. Kulian nuan pengungsi ngau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tu Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimit tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 saya nak kena cara petigasi ya. Jadi udahnya mada gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu mada cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega aku ngasai ke diri medak bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2008 kira ketiga tahun lah dah gereja kengadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih ya. Ya ya
0: ya. Jadi tuan nak ke dia tu age mayu bala petani tau ke orang ke nanam sayur age empai nemu cara-cara tau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan nyeritan ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisik jual hati engkau tau bisik terbuka rundiang nanam sayur kena cadak cara hidroponik tu
1: berkata ya tuan. Jadi asai sepi aku berluadin bisik orang mayuah bala ke Kak Muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau berdau motor sapti lebah utai ngena cara tu engkau sidak ya ngombai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai sigi amat ya sigi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun dari dulu subak ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Udahnya baru aku mesti nambah baru

0: Oke, ikut saya Gi. Hanya tahun 2023, aku bisa ngadu ke kira ke ngadu ke besaya Gi lah. Hanya 20 kaki, 45 kaki, empat besar rumah. Rumah sayur aku kumpul kan, sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku cerita ke Mimit udahnya enggak bakal ke nyap bega aku saya ku ndak cukup sayur kerjual aku nya lepas minta agi bisi yang dia aku lu ngagak besaya gi nya ngada cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah dekagak aku nya semua dia bisi kurang lebih 4000 lah 4000 pot
1: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik bisa diadu ke luar ke dia tu deh.
0: Jadi ke dia tu ia ke dengan lah rumah hidroponiknya tidak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2T ya.
1: Rumah hidroponik dan seluruhan pot yang tadi ianya nyampau 4000.
0: 4000 lebih lah.
1: 4000 lebih. Jadi maksud ya sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tu.
0: Sitik pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai siti lubangnya siti pun sayur.
1: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya.
0: Bisa leban ke batang dia cara nama tu kira ke takut kita kumbai kita ngeripe ya. Nya bisi latih pipe-nya bucur, kita mesti ke tutup dulu sistemnya, lo gam kita lah. Okay. Buatnya takut kaya ngai kia bucur lagi, jadi baju kita rugi kita, nama baju mayuh pansut. Ya, ya. Lo nyau deh, tak dapat sayur. Jadi utai ke bekerja sikit tak boleh hadir klarik ke, cuma ke dia tu orang ke nanam hidroponik aja paham utainya. Jadi nanti salah, tika bertanya, terus bertanya okay. Aku pun ada yang salah otai bekerja boleh berkongsi otai bekerja deh
1: bagi rah hidroponik tu tadi senang gitu lah dan ngau ya jampat
0: cukup senang lah ya jampat keluar kasir jadi boleh nitiah ke target hari bulannya tiba ke kita kena sistem nak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh harvest dalam sepon sayurnya tadi lah pula ngagai ni maya kita nanam 28 hari sigi ya boleh di harvest ya ya
1: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik to berapa ungkos kos ke udah di pebelanja kenuan
0: jadi kos sistem hidroponik tu ya ba aku cukup besar ya mat laban ya ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besai sampai ke tok lah sampai ke 4000 potnya aku bisa ngeluar ke kurang lebih 40000 kos lah ya ngau rumah ngau payep ngau semua lah semua utaker kena material ke dia ada lah banyak besi semua utainya mahal magang-magang jadi utainya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita perlu berubah aku rasa kumpul aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok kena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur udahnya baru aku ngadu ke 1800 pot udahnya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot kenapa ya tuan.
1: Kalau nak ke dia tu lah tuan harus anggai 4000 pot ya.
0: Ke dia tu dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok punya pusian baru ngagai 4000 pot. Bekerja apa ya tuan?
1: Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Buka contoh tadi paipan ke pot yang buka.
0: Mana nah tanyanya. Jadi laban kena laban kosnya asal supaya aku ia nak sekali nuan jadi sekali aja nuan ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisa de repair nuan lah asal supaya aku lah ia udah tu lah abang nadai itu cuma kos nuan keterubah aja ia bisa ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din, akhirnya ke pupu anang takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya nambik kita baru ya ya.
1: Terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta serta berkeni nuan ngatur ke projek nuan to tuan.
0: Jadi beda ni nak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ngau baca AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kau kita ini jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nam kena tanahnya tadi tapi pembersih ya ya bisi bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utainya tak ada cek kita kualiti ya tapi saya sepi aku bisi 95% dang bersih lah sayurnya pihak ya
1: kena cari ya
0: kena tanah kena
1: tanah dia memang yang beza ni tadi tuan tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke dia tau?
0: Jadi aku nanam dia tau bisa dua titik mansa. Dia tau aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini ada ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke Meli jadi bak penemu kami ke belajar sebab saya sayur kerinting lah tak bergelung-gelung daun lah. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu subak aku bisa nanam 4 jenis jadi aku beda ya ke diman lagi ke laju lagi bisa pergi market nyak sayur kerinting kita nya udah nyak kedua sayur sawi manis kita ketinggi deh ke jauh nya
1: ya ya. Jadi tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik tu tadi tuan sama 28 harinya kak setelah ya uliah dihabas ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka?
0: Sama. Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ya bisa kira kurang lebih sama lah. Tak mentu jauh beda ya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu nanggaya aku madah kita lebih. Nang amat 28 hari dia aku udah. Jawapan munyi ko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi ko benda nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisi ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak menagama lagi jadi ke selalu nada 28 hari lah
1: berarti tadi tuan te bakal contoh nuan habas hari tu dah hari ke 28 nak berarti ya ke kebila di habas nuannya hari tu hari ke 27 ya sebab bila elu mangai 28 alo bekenya me kira ke buka kitaran yang tadi tuan dah makan 28 lalu dia habis kenyataan tuan
0: jadi aku dapat nyawat tuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisi lah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual lagi 35 hari lagi lah lagi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti table nya siti pump siti jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate enang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari saya segi habis lah ya ya
1: pango nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
0: jadi ke dia tau ngintu 4000 nya dan aku kediri lebah beda uliah mai orang dengan saya sepi aku jadi ia kemaya harvest nyak aku mesti alah mimit jadi nyak malah aku oindai ku ngau menyadi ku lah bisi nulung maya harvest lama utainya masa singkat panda lama banyak guna kelemai dan yang pagi pan dianjung kita jadi utainya saya speku nyo lama kira tip maya hoda lah ni teh ke pemaya peminta hari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke lama banyak ngai ke masa ni ndak cukup jadi ke pasal ngintu ndang kediri lah ulih itu 4000 nyo ulih itu atan tusah.
1: Berapa anggaran uliah hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uliah hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan?
0: Berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu Bisi 14 iti table aku dia. Ti semuanya pusing habis. Siti kumai kita siti siti sekali lah. Ya sekali dalam sebulan 28 hari. Laban yang tak sama no mayan anam. Laban tanya tak boleh diserta. Ya habis pusingannya. Ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah. 700 kilo dalam siti pusingan. Siti pusingan. Jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta. Ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan. Jadi laban anggaran ya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya. Kadang-kadang ya bisik kusuang enggak. Niti-niti gaya peminta deh. Itu dua jenis sayur ditanam tadi.
1: Sebulan tadi 500 kilo anggaran.
0: 500 kilo anggaran. Anggaran sebulan. Jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak tentu sama. Kadang-kadang ya bisik niki ya nurun. Jadi anggaran setahun lah. Leban record dalam setahun. Udah kira maksimum record. Ya kau udah. Dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 pialah. Jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Eh ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Bersih mertinya. Lamanya eh ke udahnya senang gi ku ngira dalam setahun-setahun. Okay, sebulan setahun lah.
1: Setahun.
0: Oh, enggak salah diingat.
1: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untuk bersih tuan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
0: Ya, 27,000.
1: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di Harvest Noir dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya, tuan. Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya. Mana nyata. Ngenang ke nyata dari kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nuan madang ke balap tinggal kita sayurnya. Sama dan nuan nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alo fresh cara sayur jadi udah di Harvest ke atau ke kini tuan.
0: Jadi nganjung sayur nang diri empu nganjung leban selalu ya orang ngode kita aku lalu anjung lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta ti besi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
1: Okay.
0: Jadi aku nganjungnya ti bakar ti orang bukainya ngambil ya aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya besi supermarket bising ngoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjung meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da, bakul dan yakin sidak pun mengadu nimbang utainya ya ya
1: nanti ya ke dibungkus kena plastik yang terituan berapa nya sebungkusnya berapa pemberat terituan
0: Ski nitiah ke rega ya, leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8. Nah, RM8 jadi sekilo lebih lah, sekilo 200 makanya lah ya RM10. Lebih ya sekilo lebih. Dalam leban dalang lang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 seti bungkus ya.
1: Oh, kira tetap dari RM10
0: seti bungkus. Ti modal setengah ya ngambil 5 ternyata tapi ya mesti 600 gram ya lah
1: minyak pemerat ke ya ke RM10 yang tadi dalam 1 kilo lebih ya
0: kilo 200 ya lah 1 kilo 200 lebih gram lah lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah kayaknya dikurang hari lebihnya sayur tu ngai jadi dia patah kenuan dalam sepuan ya dan ya ngai jadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ngado ke deh dia mesti lebih lah. Lebih untungnya, kenyar ya. Tapi ya mati RM10, kenyar ya.
1: teh sayo kada jong ditimbang na bako teh tuan jo nuan geus market ya tuan di area di betuan tuan teh ke nyata teh tuan teh ke buka ya ke dibungkus na plastiknya anjong ngage jual geus apa
0: jual ngage bisi kedai kan nang kedai lebih lagi ketebal lagi ngage kedai mi lah kedai mi kita di betong litu udah mayu anemu dah ya mayu ngage ngambil ngage aku ya ya jadi sida pun ngode bisi gak ngode setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang otai betanya ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah pukul 7:30 habis nyadong sayurnya aku aversnya lebihnya nganya dia avers maya bisi mata panas kok kita nya lagi terang mata panas ndak boleh avers ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana ada benda deh leban ya ti dambik nuan kalanya gamal ya deh ke basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya nah, sampai pukul 8 pukul 9 malam lah habis packing ya kenyak kok ya
1: nama antara bantu ya ke bisa dipinta enggak ya ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik
0: nyok mana matanya ni neh jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan ya lu meri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayu lah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu lebih dah tinggal aku mega ngagai Aida Serato terima kasih ngagai Jabatan Ketai di tu mayu Ahmad bala tu kok mantu jadi menyiku aku nya tadi lepas ke dia tu sida tu de serampur ke aku magang lepas nang nadai doku magim mana magang-magang lepas sida tu nata nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh jadi sida yang meda gaya bakal tu sida merik khusus bakal rejimata Rizda ya bisik merik khusus jadi aku ngarap keti jabatan bakal reti pertanian bisik ngado ke utai bekenya nanti salah lah utai nya bab penemu aku mana hamatnya labannya udah meri bantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utai nya udah cukup mana nabak aku jadi udah tau Arab ke kita dah lejuk lah bantu aku ya ya jadi ya ke ketrubah hari pertanian ketrubah bantu sida suba sida agi hari petigasi sida visi mantu aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visi mantu aku lalu meri aku petigasi 500 polybag jadi aku meri saya terima kasih lah agi bala pertanian betong udah mantu aku tapi kenyak lah ya sida dah lejuk meh ngemata aku maka tadi mana anda harga bisi kalau si dak reptanian datai nyuka tapak jadi aku ndak nemu lah bana utainya da ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar si dak tak datai lo nyukat buat tapak bandur aku ditu jadi asal sepi aku engkau tak bisi aura-aura kau datai mah reptanian pihak ya entah hidroponik tu deh
1: yang kiranya matanya sida kena teh tolong nyukar nguji kesuaian alai tempat nuan ke membesai ke manzang ngage projek tanaman hidroponik saya nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningan kita kursus atau ke latihan ke bisik di pelajaran nuan ya ke amat merik nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau
0: hanya pat manah mat soalannya tuan li aku merik besar terima kasih ngagai Sentek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Sentek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja. Laku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang munyiku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkunci ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala Rizda nak bado-bado nak kira ke nandai sanggup nolong aku nganjung aku khusus habis ke, tak saya ke speku dah habis menua kita di Sarawak di tu nur aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay hari jembatan siti aja lah wak ke sama bersawap hingga penemu pihak. Jadi utainya buat sepi aku mana hamat utainya maka ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan mereka ngelamat tu. Eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan merik lah utai mereka reti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkunci ngau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama buku lain sida UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian beka tanaman ternakan ngau aqua aqua kultur kurang lebih kerja lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi baru dia aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai kerja wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kerja jadi bah, cadangan aku nyak cukup mana amatnya.
1: Minta nuan mereka Jakob Pransang menuju bala peningkat kita yang kebendong atau kebisik julu hati dekat berengkah atau kengepuan diri jadi usahawan tani kebakar nuan datuk tuan
0: jadi Jakob Pransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak ke gawak berperintah nyade barun diang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan bedau besi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu lepas tu ulih menatai ulih nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu adin eh laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income ke lebih jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu jadi mayu hagi megak ke ulih ke dia tu hari ke dulu subak laban jangan dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenar kita ngerja ilmu pertanian tu dah tahu dah di gigak dulu dah tahu dah di pelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru dia aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada kumai kita berstik-stik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asai ku nyamah merik perangsang lagi bala dari luar din. Utai tu manah magang. Uliah kerja. Uliah ke penatai pemisik tu.
1: Ya, mana mai nyako perancang ke dikunci kenuan ne Encik Richard tadi ngarap ke belah tinggal kita tadi kira ke bisa boleh mereka sedaya perancang dalam kerja ke nama sembatan pengawal ini ketua ke utama ke bak pertanian tau lah tadi tuan. Rundiang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kerawan kita tuan ngicak ke ngarap ke tadi jago peran saya tadi anak asuh sida pet teka saya kebisnisnya peluang tadi sida uliah go ambil peluangnya lah belajar tadi ya tuan.
0: Ilmu datang ngadai lah.
1: Ya ilmu datang. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard anak nyangau laban merek awak atau kan meluangkan masa berkongsi ke penemu enggak bala peninggal kita bak program Araman Sang kita dekat bertemu baru bak program minggu kebukai aku dekat mai bala peninggal ninggal keranau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu yang baik tahu muka ke penatai pemisik orang petanam betupik enggak bumai terima kasih.
2: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
3: Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Dia tengok nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.19 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Serau negap ke penduduk jadi palan untuk ngatur hap pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta iku basuku ke terubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawak nyedia ke diri lumba ngau main C 2027. Kita mending ke isi berita. Kita ngepun ke ngau report AUM Council Negeri Dun Sarawak Bahari ke-7 AUM ke terubah penggal ke-5. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyimpul jerai Jakuya Sarito tadi. Bajaku di Pansukia Sarawak dia tu majak negap ke penduduk ia nyadi palan kalai ngatur pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak udah mujur mata tau ke ngenuku ke hak nyadi palan dia ngatur sepenyampau 53 bengkah AUM besar gau dagang antarabangsa. Tu dipelabak ke oleh mata lebih 25,000 ikut delegasi lalu gaunya oleh meri empas ekonomi lebih 205 juta ringgit. Nakat bulan 4 tu tadi bisik 20 bengkah pengawak dagang udah diatur. Ia madah lebih hari setengah delegasi bisik gau ngulu aktiviti ngelantang kati lalu gaunya merik penguntung tambah ngagai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim megap madah ke 1.24 juta penyampau penatai temuai bisik direkod ke di Sarawak Bak Suku ke terubah tahun tu nambah ngagai 4.5% entik dibanding genggau timpuh ke sebakar dalam tahun siti tu kemari. Asia mengkang nyadi pun penatai temuai Sarawak ti nyaut mansut ke hasil 52.6% hari semua penyampau temuai ke raun ngagai menua tu. Hari penyampaunya 48.8% hari menua-menua ASEAN. Berbangunnya dagang temuai domestik terus nyungka industri dagang temuai ti ngenatai ke hasil 45% dalam timpuhnya. Tajak betapi ngau pemar dunia ti indak tentu tang penyampaunya mandang ke industri dagang temuai Sarawak majak ngerembai serta tegak. Genang pengawal ke Sabaka, Dato' Sri Abdul Karim Madaka Program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H udah ngayan ke penumbuh ke cukup nyulut kenyau hari baru kuasa UPIS Menteria dalam tahun 2020 Subak naka bulan 4 ke tahun tu 2191 peminta udah dikemendarikan ti dibanding kenggau 1240 peminta dalam tempoh 2007 ngagai 2019 kenyau hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu bisi 121 peminta timungkur 217 kurang ngami bagi udah dikemendarikan lalu harinya peminta ke pemadu manyuh data dari benua China, Amerika, United Kingdom, Singapura, Gau, Taiwan. Program tu udah tulihkan RM605,000 bayuran pemprosesan lalu duit ke disimpannya tetap bak penyampau RM60.5 juta. Pengawal nyikap diri ungkap lomba engkau main C 2027 hari baru kluster Sarawak berjalan engkau mujur serta nitiah ketimpuh ti udah ditetapkan. Menteri Pemansang Nembiak Lomba Engkau Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah lebih ia nyimpul jaku ba'aum Kaunsel Negeri Sari itu tadi madah ke Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja dikenang atur bidang operasinya. Komitinya kemegai tanggung pengawal bak menyebegah sukut nyengkau mengatur teknikal dikena nentu ke semua pengawal nyikap diri dipejalai kenggau cara ti bergempung efisien serta nitiah ketimpuh. Sarawak megak diberi megai tanggung pengawal mengatur pengurami berjadi Sukan C Malaysia 2027 kena 18 hari bulan 9 tahun 2027 hilang bak Stadium Sarawak. Ia mana Sarawak jadi palan alain dur ngatur 17 hari 38 bengkah lumba enggak main TBC dipekit ke. Nyalai tanggung pengawal Sarawak megai pangku pengawalnya berguna benar. Dia kena ngemujur ke pengawal temuka lumba enggak main C Malaysia 2027. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim Madaka Sarawak ngungkap ke agih belanja ti boleh RM636.5 juta ungkap lumba enggau main C 2027. Agih belanjanya dikenang ngangkat ke pemanah 11 iti peringkat guna lumba enggau main ti benung dipejalai ke serta nitiah ke timpuh hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Bajam ke dia tu semua pengawal ngangkat ke pemanah projeknya benung dipejalai ke serta nitiah ke langgur ke udah ditetap ke antara peringkat guna kebisi disengkawum ke ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Bowl, Palan Latih Wushu ngau Palan Tenis Padang Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak di Sadang Tembu digagak kena 29 hari bulan 1 tahun 2027 tuilah. Semua palan dipelabak ke uliah beroperasi penuh bak suku ke terubah ngau kedua tahun 2027 dikena nyedia ke diri napi lumba ngau mainnya. Berbangunnya Datuk Seri Karim Megamadah ke Perintah Menua udah ngemendar ke pengawal nganti nama Stadium Negeri ngagai Stadium Taha Arifin. Atur pengawal tu dikena ngenang jasa niang Datuk Haji Muhammad Taha Arifin tinumbuh ke gerempung Main Bull Sarawak FAS bat tahun 1974 menyak. Ia belak ia megak berjalan ke tanggung pengawal ke cukup besar nampak pemansang lumba enggak main kelebih lagi main bul di Sarawak. Sarawak sudah nyapai tikas nyulut serta tulih ke pemujur kebesai manyuh bengkah pekit lumba enggak main sudah jadi champion bak Piala FA Malaysia tahun 1992 enggau champion bak Sukma ketiga kali berjurut dalam tahun 1990 1992 enggau 1994. Pengawalnya sudah diaku nyadi kebasa ke patut ngagai sikut tukuh ti udah beri servis ngau komitmen ngagai manyuh pemansang ngau pemujur main bul di menua tu. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kucing.

18 juta ringgit sudah diagih ke untuk pemansang jelu tupi dikena negap ke stok genetik ngau produktiviti jelu tupi dengan pengawal ngambil bangsa jelu ke berkualiti. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madaka manyuh macam stesen nupi jelu benung diangkat ke pemanah ngambil ke deras lagi berjalan ke operasi ngau standard facility yang mada stesen nupi jelu karabungan tengah ungkus 1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah palan latih veterina ngau quarter staff. Nangkan kenyak stesen Maragang ngau Long Sebangan Megal udah diangkat manah kagi ndur nupi Kerbau ngau Kambin dikena belanja setengah juta ringgit serta ngemanah kagi begunan upis ngau quarter staff. Ia madah munyinya menyimpul jurai upis Menteri Yabat Dewan Undangan Negeri Sarawak sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom madaka upis Menteri Ya Megat nyukung pengawal ngangkat ke dagian capi ungkup sara diri dengan Lembaga Penyatuan ngau upis Salkra. Ketujuhnya dua buah palan nupi ngau ngemesai ke capi benung digagak bau rimbas betuang ngau setenggang bau. Dua buah palan tu di sadang tembuk digagak bak suku ketiga tahun tu. Berbangganya dua bengkah palan baru ke digaganya oleh ngundan kapasiti 500 ikut jelu lalu ngaunya dekan nambah ke kapasiti feedlot Salkra hari 300 ngagai 800 ikut di Mayang Serian. Regal ekspor pemakai udah nikik ngagai 1.12 bilion ringgit atau ke 15.3% enti dibanding engau 971 juta ringgit dalam tahun 2020 sebab tang tajak pihak regal dagang pemakai agi mengkang bak penduduk ke sebaka. Maya nyimpul jurai dari upis Menteri Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madaka ungkup suku keterubah tahun tu aja hasil dari ekspor pemakainya udah manggai 1.63 bilion ringgit. Sarawak udah ngerikut ke hasil dagang pemakai tibulih 6.64 bilion ringgit dalam tahun siti itu kemari enti dibanding engau 6.44 bilion ringgit dalam tahun sebedau tu. Ia madah gaya tu mandang ke ekspor pemakai menua ke tegap serta endak kelalu berpanggai ba import pemakai ari luar. Pengawal ke sebaka Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom megak bisi ngelansak pasal industri nupi babi di Sarawak yang mana Sarawak dikarapkan oleh ngerembai ke sektor nupi babi ngau merimpas kebesai lebih datang bat tahun 2030 hilang. Inisiatif tu nyelintiang pemenyeh babi ke ditupi SPP ianya 500 ribu ikut nengah pemansang bak kandang endur nupi babi Pasir Putih di Kuching ngau Selangau serta megak nupi babi moden di Ensengai Semunjan. Kandang endur nupi babinya disadang oleh ngasil ke 860 ribu ikut babi setahun ngau rega pemansut 1.29 bilion ringgit. Pemansang tu dekan ngengkah ke Sarawak jadi pengeksport kebesai di menua tu. Temegak dekan nambah ke guna proses arus pejalai untuk market domestik ngau antarabangsa. Industri temegak dekan nyam ngurang ke ungkus dagang pemakai tebal lagi bak sektor jelu tupi. Program Pemansang Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP BCRT dengan nempak kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawal ngatur perambu serta beranak ke pokok ngau cara timeruan serta tenggap pagi. Perkaranya dipadah ke Sapit Resident UNDP Malaysia Singapura ngau Brunei Besian Hizo ngagai Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan bak upisya di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching.
penemuannya numpu ngagai pengawal negap ke kerjasama pemansang menteri dengan cara bergempung bak menyebegah sektor yang kaum ekonomi ramah ngau rampak menua. Bak randaunya dua bengkah hari Raban sidaknya megak bisi ngenang pasal pengawal ngagak strategi pemansang terlebih komprehensif serta nyedia ke pelian pengawal kebetul. Itu dikenal, nentu ke pemansang menteri di Sarawak ulia diatur ngau meruan inklusif serta tegap untuk pengelantang ngagak rakyat.

Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor dekat bekerjasama Gau Company Bukai dikenal nyawab Sarawak ngemansang ke teknologi semiconductor berenggat pemansia. Cara tu ngambil ke teknologinya oleh dikerembaikan untuk ngagai berenggat pemansang application commercial Gau Industri. SMD Semiconductor megang udah nyain sempekat MOU Gau dua buah company bukai sari tu tadi. Chairman Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor Datuk Seri Wan Lizazman Wan Omar mada kepengawak nyain sempekat MOU nya kemungkur dua buah company Photovoltaic Foundry Private Limited hari Singapore Gau Jiangzu Linyang Energy Company Limited hari China yang mada munyinya ngagai pengarang berita dan nyain sempekat MOU di Kuching sehari tu tadi. Pengawal nyain sempekat MOU-nya sama di kemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Berbangunnya pengawal ngemansang ke bakatnya di kebatang perkara tunggak kuing industri semiconductor Sarawak dikenal nentu ke manyuhagi anak Sarawak ngawal diri bak sektor teknologi berga tinggi. Ketua Pemesai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil nerangka pemansang bakatnya nyadi siti ari pelasar ke berguna dikenal numbuh ke ekosistem semiconductor menua tu. Antara inisiatif titik berjalan ke ianya program penguasaan semiconductor dan program latih khas sepengalama 6 bulan dikenal ngada ke pengerja pengawak di landik bidang reka bentuk chip semiconductor. Naka kedia tu program tu udah mujur ngada kelebih 50 ikut engineer reka bentuk chip menua tu. Pengudah nembuk ke latihnya sidak ke ngambil bagi bab program tu dekat nerima gaji ke terubah gawak minimum RM5,000. Kelimpah harinya SMD Semiconductor Megang udah meri kelala program tidit pelanja Dr. Falsafah PhD ngau kerjasama University Bristol. Program tanggung pengawal ramah korporat CSR kediatur YFM Bidayuh dikenal mantu komuniti di bau pedawan Gau Serian nyedia kediri ngintu pengurami ari gawai Gau Jelania Pemesai tahun tu. Pengurus YFM Bidayuh Jiut Anyi madaka raban sidak ia berasai gagadi laban oleh meribantu ngagai komuniti dibuguna kebantu dengan program CSR kelibagi nyerumbak musim pengurami gawai bantu ngau barang ke diguna ninting hari bakal minyak makai beras ngau kebukai dikarap oleh ngelempung ke tating belanja penerima sebelah musim pengurami. Program tu mengukur 18 siku penerima hari 16 buah genturung pendiau ngau kerjasama UPIS pengintu pengelantang pendiau JKM Bau Ngau Serian serta bantu hari orang siku-siku. Kena ujung ke berita lemai kedai ke lemai tutup batang berita dibaca baru. Sarawak negap ke penduduk jadi palan ngatur hap pengawal dagang ngau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta ikut bak suku keterubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawal nyedia ke diri Lumba Ngau Main C 2027. Berita lemai kita ke lemai tu 19/5 tahun 2026 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta di Salin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito 19 Mei dalam tahun 1994. Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal Bab Nuatu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut hari Sarawak mengenak penyakai kapal menua bukai bekas Singapura Ngau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak mengakai menua bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bab Menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu ke megah import dan ekspor boleh diatur mengenak penyangkai kapal lebih lagi di Kuching ngambil ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh ke Panjai. Ia megah madah ke kaul dagang ke Bekatu boleh matak menyuhagi company luar meranak ke Pukuh dilalu boleh negap ke Sarawak bahawa pengawal dagang antarabangsa. Berbangalnya, perintah Sarawak Megah merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sindar Bahad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company menua tu Ngau Multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upi Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: kita diatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mulai ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun ada tu susah kita ya.
4: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita kaki ninga kami, jam kita pukul 8.04 minit malam. Jam ketiga kita sadar lemai ya. Baru dah mending ke lagu tadi. Ianya sepengudah berita kita lagu ke di sadar artis Akai Dambai Production. Gau lagu sidak ya. Ianya gawai setahun sekali ya. Di Sibu Kalaya 10 ku Raban.

0: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Kembali kita ke Benung Makai. Okey, tahu ke baru dah makai. Dengar kami di Selampur Melua kita, ya. Okey, baru rumah panjang, baru menua ulu ke diwai. Ngarap ke program, terang di dengar, ya. Ini tiap kepada ramai hari ketua Direktur Imigresen menurut kita Dato' Zakaria Saban yang ada pasport Malaysia antarabangsa terbaru dekat dikeluarkan kena ke 1 hari bulan 6 tila ianya diciri kenggau 94 bengkah tukuh pengelikun likun lagi dikenal kita yang ambil ke pasportnya, ya. Mar lagi dekat dicelak tiru orang ke endak bertanggungjawab, ya, dekat dikeluarkan secara bergerenggat abang 4 upis pasport dari Upis Immigration Malaysia JIM jadi ke pemungkal program atau ke pengawal kedekan luar ke pasport Malaysia antarabangsa di baru, ya. Kalai pasport kedekan kita ke ngelamat tu aku yang ngembuan 49 bengkah tukuh pengelikun tang udah di tuku kagi engkau 94 reti, ya, kira ke sekali lipat, ya. Dia kena tentu ke pasport kita nya likun di kena mar di celak tiru raban-raban orang ke endak bertanggungjawab, ya. Yang natai ke penerangnya udah ke ngulut sebengkah pengawal inya Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang JIM ke udah dikemujur ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya Sari itu tadi, ya. Perhati ke pasport bala kita wai enggak ke nyau undah ambil setimpuh, ya. Okey, lapan kita nemu kita ikut berjalan gagai menua luar tentunya Siti Ari pengawal tahu ke kersa ke patut dibaik kita kelibah hari maikat kita lebih kita ke daftar masuk ngagai palan penyangkai bilun di menua kita. Kita terus berinah di diri kau lagu dari Ricky L. Lagu ya A sampai Z. Okey. Dan menyediakan lagu gawai. Di Sada Manca. Bujang Semalam Maya Gawai. Untuk bala kita ke Benung Kisuk, ya. Ngecuak buak malam tuai. Ni nemungkannya dibantu bala ucu kita. Bala nak kita ke laki kita ngecuak. Buat bini, bini ngecuak buat laki. Udahnya, ya. Ciri-ciri orang bahagia, nih.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalai.

0: Segelais Sejalan.
1: Ya, balik kita kaki segelai sejalan kau kami sadar lemai. Ungkap ya, lemai itu terima kasih. Pukul 8.30 lagi. Kita mending ke main asal. Ungkap ya, lemai hari 2 mending ke Ramban ya. Dikena aku ngujung ke program kita sadar lemai. Pukul 9 hingga ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Di tangkan hingga program pemerintah malam 3 jam. Ya, 9 hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, bila kita kaki dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Kita ke udah juan DJ MA tau ke Tiu di Konti ya. Okey, ngarok ke malam lagi. Lebuh kita ke belalak nyawai. Okey, kita tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Sudah kita nya Dani ungkap ia pagilah 20 hari bulan 5 hari 3 pagilah ya. Kita ke Benung kerja pak barumah bak palam-palam gawa agi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami juga secara online hanya RTM klik tau ke channel MyTV di selampur menua kita. Terima kasih manyu tu lagu ke penudi yang daru ke biasa dalam mai kita ke lemai tu ya. Lagu ke Dubai Louis Bennett ngau lagu ya Martina. Kepala kita ke visi bernama Martina. Hai, selamat malam. Terima kasih laban kaki lekat ninga kami. Tentu ya YFM segulai sejalai. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Tak geli geli tau tisi aku langit laki tang aku nadai Manehnya mati, ya ladan, jawab angkunci.

de pati yang ki iladan nung yang na tempat de mangai ada tangkai aka ladan naga jurae munyinya sa arunae jawang saya

Kejang arinya ayah bujang si pulang gana si pundang malu nubae kinzet ke tumet kaki ibi jalain na sempat amat tar ke hata apa ngai aku wada mungu ko pansa aga adro tang ama

Inya nda aku mai ata rengka ya ta apa ngae ade mungu ko pansa adro o guntual ma amunyi nya baru mangae ade ye empran tinggal ala mayan tang ila padi

madas di kung kuang kuang belu bah meh keman ngah nangkan ni budi laki diri aku jatuh darah ini nak muah apa nabas amai.

ganin wan yang gagale guyang buruang di jampong di lubang mae taman naga nang kan angi aga antuti laki aga diri aku aga jaku gaden lawan la segiang wakin kiang amai dayan yang

0: ังเสีย
1: เนียนวันโหคุตวะมะรวงไอตวะเลย

Biar suahu ke dua mali egan amang oh ya luaga dayang abi tanu.

Bukuh haga tawir nyabuang di lubah hamai eh. Kan mana ngantu di laki iya liri. Ekun lah ojaku. Ini ndo utu tuah ngu.

Kuda-kuda ramua panabas

Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta

0: sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
1: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
0: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Ali, siapkan laporan penerjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota penerjemahan menteri kepada rakan-rakan penerjemahan menteri di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Tak ngira ini alai nuan dia tu, nuan tetap
3: mengaku YFM. Di, malam.

lagu hari Duna ya, semampai lagu hangpun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tu peningnya. Bergulai baru kita malam hari dua ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Kita ke di rumah engkau baru dah baduk makai ke malam tu ya. Lupiak muka kita ke benong kawak shift malam. Ngau kita ke dalam kereta Nangira kini ke Pejalai atau ke pemindah kita ke malam tu. Ngarap ke sama berjimat ya, lebuh ke deriba jauh malam tu. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peningal ya. Jam ke terubah ngau ke dua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka kita akan ke besi dekat berperindang ngau lagu-lagu kita ke malam tu. Ada salah muka tahu ngenatai ke peminta kita bak Facebook ke YFM. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bakal selama 11 malam tu lagi. Kita boleh mendiang ke tanduk program galeri artis. Okey, nyak ke tusun awak pemerintah malam ke malam tu ya. Lalu tentu ya, kita berperindah ngau lagu-lagu kawai. Kena lama lagi kita harapan bangsa Dayak kedeka nyambut pengerami hari gawai kita ke tahun-tahun ya. Okey, nyadi lagu kita ke sekali tu hari Joshua Josh, Awam Hari Gawai.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dia beli nuanya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk. Tuk ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia pakai kempuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyewa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu piak.
2: Iya, nak mayuh telara. So kajak jak ni.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nada agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mayu pengrami itu. Mata si giamu, meda utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kapan kutu.
3: Pesan tu dari YFM.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, ya, lagu Gawai Mengka Ari Baby Shima ya. Maya Ari Gawai Harmoni Kako tadi nak lama lagi kita bangsa raya kedekat nyambut pengerami Ari Gawai. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu Gawai. Dikenal ngericah ke pengerami Ari Gawai kita ke tahun tau ya. Okey, jadi ya sebedau ngenatai ke peminta Ari Bala Peningah kita ke malam tau. Tau ngenatai ke dulu ya. Kalau ya perintah Sarawak bisi maksud ke penerang sar itu setipak ngau peruntukan baru section 5 ordinan Ari Pemisi Besai kalau tuai pemegai menua Sarawak udah ngemendar ke Ari Pemisi Besai ketegal Ari Bulan ke sama ya. Nyalai 3 hari bulan 6 2026 nyari Pemisi Besai ganti ungkup Ari Wesak ke nyadi kena 31 hari bulan 5 2026 lalu 4 hari bulan 6 2026 nyari Pemisi Besai ganti ungkup Ari Gawai Daya ke sama ngau Ari Pengada yang di Pertuan Agong ya. Ianya kena 1 hari bulan 6 2026. Okey, ianya tadi penerang Ari Perintah Sarawak berkawal ngau Ari Pemisi Besai ganti ungkup menua atau ya. Okey, lalu ngui yang ngakai peminta Ari Bala Peningah kita ke malam tu Peningah ke terubah kita Yen Will ke malam tu dekat berperinan ngau lagu Anang Belalai Maya Gawai ko ya hari tim Sadung FFP merindang Peningah kita ke malam tu ya. Okey, lalu pihak Mega Alex Delta Bina Wata Barau Ari pentik baru sekarang ke malam tu dekat berperinan ngau lagu Ari Ramlis Walter Richah Gawai merindang bala kaban meh ke suah dituju pesan lama tu koyam. Okey, Boniface Ipi Hari Selepin malam tu dekat berperinan ngau lagu Ari Rem Jana koya kaliah ke Pulai Kennedy Amari Lampir Miri dekat berperinan ngau lagu Gawai Ari Ricky J ngau Mega Sabrina Michael Aik Tapai Sarawak merindang Peningah lalu pihak Mega merik selamat Ari Gawai ke dekat datai. Okay, lalu pihak Mega Susi Juliana Risibu ke malam tu ya dekat berperinan ngau lagu Ari Ricky Anderson Sepatian Bungai Jarau nuju bala kaban belayan meh. Okay, lalu pihak Mega Nora Piling Ari Batu Nia dekat minta tebah ke lagu Ari Anthony Melikai Pengerinduk ya nuju Seri Enti Nita Sapit Kandau Inai Sangan Ini Darah Baji ngau Mega Bala ke Bukai. Okey, lalu pihak Mega Adeline Wilfred ke malam tu Ari IPD Ulu Terengganu hanya dia dekat minta tebah ke lagu Choir Pesan Ari Gawai Ari artis ANP kuya merindang di rimpung kau buka bala di menua sida apai BJ bala bakota Semarahan nak tinggal ke buka entua ya nambi lohom kau ajan Jawa ba sampun baru Amri selamat Ari Gawai ke dekat datai kuya. Okey, Rani Genang selamat berjalan ke pengawak kuya, terima kasih. Ini tinggi ke malam tu dekat berperinan ngau lagu Ari Winnie Albert dan nak ngikat lebih merindang sida Syasha Manda Bulan Pengerindu Nenek Beatrice Datin Sulu Cecilia Malung Nurin Stamos Valentino Paul ngau ke Bukai. Okey, lalu pihak Mega Samuel Mudin Nari Sibu Jaya nanti bisi awak lagi ku ya dekat berperinan ngau lagu Ari Heli Bado Kirua merindang di rempo ku ya. Okey, pihak Mega Andrew Jai Masing dekat berperinan ngau lagu Kawai Ari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi merindang bala kaban Facebook WhatsApp ngau peninga YFM ke malam tu.
Okey, nyak sekedar hari peminta bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM ke malam tau ya. Okey, tu lagu hari Reken Gau Meka Bob Haris Gawai Udah Datai.

0: terkenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tarik macam
1: ada mesti kan suah mangkulu tanya orang mesti tanya asmin nerangka minta nerangka jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek lihat Dayak dek dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyuruh dek agak ke mana kita pejaku awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak mana masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita ya.
1: Tamak bulu ngata ya nak nak sama
0: ngau
1: ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia memainkan rumput harapan bangsa Dayak jadi tahu ia ngintu kawai Dayak mau cara yang pun jadi selamat kawai Dayak moga ngagai bala kaban kedatang dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai Dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muat menua.

lagu ke biasa dipilih peninggal kita ke malam tau ya, awak pemerintah malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam tau lagi kita dekat mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Atau lagu hari Stella Philip Lalau Begawai. Berdau kita mendiang ke berita malam. Jam kedua lagi kita nampung lagu-lagu pemerintah, pemerintah Ribala peninggal kita ya.

0: FM.
1: Pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tu kena abur ke berita malam. Pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk pekit Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 disadang oleh

Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Madah Kepkara, Kalai Kuching, City FC, sama ngau masuk pekit main bol peringkat Asia, dekat meri awak Nur ngangkat ke nama Sarawak, tang kelebih hagi Kuching, nyadi palan ti mana rawun, kelimpah hari kenyadi palan lupa ngau main tika sentra bangsa. Ya maksud ke hajakunya ngagai pengarah berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kupis menteri ya ba'awum Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 hari itu tadi. Ya megak sama meri tanda bahasa agar aban pengurusan ngau tim Kuching City FC sudah masuk rengat ke penudi benar pekit Piala Malaysia. Kuching City FC ditagak dekat bersatu pengelaban Johor Darul Takzim JDT FC kena hari 6 tu ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Berkawal ngau perengkah guna ba Stadium Sarawak, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Stadium Sarawak ke Diato diberi nama Stadium Taha Arifin lalu bedau ulih diadu ke baru. Ya madah kagih belanja RM7 juta diberi jam ke Diato nyangka nak cukup laban ke udah bisi perambu tidak ngangkat ke pemanah perengkah guna serta ngangkat stadiumnya nyadi stadium ke moden kena mulai ke stadiumnya nyadi ke lambang pengagati kebala peminat tim main bol Sarawak. Nyalai perambu tidak mengangkat ke pemanah perengkah guna ba stadium tu, semina dekat ditetapkah enti lomba ngau main Asia Tenggara udah tembok diatur, lalu agi dekat guna stadium ke bisik diatur, laban kenadai cara bukai dikena nyatup kriteria ke ditetapkah kena bermain ba Liga Super ngau CL2. Pengawal ngatur program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke manah benar dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah hari tenempak Sarawak nyadi palan ke manah Nur ngatur lumba marathon di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke program Belanda tinjeng kaum marathon penuh ngau setengah marathon dan udah maja angkat di Sarawak setipak ngau pengawak tidak ngirik rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngakai pengarah berita bahawa kompleks Kaunsel Negeri Sarawak lemai tadi. Berbak ngonya, mensia mayuh dari perangsang sama ngomasuk program Belanda Breaking News Run 2.0 terdekat diatur kena 11 hari bulan 7 nyinila. Marathon Siri 2 nya ke diatur gerompong pengarang berita bagi menua Kuching KDJA bergulai dengan gerompong pengarang berita Commonwealth CGA disadang dekat dipasuk kira 1,200 sekorang hari raban media, raban pengerai, orang terindu ke perkara fitness ngau orang periman. Programnya ialah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Community Reskilling Program tau ke RECP Petronas udah nyadi pelasar ti nyawab ngangkat ke pemanah sosioekonomi Malaysia Mayu dan kelebih ke Raban B40 dengah peluang kawak ngau peluang nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Programnya mereka udah nyawab ngirik Raban Sidato ngau penemu ti berkawal ngau industri minyak ngau gas. Director Ba Advanced Technology College Upis Pengerja Pengawal EdTech JTM Campus Miri Teknologis Dr. Mustal Makmun madah ke program ditumbuh ke Petroleum Nasional Berhad Petronasnya dekat nyedia ke latih pemun teknikal ngau latih pengawal dagang ke Malaysia Mayu tidia undak jauh hari batang paip gas Sabah Sarawak SSGP hari lawas nyentuk ke Bintulu. Yang madah kebak semanjai tahun 2024 ngagai tahun 2025 tu kemari, 73 ikut orang udah diberi latih bak program tu, lalu sidaknya dia tu gawak bak sektor minyak ngau gas di Miri ngau Bintulu. Mustal mansut ke penerang tu bak pengerami tembuk latih scaffolding level 1 di Miri ke dipasu 16 ikut.

Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerempung main asal Katolik Dayak PKKD.

Margaret M. Jalang ya, pulai meh hari kawai angka dalam seminggu dua tagi kita dekat mulai kediri ke menua berserimai dengan hari kawai setahun sekali aja ya kita ke uliah bergulai dengan diri serumah diri sebili lebih lagi maya ke nyambut pengerami hari kawai kita ya. Harap ke mulai ke diri ngau likun lebih lagi kita akan ke jauh hari menua ya. Okey, lalu ngenang hari gawai mega ya. Bisik sekedar rumah panjai ke udah baum ngau diri serumah laban dekat merambu sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak hari gawai tu elak ya. Angka bisi dekat ngatur mayuh macam pekir ya kau megak pengawak ke bukai dikena kita ngerecah kari kawai kita ya. Okey, jadi datai buat jam kedua wak pemerintah malam ke malam tu okey ngatai ke peminta ari bala peninga kita atau peminta ari Bibiana Rubina ke malam tu dekat peperinang olaku hari Jessica M. Jalang menerima kad gawai ku ya. Atau ke lagu Lalu Kerwai lagi hari Jessica Timah ngau gilbat gawang nuju bala kaban meh ke malam tau ya. Okey, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tau. Hari simpang Semuncan dekat ninta tebah ke lagu Margaret M. Jalang pulai meh hari kawai ya. Lagu ke baru dah didengar kita ya. Okay, Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang lagu kawai meh ke malam tu ku ya, merindang orang ke mendiang ke radio. Lalu tu boy Cindy dari Ketungau Tengah Kalimantan Barat peninggal kita dari Indonesia, selamat malam dekat peperinang lagu hari Sima ku ya, gitar nak betali. Okey, lalu pihak muka Lydia Jun, selamat malam Lydia Jun. Nita Nawai muka ya, dekat peperinang ngau sebarang lagu gawai ku ya, merindang bala kaban belayan bala menyadik di nak ngira di ni sidak ya meh ku ya. Okey, lalu pihak muka Rosa Liao ke malam tau dekat peperinang ngau lagu hari Christopher Kelly, selamat hari gawai. Merindang bala kaban sidak Sunti, James Anyau, Jessica Itan, Gina Landi, Emilia Amy Richard, Sujar Sumerino, Mary Ubon Martin, ngau bala kaban ke bukai meh ke suah dituju pesan. Okey, lalu pihak megak ke Runsin dan Tebang ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu kawai meh ku ya. Kita nyau semak ke begawai merindang sidak serumah ba paling sidak jenis sebiliak ba Taman Maliha. Selamat hari kawai ke dekat datai ku ya. Okey, Libang Jimbun, selamat malam bulan pegari ke malam tu dekat peperinang ngau lagu hari Sylvia Banyi anak temuai merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, lalu pihak muka Alexis David Picu ke malam tu dekat peperinang ngau lagu Aib Mata Bari Kawai hari artis PBP kena merindang sidak Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Carolyn Mead, Mercury Albert, Alice Spencer, Angelina Mieng, Stephanie Langi, Abby Mary, Cindo Umpuyau, Simau Bakar, ngau bala kaban ke buka ya. Okey, lalu pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai ku ya. Benung ngagak kuih tiram tau ke lidah buaya. Oh, ya, merindang kita ke benung bergagak ke kuih, bergagak ke roti, bergagak ke kek, ke dekat dinah mayari gawai tu ilah ya. Okey, jadi tu lagu gawai hari Don, Bestie, Big Turn, Gau, Kirik, Sampal Berami.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap,
2: kini kenanya.
1: Wui.
2: Apa mari gang, nama tu binti yang bapa setia ngamayohnya.
1: Neh, deh pia punyau. Nyau ndang lala, ku sekumbang di dah butuang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandak ge gamal di pedakku.
2: Eh, mama teh baik dinya. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
1: Apo?
2: Maraya dia kia.
1: Eh, babalik ke perengkau mimit menya kena kita gawai lah. Kita nyau ka gawai dah to bunyau.
2: Apo? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
1: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayoh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek mengah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ina dien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
2: Pedak di perut dinya. Oh maja besai. Ayah, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
1: Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilap. Nah, ya katirin, apa tuan nyangkuang balak kerak?
2: Tusah, baik dia tujap.
1: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis berwai. Aku punyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
1: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: รายอแล้วมันแม่งชินับเนี่ยมูลุกบลันเบียไม่รักก็ตบมาไง
1: Tutup pintu kita sepia, nyak lah memang silap meraga. Tumpuk pakai kita, peng abang ya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang kering. Sepiak ke diwai?
1: Au ah.
2: Aram makin ngu aku, menua keraga, aku tau. Bisa dempak kita yang pulai pergila.
1: Ngai kami baik nuan, tumpuk makai orang.
0: Aram pulai kita, buat ke jiko jadi. Aram pulai kita.
1: Pulai-pulai, aram.
3: Okey, ya, lagu Gawai Mega ya, hari David Keme, Jeffrey Andrew dengan Mega Rosita Matthew Berancau Puang. Lalu sebelum tadi lagu Gawai Mega ya, hari Veron Giang dengan Mega Augustin Buang. Berami Malam Gawai. Sekedar lagu-lagu Gawai ke lebih lagi kena kita berperindang ke malam tau ya.Mai jam kita 10.37 minit malam. 11 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Galeri Artis Hari DJ Mawad ya. Okey, jadi aki ngatai ke sekedar peminta bala kaban pendengar kita. Selamat malam Sen Ipa ke malam tu. Hari...Nuju pesan dari gawai ku ya. Ngagi bala kaban Facebook. Ngamuka bala rumah Kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pihak muka Charlie Ramos ke malam tu. Dekat minta tebah ke lagu dari Anthony Usan. Kena emrindang sida Indai Kugo, Indai Ati ngau Aki Bino.Di Selangau ya. Okey, lalu pihak muka Lily Anthony ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Linda ku ya, kena merindang bala peninggal. Pihak muka Jessica Itan hari Bau. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky and Rosen seperti yang bungai jarau. Merindang bala peninggal ke empai tindu malam tu ya. Okey, Glacius Jam hari Sipu Jaya.Ya, dekat berperindang sebarang lagu hari Angela Lata Jua aku ya. Merindang bala kaban. Siti Belanda ke malam tu minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang. Pulai meh hari Gawai. Nuju sida ke dekat pulai ke menua. Kami di rumah panjai nganti pemulai kita aku ya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikil ke malam tu.Dekat berperindang lagu hari Ika Malam Lagi Muda. Kena merindang Derek Empo ya. Okey, lalu pihak muka Margaret Unciang ke malam tu. Dekat minta tebah ke lagu Margaret and Jalang Terima Kad Gawai. Merindang bala kaban ke suah di tujuh pesan. Pihak muka Inai Meliang. Selamat malam. Selamat hari kawai. Sam, ku ya. Okay, terima kasih. Pihak muka Mami Abah ke malam tu. Ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Merindang semua peningan YFM. Juni Ben muka ke malam tu. Dekat berperindang dengan lagu hari Heli Malam Keleman. Nuju bala kaban.Sida Syasha Manda, Zila Hani, Madeline Insan, Pangi Manduh, Duria Kloni, Zarina Jantum, Ngau ke Bukai, Kitri Robin, Samalam, Merdan Ashadi, Samalam, Sulu Ambai Mata, dekat berperindang ngau lagu, Bujang Ambai Orang, Ari Sylvia Banyi, nuju pala kaban WhatsApp ko ya. Okay, Anne Lee ke malam tu.Hari Sungai Liu Balingian minta tebah ke lagu hari Ika Malam Lagi Muda. Merindang peninga kaban Facebook. Pihak muka Sindun Idi ke malam tu. Minta tebah ke lagu air mata Bari Gawai hari Melissa Francis. Nuju bala kaban. Pihak muka Keliang Temawai.Ke minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya. Merindang bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM.

Okey, lagu dari Angela Lata Jua ya, nerima kad gawai. Jadi, udah mendiang ke lagu dari Maxwell Franklin Saran atau lagi peningah, selamat hari gawai. Kita mendiang ke tanu program galeri artis ke malam tau ya. Nanti malam hari 2.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Selamat malam, bola peringat.

Ah, habisin medak. Sekedak kita udah habisin medak poster YFM Iban siapa artis kengau ku bugulai bakal ke malam tu. Nantinya mak kita ada nemu Atuk Maya penyanyi senanyi kita ikemai lagu

0: Galeri artis.
1: Ya, bukannya bunyi kok lagu tinggi-tinggi kayu tapang tau ke lagu ke diberi nama Utai Urang Ari Idi. Jadi, habis tinggal kita bakal ke malam tu berapa dengar. Abak galeri artis ungkup ke sehari tu 14.94 tahun 2026 berkarib ke 11 malam. Halo Tuan Idi.
2: Halo, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam. Nama Rita Tuan Idi.
2: Mana?
1: Dah makai tadi Tuan Idi.
2: Sudah.
1: Nama pengawal ada tu dah.
2: Betul tu duduk kau tu.
1: Ya, maka pernah bukan kopi deh jarak. Okey, Tuan Idi, untuk salah sikit hari penyanyi ke terbilang atau kalak terbilang media rama kenyawa tahun 2025 Utai Urang ya ke mai lagu Utai Urang tinggi-tinggi kayu tapang begau belah-belah media rama mayanya na tuan na.
2: Ya.
1: Ya. Okey. Ulen nan madah ke pasal diri impu dulu introduction kena kita biodata di hari ni penatai asal nanti ke madah ke umur berapa umur kini sudah diwan rembia ke tidak kini atau bantai ke dia magang nanti nyemak kak mantai ke pihak nanti ngai mantai ke nak ngawak ke au okey terus ke dia Tuan Idi.
2: Okey, selamat malam keterupaya tuju semua, selamat malam dekat gagai DJ Mawat Kitai. Terupaya aku dekat Kuala Kediri. Nama aku Idi. Dilihat ke sebenarnya nama aku Idi Jeremiah.
1: Ya, nama full ya.
2: Nama full ya, nama penuhnya lah Idi Jeremiah. Asal aku pemamai segi hari kucing tompo lah. Sebab aku segi ada hari kucing. Nanti dilihat ke menua hari apaiku ras munyan. Tang inai ku asal inai ku aris buyau, subuyau sengai. Umur aku tahun tu 27 tahun. Sudah berpunya kena perang.
1: Sudah diwan rem. Kira kelipak ke lagu banyak nah. Kira kelipak ke lagu banyak tuan nah. Sudah diwan rem ya.
2: Ya.
1: Okey, hari semunjan apa ya hari semunjan indai hari sebuyau na tuan na.
2: Ya, betul.
1: Umur 27 tahun udah diwan rembia jadi uteh urang. Acun mengipak ke lagu na tuan na. Okey, kan nanya anu tu, kemaya anu rindu pa belagu tu tahu ke bisi niat dekatnya di penyanyi tu tadi.
2: Aku start belagu mayanya umur aku tidak silap 15 tahun. Umur aku 15 tahun. Mayanya aku pergi sekolah. Aku pergi sekolah kami macam tiap-tiap malam bakal hujung minggu ataupun ada bisi cuti sekolah kami bisi pergi sikit tempat bakal rock and roll kena ame.
1: Aku karaoke.
2: Bakal karaoke. Tan sebenarnya aku belagu, aku suka kalau diajar kaban ku siku. Bisi siku kaban ku kalau ngajar ku belagu bayanya suka.
1: Boleh nemu siapa dan nama kaban tuan-tuan?
2: Franklin namanya.
1: Okey.
2: Franklin dia sama gua aku sama gua kami mulai segi hari subah lah lama kita. Jadi aku start belagu umur 15 tahun. Start nemu belagu. Udah aku kalau ngau orang bertanding maya paket gawai mayanya.
1: Paket gawai nah. Tahun 2000 berapa tuan?
2: Tunggu lama
1: punya. Nyo nak kengat kaki na tuan lah.
2: Ya, nak kengat kaki.
1: Udah. Nah, okay.
2: Aku selalu dibaik sidaknya setiap punya minggu lho bakal cuti sekolah. Dibaik sidaknya karaoke. Kejangan start hari nak lah aku nunggu lagu.
1: Start hari.

0: umur 15 tahun selalu ngagai rock and roll. Tapi kenyak lah, tempat karaoke lah kira ke pihak tu kan. Bisi diajar kaban tuan mega ya ke bernama Franklin Moyanya Zubau. Jadi bisi sipuk ya ya. Okey, kaban dari tu. Kira cuannya, kira cun. Ya sama-sama angkat ke diri nah tuan nah. Okey. Jadi kan nanya ke tuan tu. Siapa idola tuan dalam nama tu? Belagu mah. Dalam bidang muzik tau ke belagu tu.
1: Idola aku. Nanti idola aku ti di tiap mayanya. Umur aku lagi biak-biak gitu ya. Segi Ricky Anderson. Kau yang pu Anderson Galai.
0: Oh, Ricky Anderson kau Anderson Galai.
1: Ya, sedua ya.
0: Laban bisik sekedak ke? Ke di pedak aku buat dalam nyak tuan. Dalam komen-komen orang semua tu tadi bisik ke orang madah tuan bisik imbas-imbas nyawa sada nyawa baka Ricky Anderson Anderson Galai kira ke seangkatan ngau sedak ya nyawa tuan tu bisik alunan yang pu ha. Jadi itu pun kan salah sekut idola tuan nah tuan ne.
1: Ya. Laban ti maya ke benong kita karaoke nak. Laban aku rindu maya lagu ya. Ya laban itu cara yang ngalun lagu nya ya. Namanya dulu kita belajar
0: lah. Oh, okey. Kira ke genre untuk lebih ngagai apakah kini benar dangdut lah dangdut genre dangdut dangdut kira ke joget lah tadi
1: punya kira joget lah.
0: Okey tuan jadi sebenarnya aku ngalih ngagai saya tanya ke bukai haram kita berpelindang dulu engkau lagu adalah anuan tuan lagu kedibai Ricky Anderson Anang Nyangka Sebarang. Okey bukulai baru kita buat galeri artis satu lagi engkau saya tanya ke bukai galeri artis 9 apa wifi
2: galeri artis

0: 101.3 FM.
1: YFM.
2: Anang percaya berita palsu kena ke Ricky Anderson. Lagu kedibaik ya. Anang nyangka sebarang. Kita pun dah baru dah berperinang gaul lagunya tadi. Jadi kita mulai baru dalam program galeri artis kita bakal ke malam tu 14.4 tahun 2026. Agi mulai gaul kami dua ya Idi. Ha, Tuan Idi kita. Agi bising gaul kita di tu. Nah, halo Tuan.
3: Ya. Ya. Halo.
2: Ngai ketemu temu lenyau-lenyau lain tuan. Ngai nak halo-halo bari mu tua tu. Ya. Okey. Hanya di saya tanya ke sekali tu tuan Idi. Siapa orang ke selalu beri jaku perangsang agen tuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri tu?
3: Ke selalu beri jaku perangsang dari arah bukai lah sikit hari apa yang naik kumpul. Maka jadi salah siku masuk maka aku masuk baru masuk dalam industri bidang pemerintahan tu. Sokong area pindai kenyak lah jawa tim kenyak dan teruskan ajak lah kenyak kami sokong area belakang jangan lupa yang terakhir nyambik kumpul bakal ada barang dikumpul pihak buka bisi bakal belakaban bisi kan sokong area belakang ya.
2: Kira ke jadi sebilik menyokong ni tuan ni.
3: Ya.
2: Okey. Terus maju ke mua anang surut ke belakang nanti jemaah udah mansang ni tuan ni.
3: Ya.
2: Betul. Ya mau tanya ke di pada bala jadi sebilik ayah tadi bala peringat kira nyokong nak ngira hari belakang aja nanti dah hari belakangnya hari mua penulis tetap nyokong hari tebing pun lagi ulih tetap nyokong. Okey. Ya. Jadi ke sekali tu Tuan Idi kelimpah hari bakal muzik nuan tadi genre nuan tadi nuan lebih ngagai genre dangdut ni ya bakal lagu bala sida Rick Anderson ngalai Jeffrey Nyalo ini yang Jeffrey Nyalo kira ke lagu-lagu kebunyinya genre nuan tu tadi jadi kelimpah hari genre dangdutnya tadi bisi dekat nyuba genre kebukai tau ke music type kebukai.
3: Kalau aku muji suba, tang mayu orang mana oh nak basuh. Ngai jadi tumbal lagu untuk balas kada. Tang utainya ukai siti bagi aku macam utainya ukai siti ngelemek aku ke pia akan terus cuba bari.
2: Okay, kira ke genre namanya maya tuan?
3: Kedekah?
2: Genre namanya mayanya tuan. Orang ngasun cuba ke bukai?
3: Bakal ke lagu slownya dah. Bisi lagu slow yang terlalu slownya. Bakal lagu yang bisi lagu sinu bukanya meh.
2: Oh, kira ke lagu
3: bantu berapa masuk?
2: Oh, kira ke lagu balada maya tuan ne?
3: Ya, kira ke
2: lagu. Oh, bisi makala orang madah munyinya kala nguji na tuan ne tang nade masuk. Oh, kira ke bedau maya hanya tuan ha ni nemu

0: Lalu saat temu ABC genre kebukai balada, kebukai music dengan music arrangement kebukai kita ada nama mula tuan eh.
1: Ya.
0: Kira ke kemaya lagu-lagu nuan ke dekat datai di perambut dekat di keluarga.
1: Nyak berau temu, berau si depan masih dak ya. Tang akan datang ia akan bisi lah.
0: Amin. Kira ke dengan secepatnya mungkin tuan eh.
1: Ya, amin.
0: Amin. Sebab gawai tu tuan, pajak ke terus tuan.
1: Ya, pajak ke terus.
0: Asal tanya ke sekali itu. Adik-adik madah berpun-pun tua berandau tadi di kala di tadi bisi madah siapa orang ke ngajar ini tadi apakah kaban di Franklin tadi ni bisi bala-bala kebukai pun bisi ngajar nuan apa tips-tips ke diajar sedak tu nama tips-tips ke diajar sedak ya apakah kaban nuan berkeni ngelingguk ke suara kini tips ngemana ke suara kini nyaga suara kini siapa bagi sedaknya kini tau padah kemagang tuan tau.
1: Ya, jadi tips aku sobat diajar kawan ku belagu yang mata aku tinggal nyawa di dulu pula meyanya ka kami gi selalu bekerja tadi magi selalu pergi karaoke. Mhm. Minggu selalu pergi karaoke. Itu baik jalai di baik belagu. Siti tempat ini sebenarnya ingatku. Banyak cuba di main lagu keterubah ya. Ya ngasuh aku main lagu Maxwell celak jari tuan. Jadi mayanya aku biasa umur lagi dia nyawa kalau layar saya. Oh, ada cun. Oh, yang menang kayak aku suka. Lagu tu baik deh. Uji ni main lagu tu. Oh, ditebah kayak lagu Rick Anderson suka. Lagu Rick Anderson nya lagu nama aku suka. Bisa sedikit lagu ya ke anak umum.
0: Okay.
1: Lagu anak umum. Jadi mayanya aku main lagu anak umum. Kelaut bunyi ya.
0: Nah, kelaut, kati kelaut ni tuan.
1: Yo, kini kita nyebutnya.
0: Lari.
1: Yo, ada si matua. Nadi si nak lalu.
0: Oh, nadi si kena. Kira punya apa? Nadi si. Okay.
1: Nadi si kena antaranya wahpu. Salah mai mai lagu bunyi nak tu yang nak tu.
0: Oh.
1: Begitu dia lagu. Diajar kaya kena begitu. Nawa dia lagu. Anang nari kuang kau ya. Aku dah mayanya. Aku gini ya. Nadi nemu bezakan antara perut murkun kurang.
0: Oh.
1: Lagu hari itu hari perut kaya perut ditandai kaya kandungku.
0: Oh, begini kita mayanya tuan. Laban dia nadi nemu bezakan yang begini di mayanya. Tengah-tengah tat mungkin ada kenyataan tuan.
1: Oh, alu eh. Nama tu bisi bezakan kaku. Ya, mata bisi cuba deh. Ya, alu cuba nana. Datang di rumah cuba aku tanya. Baru dia mandi kenyataan. Laban aku tu.
0: Boleh mandi tak lagu pun lama. Oh, boleh mandi. Okay, main bila mana tuan bisi. Kini beranya dah bisi studio di rimpu mana munyi boleh mandi.
1: Ya, ini kemang ini nyawa.
0: Ya, nyawa cecanang munyi nyawa.
1: Ya, udah ya meningkat. Aku umur 17 tahun mayanya. Jadi udah aku nemu ngatur nyawa. Aku kalah no orang bertanding pelagu pak. MJC Batu Kawah Fanfei mayanya. Mbak Fanfei aku kalau bertanya yang lagu orang dia. Jadi aku cuba nak bunyi kotai kuya tadi nyak meh tadi perut dek udah nyap lagu tang mayanya silap aku seput aku nak datai.
0: Oh, nak ada nyentuh
1: nak ada nyentuh
0: nak panjai
1: nak panjai ya nak berang tu nemu ngaluan ke lagu juang datai juang nak ada pun ngaluan nyak meh. Udah nyau belajar udah nemu cara ya. Oh, begitu tiap tadi perut kita itu melintas ke lagu ya.
0: Kini tadi?
1: Perut tu. Hari perut. Lagu ditahan kari perut.
0: Hari perut ditahan. Kini menanya lah. Tegreng ke perut lah. Kira ke minyak mah?
1: Kira ke ngetan ke perut. Maka mulia ke nyawa tinggi.
0: Oh, okey.
1: Kau ngemasuk ke jenis-jenis lagu dandutnya. Jenis lagu tak jadi lagu jugiat.
0: Oh.
1: Start hari nyak mah. Lalu lagu jugiat tu berlama.
0: Lalu lekat lagu jugiat ni tuan?
1: Lalu lekat lagu jugiat ni tadi. Sebetulnya aku tu tadi sebetulnya aku rekod yang lagu utai orang ya. Bising kami kerel kajar aku cara ngaluan lagunya berkening. Lagu utai orang yang tadi dialuan berkening-kening. Yang bisa berdakwah begitu. Utai orang tu begitu. Ya bising mata.
0: Oh, beri tips mayanya. Maya sebetulnya masuk ke lagunya lah tuan.
1: Ya. Ya bising beri tips. Sebetulnya rekod yang ya bising mata kayak aku dulu.
0: mari tips sebentar recording yang tadi. Okey, hari Franklin, hari kapan tadi Franklin gawari hari Maxwell ya?
1: Oh lupa aku, sorry siku dah gitu. Mr. Fredo pun bising ngajar aku
0: kayaknya. Mr. Fredo bising. Shout out ngagai Mr. Fredo, shout out ngagai Mr. Franklin ngau Mr. Maxwell. Ha, yang ke kalak ngajar kira kembali tips atau ke ngajar tuan Idi kita ayah kemai lagu tai orang tu. Akhirnya kami mayanya agak maya recordingnya tuan nanti sedang ngajar.
1: Ya. Maya recording udah sebenarnya recording daripada dulu.
0: Oh sih sebenarnya recording salah tadi. Okay.
1: Sebenarnya recordingnya udah daripada sedang dulu. Anang terlalu nyawa dia anang terlalu gila kerja sedangnya lagi. Yang tidak bang. Lagi aku salah tadi salah sebut nyawa dia nang kelalu jalan ke dikila kalau ke lagu dah lagu tu ya untuk tetai di ujung stop tetai di ujung stop anang kalau kayak gitu.
0: Oh kira ke tinggi kayu tapang. Oh kira ke top trennya.
1: Ah top trennya.
0: Okey, paham. Nya tadi baru peringat tips-tips kekala diajar ngagai tuan Idi ari Mr. Franklin, Mr. Maxwell dengan Mr. Fredo, cara-cara ngalun ke nyawa, cara-cara penggunaan teknik suaranya tadi awak ke lagunya manah di baik. Okey tuan, hanya di sebedau tuan ngagai saut tanya ke udah tu lagi. Aku mai kita perpindang dulu ngoh lagu Ari Jeffrey Nyaloi, lagu ke diberi nama Kampar di Pelepak. Terus mendiang ke kami di FM Segulai Sejalai. Udah tu lagi tuan, bisi saut tanya panas. Ready tuan?
2: FM Segulai Sejalai.
3: Segulai Sejalai.
4: Why FM?

0: Dengarkah YFM Segulai Segalai
1: Galeri Artis. Yang boleh baru kita buat dalam program Galeri Artis Bakal Kemalam Tuan Peringat 14.4 tahun 2026 Bugelai Gau Tuan Idi Kitai Hadiah Tuk Kitai Bugelai Bak dalam segmen
2: Beritangan
1: Saud Tanya Panas Beritangan. Okey Tuan, jadi Saud Tanya ke sekali Tuk Sekumbang di udah jadi penyanyi tak ke pemerindang tu Tuan Bisik nak kalah di keji orang di pejaik ke orang bak belah media rama bak dalam komen kini tau ke macam-macam nanti bisik berkeni sedap yang anuk dia tuan.
3: Kita isahkan tu laban aku baru dalam industri nyanyi pemerintang. Tidak pada aku nadai, bukan nadai. Nadai nerima kecaman dari siapa-siapa tang. Aku nadai nerima kecaman dari komen dan aku kalah nerima kecaman di depan-depan.
1: Depan-depan tuan.
3: Ya.
1: Apa biar betul tuan?
3: Ya, aku kalah nerima sitik kecaman dari ya, orang jamah. Tidak ya, nerima bakal kecaman yang diberi sitik depan-depan dan tang aku nadai gak itu. Kiruah kena laban kita itu dah dalam bulan pemerintahan nak. Jadi lain ke cara
1: ya. Ya lain ke cara kang malah ya, baru.
3: Harus nerima teguran enggak artinya kan. Ya mesti salah. Dia mesti kan nerima aja.
1: Kira ke ambil ya buang yang keruh ambil yang jernih
3: kita. Yang jernih.
1: Okey. Aku pun terkenyat ganingannya tuan. Nadai kala nama televisi kecaman ba dalam media rama, ba dalam komen-komen, dalam post apa semua tang kala nerima kecaman depan-depan. Apa nah, nama tadi padah balas sidak ya, tuan?
3: Sidak yang mata. Baik betul bawa. Bukan ini. Tahu belum balas sidak yang minat nanya. Jadi di tahun jadi penyanyi aku muda nak mau lawan engkau bis tadi kita jemput dengan engkau sudah orang dah hingga nyawa kita jadi penyanyi bekerja menjadi penyanyi jadi si daya nanya aku adakah di jadi penyanyi lawan di tu Boy Parno Maxwell kerugian pemandangan anda nama si daya engkau lagu di tengah si daya mana menyinga dah tuan di belakang kalau jai jadi aku pun Tadi yang awak dah, aku gak segi gaya. Bunyinya aja lah ke mata.
1: Apa nak bisi orang bunyi berkenyaan tuan nah.
3: Ya.
1: Ini buah kiruah kerja ku orang tuan paju kajak ya, nama tai ke bisi kita. Ya. Laban yang tadi kita dia nemu rezeki siku-siku bakal lagu-lagu ke kini melanya tadi. Temu tinggi-tinggi ya. Kita kira ke tinggi-tinggi kayu tapang. awak ke peduli ke sedaya tuan nah asal kita kerja ke pegawai betul. Ya. Okey. Udahnya tadi tuan.
3: Aku mana yang gaya begitu. Nanti awak lah. Laban banyak juga dari orang. Terima aja lah. Laban kartu satu-satu ya rezeki kita ini. Kita dah nemu rezeki masing-masing. Cara tuan beri rezeki mungkin tuan bukai dari segi lagu ataupun segi bukai. Kenapa?
1: Ya betul laban rezeki siku-siku kita nak goliah kanyalah ke kena kurang rezeki nak ada salah alamat nanti dah ngagai di mai ya
3: ya
1: nanti di majak
3: aku ke
1: orang itu oh biar kajak na tuan ya. Nak ada yang buka kiruah ke utai bekanya okey mana ya nerima kecaman engkau terbuka hati laban kini menanya nyak salah siti hari jaku merangsang dari empu awak ke terus maju ke depan ya okey boleh peringat sebelum kita lurus ke saut tanya ya pada dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu aku mai kita bergulai dulu benda yang kedua lagu Kedisa dan Maxwell Franklin saran lagu kita beri nama Asapai Kungai Tu Cuma Kulat Menahe Asapai 2 terus bergulai dengan kami 2FM sebulan sejalai
2: Radio
4: YFM
5: The 101.3
0: YFM Segulai Sejalai
6: YFM

0: 101.3 Galeri Artis.
1: Yang tadi boleh dengar lagu kini Sada Mark Bennett, lagu kini diberi nama Bujang Sepepat Rekon. Ngujung ke program kita itu nyau datai baadan. Kira ke nyau kat tembuk matau boleh dengar. Jadi Tuan Idi kita pun lagi bukan lengok kita bakal ke malam tu pada dalam Galeri Artis. Nah Tuan Idi.
2: Ya.
1: Okey Tuan Idi, jadi jakuk penutup hari nuan matau Tuan Idi. Jakuk lalau nuju balamayu, jakuk perancang, jaku ajar ngagai rebak-rebak baru ke dekatnya di penyanyi engkau jaku lalau ngagai peminat-peminat nuan.
2: Okey, ngagai penyanyi baru atau ke penyanyi ti baru dekat dekat baru dekat jadi penyanyi. Teruskan kita berusaha, improvekan kita bersuara. Anang rasa takut ngebaju ke diri ke depan. Biar megak-gagai penyanyi ti baru dia tu teruskan aja meh. Harap ke mujur belama, teruskan merinang kita dalam industri musik Ipat. Gajah.
1: Tujuh gagai
2: untuk peminat-peminat utai orang. Terima kasih bagi kita semua lepas sudah minat ke lagu utai orang. Tanpa sokongan dari kita, siapa meh aku tengah ya.
1: Ya, okey Tuan Idi, terima kasih Mamayu udah ngelimpang ke diri bugulai gua aku dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu. Ha?
2: Iya. Yeah.
1: Ya, kira ke uliah skunsa mimet belagu teh orang madik tuan.
2: Aku mereka kurang sajalah.
1: Okey, boleh. Dipersilakan.
2: Mandu di ilang nyau lepas ari kanang. Udah ditangkap jelumun sang, kena kok jaku ngasuh inai mansang nanya asal apa nuan dulu ngemula.
1: Itu dia. Nanti ku bisi main gitar tari cun gi tari sampai ku ngai tu cum. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi ngagen tuan. Tuan Idi ngarap kemujur dalam semua pengawal. Nantinya mak bisi bertemu kita bertemu gaya lah. Ayah, terima kasih mama yau tuan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, selamat malam enggak ngagai apa kita pula beringat ya ke udah mendiang ke program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi Tok Maya, lagu penutup kita bak dalam program Galeri Artis, lagu kedibai Idi Utai Urang. Sebelah sana Ismail Bow FM, bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pembaduk baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tumit program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nin tiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

Sekolah Sejalan Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Ba semua musim ti ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut, laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliat eh.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul eh. Lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bakani kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai ke dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam-macam mau tay naya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatang ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu rekumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
3: Sajurai 6.35 Belasar, dua bajurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi lepuh kita nyebut bekawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tidak atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Triple like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngomaya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin mega oh engkau nak uliah betul atau bisa anak tahukah bukai penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya. Mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ni ya. Tang Tuhan ukai muni ke Jakob kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35 Belasar, dua bajurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagang nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangandiri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding nanti subah kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Nanti bapak penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
1: Betul. Laban tu mah. Dukumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal.
0: Yeah.
1: Tang tajak er kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena macam-macam mau tai ya. Tu
0: macam-macam.
1: Ya, nama munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatang tanya gedung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Bajurai 6.35 Belasar, dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rabies boleh munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Sekelimpah hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

Pasal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skam banyak di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam Medai ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Limpa Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalai laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: sejalan.
1: Penggerak Pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi area 3 kita ke Sarito area ke-20 dalam bulan 5 2026. 11 hari lagi sebelum kita ngintu penggerami gawai daya 2026. Okey, terima kasih yang kita semua lah baru dah milih stesen YFM jadi ke stesen pemerindang dua ngergas ke mata kita pagi hari 3 kita ke Sarito lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami ngau seleksi lagu-lagu ngarap ke mata kita tadi takut tindu malam kita bertambah jenak agi ba awak timang kerba tawas lalu peringkat hari pukul 6 agreement udah berbalik wai hari ngasuh mata kita tadi takut tindu kita bertambah jenak kali tu kami ngai nimang ngai ngasuh tindu kita jenak gila bang segi dah kontrak ya pukul 6 pagi awak penggerak pagi alai nu ngergas ke mata kita ba pagi hari kelebih lagi ba hari 3 kita ke Sarito ngelalu ke peningkat semua ti mendiang ke YFM ngena aplikasi radio RTM klik ke pagi tu tajapan jauh di mana orang tang YFM nang seruran nyari ke station ti dipilih kita mega okey jadi sebelum kita ya nyingkang ke hamua agi pagi tu mana dulu kita ya bersampi ngagaya petara lebih lagi ke tanda terima kasih kita ngagaya ti udah nampung sepet kita sari lagi pada dunia yang jatuh lalu pia mega minta berkat bapak pengawal ya kedekat diatur kita sepemanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu haram kita sama dia jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri begulai ngau Raban Kristian area gereja Methodist bak sampai pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padre Kristina Ingkut dari gereja Methodist ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Bersampi kita. Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kebun berhidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kedeberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, kau penyalai kami, ngagai Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang, serta semangat kekeriang. Adi keransiang awak ke kami meruah lantang, serta rindu gereja ke semua pengawak kami. Tiap hari awak ke kami merwalikun dalam iring ibun serta jakan wan berari Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami bersampi amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu bab Matthew bagi 28 ayat 16 datai ke 20. Yesus pagari ngagai bala murid ya murid ke 11 ikut lalu mupuk ngagai menua Galili ngagai bukit sitik tu daripada ke Yesus ngagai sidak. Lebuh sidak medak ya, sidak lalu nyembah ya, dan sekedak sidak kakak ngati. Yesus mansa ngaki sidak lalu bujaku. Semua kuasa di serga ngau di dunia, udah diberi ngaki aku magang. Nyalai, berjalai kita ngaki semua bangsa, lalu gagak sidaknya di murid aku. Baptisa sidak dalam nama apai, anak ngurau kudus. Lalu ajar sidak ngasi ke semua pesan tu udah diberi aku ngaki kita. Lalu ingat aku dekat suran ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia. Pagi tu enya dalam baca buku kudus kita tu enya madah ke kita berjalai gagak semua bangsa nyadi murid. Matthew bagi 28 ayat 16 dari ke 20 tu pesan ke penudi Jesus ngagai balam murid ya pengudah pengangkat ya tu kai semina

ke satu, Jesus tu ngemuan semua kuasa. Ayat 18. Ko Jesus, semua kuasa di syurga ngau di dunia, udah diberi ngagai aku magang. Tu merik kita keyakinan. Kita nak melah ngau pengerian kitempu. Kita dikirim oleh Raja ari atas segala raja. Nama pun cabaran, nemu ke dalam sebilik kerja ngau pelayanan. Jesus berkuasa ari atas semuanya. Jadi ke kita, jadi kita nak patut takut. Lalu kedua, perintah Tuhan berjalai gagak jadi murid. Ayat 19, Jesus nak berjaku, nak kia tang berjalai. Tu berarti Injil ukai awak ke disimpan, tang ambil ke dikunci. Setiap orang ke Arab dikangau jadi saksi, jadi murid ukai seminak mai orang Arab. Tangirian sidak ngalala Tuhan, ngajar sidak penghidup dalam jakut Tuhan. Baptisa dalam nama Apai, Anak Roh Kudus, manangka penghidup baru dalam Kristus. 3. Ngajar awak ke ngasih, ini ayat 20a. Ko Jesus, alu ajar sidak ngasih ke semua pesan tiudah diberi aku ngake kita. Pengarap uke semina ditemu kita ajak, tak kenemu aja, tak ngasih. Ngasih bapa kara kemit, ngasih tajapan tusah. Kita dikangau uke semina nyadi peninga jaku Tuhan aja, tak ngemai, tak nyadi pelaku jaku Tuhan. 4. Semaya yang penyertaan Tuhan dalam penghidup kita. Ayat 20b. Jesus nutup ngau semaya keindah. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Tu semaya kengerian ke kita. Kita nak berjalan ke diri. Tu Tuhan meruan datai dalam seni singkang penghidup kita besari-sari. Ke pengujung, pesan tu agi nyari sari tu. Dunia berguna penampak Kristus. Lalu tanya dalam penghidup kita. Ketika kita sedia berjalan, lalu pian bekak ketika kita sedia jadi murid, lalu pihak maka ngagak murid sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu kalat anak ya Jesus Kristus Tuhan kita awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai ke anak kuru kudus dan dia segulai ngau kita lalu meruan pada obat kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: 9 pagi.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau hujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delana uji ka tulang sapa kita keriang nya ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
4: Pengerah pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Why? FM.
3: Yep. Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di Mac.
3: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up kawak pen ni, Mac.
5: Lepas nuan dani pagi hari. Kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang. Me kita dani kesaritu. Tau kerinding kita lagi bebok. Ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesaritu. Ia tu dah diungkup ke kita kesaritu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesaritu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pergilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke derimpu. Penusah kesari tu cukup kesari tu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita tidak kiruh, tidak ibuah, tidak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian tidak boleh ngerunding utai terlalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dudi hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tu oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus. Berikan aku ungkup kesaritu nak tu leh tapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerjau tu tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga. Awak kelekal lagu tu. Nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, abang daftar.

6.40 minit pagi. Kemudian kami bawa pengerak pagi YFM. Lalu selamat ngenduh ke diri ngagai bala ibu kelebih ayah kebaru aja habis berenah tau kena tadi ngerja pengawal ke ucu udah mau puak nembia sekolah kira mesti lantanggi sepuluh lawan selalu ya jam ya ke pagi berkata nak ya ketika lamat kelebih lagi bak maya nembia ke bersekolah okey nyamai wai kita nyedia ke bala anak ikat mu puak sekolah ni ketinggal bekal ni ke rawah udah sumai kita tonggai makai ka makai teh kebukai ha mayu macam ulah bala anak di pagi hari entang bunyi kita ganti ada anak sunyi ke hidup kita ba rumah okey jadi jadi aku pagi tu berkongsi ke berita ti bisri di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak berkenan ke bakawal ngau nembia miat megak ya kalaya kemari dia menteri pengurai mesin mayu pengurai rumah ngopi ya megak local government Dato Amal Dato Sim Kui Hiana madah ke Sarawak dekat jadi negeri ya keterubah dalam Malaysia tu tik ngemansang ke negeri tik berplasarkan nembia ngau cara ngatur inisiatif bandar mesra kena-kena child friendly cities inisiatif CFCI okey jadi ya madah ke inisiatif tu nya tiada utai kepentingan bak negeri tu ke alain dur ngada ke komuniti ke likun lagi inklusif ngau pihak megah ungkup bala nembia lebuh ya ke ngenatai ke jaku simpul ba Dewan Undangan Negeri Sarawak kemari ya madah ke penguliah ya ke berguna ba inisiatif tu ianya tadi dur ngangkat ke Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS jadi bandar calon inisiatif bandar mesra kena 4 hari bulan 12 2025 tu tadi lalu ya pada ke Sarawak itu nang ya ba jalai kebetulan menuju bandar mesra kena Malaysia ngau 7 hari 11 kredit CFCI ba menuatu naya datai hari negeri Sarawak ujung ke upis menteri ya tu tadi berundiang dekang mansanggi inisiatif bandar mesra kena ngagai property konsep leleh menua kena ngeriang kagi komuniti mesra kena di seluruh Sarawak tu okey ya tadi berita ya aku mesti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ti dikeluar ke kemari. Udah tu lagi kami ngenatai ke pesan berat kemesti dikirim peringat email ngau pihak ngau WhatsApp konti YFM awak penggerak pagi kita okey jadi kita ya ke dekat nganjung pesan salah boleh terus anjung ngai dua berkacara ti disebut kunya tadi tang sebelumnya dulu mai kita berperindang kau beli-beli kau tai Shopee yang benar ga numbak gawai tutang anang nyentuh ke sahabat nagih utang menyikir lagu kedua ya Ricky J Maca Liping kau Lida Richard ke pagi tu

makanya amin kawan-kawan. Kami itu sudah habis belajar. Oi Neno, begitu kaituannya. Kemarin sahabat ngocina tengiruak, kami kena oleh pun.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai amai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kau suah kau baca beradio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku, Mac.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
1: Jadi pesan kita ya ke terubah tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim jimbau ana usup ngau ide ana luang lalu pesan tu nuju bala kabelayan ke diau ba Tito Ili dua berumah Tito Lu dua berumah pemga bala ke diau bani buang dua berumah Semanju Bergang tiga berumah San Semanju tiga berumah Bunuh Begiang Batu Lapan Bemaloi Plasu Payes kabelayan ke diau ba Bunuh Ili Mujan Mujuang Murat ngau piam ga bala kabelayan ya ke diau ba rumah di biat nyato ngemah tiga berumah rumah nau bilan tu rumah ni kesiat lubo subuang dua berumah serubah dua berumah bala di merinduan sebeliau dua berumah gua sukat sungai kurak semunjan anyai sebeliak ke diau ba tajur sayang dua beli nama jundah ke diau ba sarai limbang bala barumah buan dah niah klasien rumah jipuan musiat rumah musiat barit Ruban, piamga kabelayan ke diau baru melayang nangai ibu Ruban, boy ana usun sebilia ke diau bapa tu 15,000, bala bakrangan malimbang, munan ana renau sebilia dinia, kabelayan bas bangki ya lu bantu semua sujang gau, ya kenalah dia rintai ke di tomegang ti ngelala berdaya ana jampi, pesan mada keberdaya ana jampi, berdaya ana jampi udah ada dari satu tadi 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya ana jampi. Yang berdaya na jam pito deka dia senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pegila pagi hari 4 21 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke dikirum jimbau ana usup seduai ide ana luang ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kenal satu terdaya 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya anak jampi niang berdaya anak jampi itu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 21 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ya kedua tunya Siti pesan pemati ke dikirim tuan rumah serut sungai Segan Sibu jadi pesan tu nuju kebablayan ya ke dia sungai Segan Sibu Senibuang sungai Bijo sungai Mawang Macan kebablayan ke dia dia bintulu miri berkenung ngau pia mega di jiah sungai Saliam nangga Saliam kebablayan ba ke jedia julau ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy dan ada hari satu tu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu lalu niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy tu deka dia senggai balamayu berumah steroid sungai Segan Sibu kena malam atau ianya tadi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjung ke pendam STNU Cukan Sibu pagila pagi hari 4/21 area bulan 5. Okey, kemudian ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu nanti baru isi pesan mati ke data area di rumah steroid ke pagi tu yang dipesan medah kucuk ya ianya tadi Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy udah nadai kena oleh satu tu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu lalu ni Rachel Sabriana Bella Ana Randy ni Rachel Sabriana Bella Ana Randy tu dekat di Senggai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 3/20 hari bulan 5 berumah steroid sungai Segan Sibu sebedahu ke di Anjuang pagila inya pagi hari 4/21 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Sibu okay? Jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal magang data ngesah penusah rabatu lalu nguyang ngagai pesan ia ke 3 pagi tau inya pesan pemati ke dikirim dula anak kasal lalu pesan tu nuju ke kebelayan ia ke dia bapan tu seruku sapak keranggas pemga bala ia ke dia bapak Lacau kubau pelanjau sembuhan ulu karok mawang selantia jiru bala bala dong sembunjan kucing miri bintulu sibu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kasa anak jubang jadi pesan tu madah ke kasa anak jubang kasa anak jubang udah nadai malam kenal 18 hari bulan 5 nyari satu tu tadi lalu yang kasa anak jubang ni yang kasa anak jubang tu dekat di tu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/20 hari bulan 5 ba rumah Joseph Bangkuang Pantu Sleman sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4/21 hari bulan 5 kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusara batu lalu tika tak kenemu sili lagi tau bertanya ngagai Dola anak kasar bernombor 0128794546 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim Dola anak kasar ke pagi tu pesan mereka paya ianya kasar anak jubang kasar anak jubang udah nadai 18 hari bulan 5 ianya kena hari 1 tu tadi lalu ni yang kasar anak jubang ni yang kasar anak jubang tu dekat dia itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3/20 hari bulan 5 berumah Joseph Bangkong Pantau Sleman sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4/21 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusara batu boleh terus bertanya ngagai dola anak kasar tempu bernombor 0128794546 pesan kita ya ke titik tu ngelatih ke pesan ngetas ulit ke dikirim Alexra Vanessa Anna MPD yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya kengalan yang MPD Anna Ligon tau ke apa isya jadi pesan mudah ke pengawang tak sulit ke yang MPD Anna Ligon ni MPD Anna Ligon tau ke apa isya tu dekat diatur kalai hari 5 tawila 22 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 bala kabar belayan ke ngelala di bintang datai ngagai nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu dan baru isi pesan hari Alexia Vanessa 6 PD ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang payan dan niang PD Ana Ligun niang PD Ana Ligun tau ke apa isi adakah diatur kalai kena malam hari 5 tu ialah 22 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6/23 hari bulan 5 jam 7 pagi bala ke dipesan tu kenala dipindah data nguluk pengawal tu kereka diatur bernombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintah Tulu lalu ia ke Siti tu mesti megak pesan ngetas ulit ia ke nuju kabam belayan ke diawa sungai suang nangga temiang sungai iran nangga sebuluh pengga bala ke diawa sungai ketipas batu labang bangkit ayat nangga manap kapit suang bintulu bala dimiri kucing Sabah ngawi ya ke ngelalan yang dulung anak abas. Okey, jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dulung anak abas. Niang dulung anak abas teka diatur kali kena 23 hari bulan 5 ini hari 6 cila pengawal ngetas uliat ke deka diatur berengkah hari jam 8 lemai. Kamu belayan ke di pesan di pilihan datai ngulu pengawal tu bak nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Okey, jadi enggak kita kan nemu sila lagi tahu apa tanya enggak Durian Api Luang ban nombor 0138382566 tahu ke ngagai Jani Ana Jawan ban nombor 0135665612. Nanda baru pesan ngetas uliat ke dikirim peningah kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang duluang anak abas. Niang duluang anak abas deka diatur kenari 6 tela 23 hari bulan 5 jam 8 lemai. Lalu pengawal tahu deka diatur ban nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Kalau mesti lagi boleh bertanya ngagai Duri Ana Piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngagai Jani Ana Jawan bernombor 0135665612. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 bawa penggerak pagi YFM pagi tu nya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Jadi pesan tu datang dari Ridwan Anako ngau Patrick Ari anak kedul serta Jacob anak kendui. Jadi pesan tu menuju balai ke dia bagai apa tu isu jenguk pemuka balai ke dia berapa padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang pemuka balai ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu bawang punggu tintiang kara bayat ulu bayat ili sepemban selanjan sungai besai kubau bangkuang balai ke bamplan jauran gua pemuga tujuh buah rumah di selepuang gau kebelayan ke dia bang kramut apu air nyelam kelawah kelawah jematan panggil melugu entulang granbi bukuang keli ngau ia kenalah di harintai ke ditu megang di pesan madah ke pengawal ngintu gawai hantu ke niang kedoi anak bungun niang kalung anak kok ngau niang Emelda anak abuang deka diatur hanya kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam 8 pagi baru rumah Patrick Ari anak kedoi hanya tadi ke dipegai tuai rumah tinggum anak ayum selepung jinggau dau atas lalu kena 24 hari bulan 5 hanya kena hari minggu pengawal niri ke regang bak pendam kita akan mesti lagi kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Patrick Ari anak kedoi bernombor 0137513144 ngawa nombor 0138825180 ianya nombor Jacob anak kedoi. Nando baru pesan gintu gawai antu ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Ari anak kedoi ngau Jacob anak kedoi ke pagi tu jadi pesan marah ke pengawal ngintu gawai antu ke niang kedui anak bungun niang kalung anak ko ngau niang Emelda anak buang deka diatur kena hari 6 ianya tadi 23 hari bulan 5 tu lah jam 8 pagi ba rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Sri Aman. Okey, jadi kena hari minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal nganjung regang ke pendam deka diatur kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tau ila tau terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedoi punya nombor 0137513144 tau ke ngagai Jacob anak kedoi nombor 0138825180. Lalu pesan ke Siti tau pesan ketujuannya semoga pesan yang merekat kergang ke dikirim Sita anak Billy yang dipesan tu nuju kaban belayan ke Diau ba Sungai Tandua, Sekayu, Batu Lintang, Undup, Sam Demam, San Kemantan, Pakit, Sutuang, Siga, Langau, ngopi muka bala ke Diau di Kucing, Pintu Luang Miri, ngau kebelayan kenalah di Rintai ke Rito Ti, ngelalani yang Albert Sony, anak tinian, yang dipesan mudah ke pengawas miang berkat kergang, keniang Albert Sony, anak tinian, deka diatur kena 23 hari bulan 5 inya hari 6 jelah jam 9 pagi bala ke dia pesan dipinta ngetai ke diri ngulu apa ngawak tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup. Okey, jadi sila lagi kita tahu tanya ngagaya Siti Anak Bili tempu bernumber 019-65-42-08 dan baru pengawal semiang berkat kergang ke dikirum Sita Anabili ke pagi tu nyari mudah ke pengawal semiang berkat kergang ke niang Albert Sony anak tindian niang Albert Sony anak tindian deka diatur ke hari 6 celah 23 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta data yang gulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup Seri Aman. Sila lagi tahu tanya ke Sita Anabili tempu penumbar 019-65-42-08. Lalu ke situ tu ngetai ke pesan ya ke di kirum Ramajo Ana Steven ngari kapayanya tadi Steven Ana Bungkua nyari pesan tu nuju semua kabar belayan ke dia Bantabai Asana Bayu Sungai Menyan Bawang Asan ngepem gabala ke dia di Menua Sibu Latap ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawal berantau keniang umbit anak gundi berantau keniang umbit anak gundi ngau niang bungkuk anak hitam deka diatur kena 2006 atau ilah ianya pengawal berancau lalu kena 3006 dia pengawal berantau tu deka dia penyadi kabar

Boleh terus bertanya dengan Steven Ana Bungkuk pada nombor 0897-599-50 tau ke dengan Mama Johan bin Bungkuk double nama Jun Bungkuk pada nombor 0194539667 Ana baru pesan kira-kira Mama Jo Ana Steven ngari kapayanya Steven Ana Bungkuk ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak perantau kena umbit anak gundi ngau niang bungkuk anak hitam dekat diatur kena 2006 tau ila hanya pengawal berancau lalu pengawal perantau nyadi hanya kena 3006 bala ke dipesan dipincar datai ngagai rumah Steven anak bungkuk sungai lengan sibu lalu kan musi lagi tau aba tanya ngagai Steven anak bungkuk tempuh penumber 0897-599-50 tau ke ngagai Muhammad Johan bin Bungkuk double nama John Bungkuk menombor 0945396667 lalu pesan ke Siti tau ianya pesan ya ke di kirim talu anak Rejan Agnes Baran anak Bibi Tutut anak Bakar Alan anak Lima Ngau Shenan anak Anyang jadi pesan tu nuju ngagai semua rumah panjai ya ke dipegai Pengulu Minggu yang anak Sigan ngau keberayaan kebukai bas barang alai Nur Diau yang kita tadi dipincar datai ngagai rumah Mungguruan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu ila labana pengawak ngintu regang keniang Suli anak Mandua niang Sepua anak Tampang niang Murup anak Liciang niang Sai anak Tuciak niang Luti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya dekat di atur ok nandu baru isi pesan ya kedatai hari talu anak Rijan Agnes Baran tau ke Bibi Putut anak Bakar Alan anak Lima ngau Shannon anak Anyang ke pagi tau nyari pesan nuju semua kabar belayan ke bagi rumah panjai ke dipegai pengulu minggu yang anak Sigan ngau ke belayan ya kebukai minta kita tu datai ngagai Munggu Arwan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu laban deka berantau kena yang Suli anak Manduah Sepuh anak Tambang Murup anak Liciang Sai anak Tuciak Leti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya mayanya ila pesan kita ia ke situnya pesan pemati ke dikirim empang anak Sulang lalu pesan tadi nuju bala ke dia rumah liba nangga buah rumah kampiun nangga sangkung rumah Philip ganti yang belawai kebelayan ke dia rumah Anggit Sepituah rumah Brayun Sepituah rumah Helen Sian Stras bala rumah Lanja Stras rumah Jennifer Serau rumah Ujak Serau rumah Steven Serau rumah Kiau Serau bala rumah Haji Baladian ngopi mega Lasi Mir dua berumah hanya tadi rumah Luis Ngawa rumah Jamit kabelayan ke Diawa Lasi Besai rumah Intiang rumah Acum Selatak Baluat rumah Lidum dengan Seluai rumah Timba dengan juga bala berumah Mambang dengan Ligah rumah Jimmy Meruan Bekiwa rumah Julian Anak Manca Meruan pemegang kabelayan ke Diawa Macan Senani yang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah limau anak ayum. Jadi pesan tu tadi madah ke limau anak ayum. Limau anak ayum tau ke indai simau tau ke entua empang tau ke ini lebat udah nadaya kemari hari 2 19 hari bulan 5 lalu niang limau anak ayum niang limau anak ayum tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah Tungku Tanjuang Udula Julau Sebedau Kedi Anjuang Pukilak Pagi Hari 4 21 Hari Bulan 5 Kabupaten Belayan Ya Kenglala Dipinta Sampah Ladatai Ngesah Penusah Rabatu Nandu Baru Isi Pesan Pemati Kedatai Hari Empang Anak Sulang Ke Pagi Tau Nyadi Pesan Tau Mudah Kentua Ya Nyadi Limau Anak Ayum Limau Anak Ayum Udah Nadai Kemari Hari 1 19 Hari Bulan 5 Lalu Niang Limau Anak Ayum Niang Limau Anak Ayum Tau Deka Dia Senggai Bala Mayuah Malam Tu Lagi Malam Hari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjung Udul Julau sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan di pecah datai sampal nur ngesah penusah rabatu lalu Siti tahu

0: Ya, sembiang berkat ke regang ti dikirim Simon Anasariat ngau ngaji Anasariat lalu satu nuju ke pembelayan ya ke dia Bamlugu tekaluang jumbit poai kelawah pemgak bala bapanggil nyelam keramut entulang jale payip pakit bayai sekerang siaman kebelayan ke dia di Miri Limbang Sibu Serikai Kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang senia anak api ya, pesan medak mengwa berkat kergang yang senia anak api yang senia anak api dekau diatur kena area 529 area bulan 5 minggu baru nyenila barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman. Kita ke kanemu sila lagi berkawal ngau pengawal tu ila boleh terus bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373 tau ke ngagai Ngaji Sariat ba nombor 013-576-0250 nombor baru pengawal sembiang berkat kergang ke dikirum Simon Anasariat ngau ngaji Anasariat ke pagi tau nyari pesan mereka ke pengawal berkat kergang ni yang senia anak api ni yang senia anak api dikali atur kena 29 hari bulan 5 tu ila yang kena hari 5 minggu baru barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman. Kita tekan mu sili agi kawal ngau pengawal tu lah tau bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373 Ngaji Sariat bernombor 013-576-0250. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tau yang natai ke pesan sembiang ngangin tu setahun kerkirum Roslin Ana Edwin Umpang ngari kindaya dari Ribas Ana Jawa atau ke inai ayat yang dipesan tu nuju balaya ke dia Basi Bujaya Nangab Guang rumah asana Nangang Kuah ketiba suang pemegak kabelayan ke dia di Miri Bintulu Kucing Abu Sereman Ansebang Lubantu Lijan Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelalan yang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat pesan merah ke pengawal sembiang itu setahun ke niang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat dekat diatur kena 23 hari bulan 5 itulah jam 7 lemai bala ke ngelalan di pecah datai ngulu pengawal tu ngagaya lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sila lagi tahap tanya ngagai Indalian bernombor 013-795-5768 tahap ngagai Lian bernombor 018-876-1948 tahap ke ngagai Wat bernombor 012-486-487-950 nombor baru isi pesan sembiang ngintu setahun ke dikirum Roslin anak Edwin Umpang ngari kindaya Ribas anak Jawa tau ke inai ayat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngintu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apa ayat dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 tu lah jam 7 lemai lalu bala ke dipesan di bicara tayang gulu pengawal tu ke dekat dia tu balurung 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sila lagi tahu bertanya ngagai Indalian bernombor 013-795-5768 tahu ke ngagai Halian bernombor 019-8761-948 tahu ke ngagai Wat bernombor 012-646-4879-50. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat dikenatai ke kami awak pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau yangnya tersawang rupan meresi penam SDNU Sibu Jaya Lubuk Pelai lalu tersawang tu nuju semua kabar belayan kemisi balati ditumbak bahawa penam Lubuk Pelai jadi kita tu tadi dipicar datai nguluk pengawak ngerupan penam ke dekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 8 pagi lalu baik perengkau kena ngerupan kita empu. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Salang Karaba nombor 017-8560-283 tahu ke ngagai Merostin Steven ba nombor 011-25-11-5285 dua. Dan baru tersau ya kedatai hari STNU Sibu Jaya pagi tau jadi minta bala kemerdayaan ya ke bisik ditumbak bapenda melubuk pelai kita dipinta datai nguluk pengawang rupan ya ketika diatur kena 23 hari ya bulan 5 nyari 6 jelah jam 8 pagi lalu tentu ke kita datai mai rengkah dikena kita rupanya. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngagai Encik Salang Kara bernombor 0175560283 tahu ke ngagai Mrostin Steven nombor 0125115282. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, itu pesan itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari tai itu lebih lagi rumah ya ke
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek?
7: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
6: Nyamai-nyamai mentepi ya.
7: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mek.
6: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
7: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
1: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Tentang di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar. Di atur kami, mari kita mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM. Kenapa pagi tu? Pagi hari 3, 20 hari bulan 5 tahun 2006. Lalu keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Air Orang Induk dikermai ke bagi mula sibu enggau miri. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita ngepun ke berita enggau report awam Konsel Negeri Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian medah ke perintah Sarawak udah benar deka negap kaki bantu pengawal rumah enggau inisiatif beli rumah ke mudah agi ditangkup di Selampur Melatu. Nyimpo jurai ngari ke UPS Menteria kemari yang madah kelebih 7,300 iti peminta di bungkus lebih 35 juta ringgit udah dikembar ke hari baru skim bantu sewa rumah Sarawak SRAS kenyau hari tahun 2021 sebab ti udah nguntung ke orang dibagi menua kucing sibu enggau bintulu. Skim bantunya udah dikembai ngari menua serian siburan seriaman. Betul enggak muka kalau tikas menetapisi orang ditau enggak membeli rumah tu udah ditikik ke lalu timpuh bantu juga udah diberi panjai kaki. Lebih 275 juta ringgit udah diberi perintah Sarawak dengan skim melonda rumah panjai kenyau hari tahun 2020 sebab ti udah nguntung kelebih 8,000 pintu ruang bilik bak rumah panjai di serata menua tu. Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian lalu jadi Menteri Program Malaysia Maimah ngomong rumah enggak perintah lokal megak besi menjadi ke program Rumah Spektra Mutiara PBT. Tau dikenan uluang orang ke baru beli rumah yang ngentak ke rumah bak tanah Sidampu. Projek pemungkar tu mungkur 8 iku orang di Semerahan lalu projeknya dia tu agi bak peringkat tender lalu rumah ketiga-ganya dekat disedia ke enggak tiga-tiga pangkil enggau dua pilih mali. Hari sukut mansang pengawal rumah UPS Menteri tu kenyawa hari tahun 2019 subal mega udah membenar kelebih 7,600 di peminta baru rumah swasta kemudah agi ditangguh. Tajak pihak menanggul ketegal ekonomi dunia enggau ungkus pengawal tim majak besai ketegal penyarut di Asia Barat udah meri empas nyagi pemansang pengawal rumah. Projek sistem parit berpusat di menua Kucing Semerahan Bintulu Ngamiri udah majak ngerikut ke pembucur. Sapir Premier ti lalu jadi Menteri Pengerai Malaysia Maimah pengawal rumah ngapitan lokal Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke ngawak nur ngadu ke tukuh projek sistem parit berpusat miri fasa 2 ti bungkus 450 juta ringgit ditetap ke udah tembuk lalu pengawal ti nyedia ke surat tender mega udah datai barengat ke penudi. Projeknya dekat dipelanja perintah Sarawak dengan perintah besai disadang dekat ditender dalam timpuh suku kedua tahun itu. Berbangunnya projek sistem parit berpusat Kucing pakej kedua terbungkus 750 juta ringgit dia tahu sudah 92.4% tembuk lalu disadang dekat tembundar dalam bulan 8 tahun ilah. Berbangunnya pengawal tingadu ketukuh projek sistem parit berpusat Kucing zon 1 pakej 3 dia tu udah 85% temu. Projek sistem parit berpusat Kota Semerahan fasa 1 tibukus 650 juta ringgit dia tu benar bergat menjaga tukuh bakmal penilaian nilai ditagak ke diatur dalam bulan baru jula lalu tender disadang dibuka dalam tahun 2027. Berbangunnya di Bintulu sepekat luan pinta besai ungkup rasionalisasi sistem parit utara satan dibungkus 225 juta ringgit udah diputuskan. Dato' Omar Tersim masuk ke Jakutu lebih yati nyimpul jurai ngari ke UPS Menteri Abah Awam Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Menteri Pengerai Malaysia Maimah pengawal rumah enggau perintah lokal Dato' Omar Tersim Kuyian mereka UPS Menteri udah meri 382.92 juta ringgit ngegai lokal otoriti dikena nembu ke 206 projek hari baru Langgur Pemansang Malaysia lumpar ke-12. Berbangunnya Balanggur Pemansang Malaysia lumpar ke-13, UPS Menteria sudah diberi agih belanja naka 571.29 juta ringgit.
150 buena 76 juta ringgit udah diagih ngagai 25 bekas loko treaty di Selampur Muna Sarawak tu. Berbangunnya 173 projek rakyat hari baru projek khas mega udah dipijalai ke Kenyau hari tahun 2018 suba. Tahun yang kawam projek ngangkat ke pemanah jalai alun ngau sistem parit masang lampu jalai ngau traffic light agu mesin mayuah ngau lebri ngias pemanah rampak menua setan jadi ke infrastruktur bak menua pesisir. Sapiat Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke projek kena ngurang ke perusahaan ngau pengawak tik ngemansang ke sistem parit di Selampur menua tau dekat majak dipicalai ke kena belanja hari perintah menua ngau perintah pesai. Yang mana ke hari baru langgur masang Malaysia lumpar ke 12 UPS Menteri Pariet Ngaun Tali AI JPS Sarawak besit terima agih belanja lebih 97 juta ringgit dikena berjalan ke 24 projek kurang Nusabah Ngaun Projek Pariet Menteri Kenyawa yang paunya 3 projek sudah tembu lalu Siti agih belanja berjalan ke lalu kebukai dekat berengkah digagak dalam tahun atau Dota Abar Dota Sim madah kali projek rakyat 147 projek ibu kos 1.1 bilion ringgit sudah dikebenar ke Kenyau hari tahun 2018 subah. Kita ditawa gubernur mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM.

Orang induk di Sarawak dekat Majak dikelati ke ngena pengawal ti ngangkat ke pengandil sidak jadi ketua ingau cara ti ngangkat ke kapasiti ngambil sidak tau cakah di kerja ungkup diri bak pemansang komuniti pemansang sosial ngau pemansang ekonomi muda. Menteri Pemansang Orang Induk Nemi Amir ngau pengantar komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke maya macam inisiatif ngau atur strategik meruan dipercayai ke kena ngelati ke orang induk ngambil sidak uliah bersemekiah bak maya macam pengawal. Untuk nyengkawam program ketuai orang induk WLP Leadership Boot Camp for Youth ngau program Master of Art in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah masih kerja ketuk lebuh ia tinggi pojurai ngari ke upis menteri abak awam Konsel Negeri Sarawak kemari. Program Ketua Rindu WLP dekat diatur dalam 3 sesi bagi menua sibu engkau miri dalam bulan 8 engkau bulan 10 tu. Sesi keterbahan ini diatur dalam bulan 4 tu kemari di Bintulu lalu lebuah tinyimpul jurai ngari kupis Menteri Pemansang Rindu Miamir engkau pemansang komuniti Menteria Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke tu nyengkawam bala pengari terpuang ti ukai di kuasa perintah NGO Tuai Raban Masa engkau tuai komuniti Indu. Program Leadership Book Camp for Youth ke diatur bagi benda kucing ngamiri dalam bulan 6 ngam bulan 9 tula lalu disaranah dekat dipasuk ke Bala Indu Ari Palan Pelajar Tinggi. Perintah mga udah ngemdar ke pengawal Timberi Scholarship ngagai Bala Indu Ari Sarawak dikenal sedang ngambi program Master of Art in Leadership Development Bak Asian Women Leadership University College. Tiga ikut orang kelima scholarshipnya dia tu benua ngambil program pelajar terperengkah hari 30 hari bulan 1 tu lalu sedang tembu dalam bulan 5 tahun baru tu ilang. Berbangunnya Menteri Pemansang Induk Memimit Enggau Pengantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada ke UPS Perkara Induk Enggau Pengantang Peniau Sarawak UPS Menteria dekat majak ngeramai ke program latih ke ruang bilia. 12 tikus mesti dilanggur diatur kena format hybrid dalam tahun tu lalu disadang dekat dipasuk kira 1,200 ikut orang aris rata menatu. Nagai kena tu, 5 tikus sudah diatur bagi bunga kucing, Sleman, Ngau Bintulu serta digulu 645 ikut. Kos kesebakam ga dekat digulu bagi bunga miri, sibu, serikai, betuang, limbang, mukah ngau semerahan antara bulan 8 ngagai bulan 11 tahun itu. Program Generate a Chance at a Workplace sedekat dipercayai ke di Kuching Sibu ngau dimiri berengkah hari bulan baru itu ilah. Menteri Pemansang Orang Induk memimpin ngau pengantar komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara pemungkalnya nang inisiatif hari upaya seperti itu dikenang ngangkat ke pemerhati orang pasal isu gender bapalan nurgawa bak pemiliki. Program itu disaran dekat dipasuk bala orang ke ngau perintah ngau orang hari kepeniti berkawal ngau perintah GLC serta gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO. Nyalai yang ngarap ke programnya oleh nyawab ngangkat ke pemerhati pasal ungkup pengawal sekusik orang dikena ngada kepalan gawat tilikun profesional serta anda dikacau kes bersipil. Karatu dipansut ke lebuah yang nyimpul jurai hari upis menteria bak awam Konsel Negeri Sarawak kemarin. 56,585 ikut orang di Serta Sarawak udah buliah menguntung hari duit bantuk ni tiap bulan upis pengintu penantang pendiau mensiamai. Menteri Pemansang Orang Induk Mimit Enggak Penantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyap penyampau tidak rekod nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi serta nyengkawam akhir belanja ke buliah 101.4 juta ringgit. Berbangunnya hari baru inisiatif pengerai ke besaran 336 ikut orang bisa menerima bantu orang sakit ulu tugas kanyiwa dimungkur belanja 7.53 juta ringgit. Kelimpah harinya 59 ikut orang bisa menerima bantu perubat ngau ungkus kebulih 850 ribu ringgit lalu 47 ikut kebukai terima bantu berkat tubuh tiru ngau ungkus kebulih 130 ribu ringgit. Perintah Sarawak Mega berengkah mana ke skim bantu berubat dengah pengawal tinggada ke belanja bak Veteran Immunisation
tomografi atau ke PET scan dikenal rembai ke akses yang gaya teknologi berpesa yang keriman ke lebih moden setang kemat. Menteri Pemasaran Indo Memimpin dengan Pemasaran Kementeri Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah Ketuk ngayan ke perintah sudah membenar deka ngada ke sistem penyaga pengerai ti lebih ingkaun semua serta uliah meri utai ke diguna rakyat. Kelimpah harinya Datuk Seri Fatimah melihat ke UPS Menteri Pengantang Peniau Malaysia Mahiwa dengan Sarawak, Perintah Sarawak mega udah nagih ke 13.7 juta ringgit yang dikebelanja dikenal ngatur serta meri bantu ke penusah ngenyet dalam tahun itu. Jauh dikenal tentu ke bantu ngagih orang ke kasah di Serta Sarawak uliah diberi enggau lengkas. Ngenak maya macam pengawal advokasi enggau program ngelmati perintah degap majak degap kejalai kena nyaga pengantang nemiak-miak. Menteri Pemasaran Indo Memimpin enggau pengantang kemeliki Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah Peratu dekat sama nyengkawam bala apa indai mengajar agensi perintah gerbong TUK di kursa perintah NGO serta Malaysia Maimah. Ia madah ke program advokasi penjaga nemiak-miak udah mujur meribantu ngagai 23,871 ikut nemiak ada 167 buah sekolah di Selampung Sarawak. Program itu mujur ngangkat pemikati pasal hak marwah ngagai pengikut nemiak-miak kelimpah hari merangsang orang campat lagi meriput pasal kes nyamah ngemedis nempayak setabami uliah Arya Anam. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

0: pemerintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Orang Induk dikerembai ke bagi menosibu Enggau Miri. Jadi dekat kami mai kita meniang ke pita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi Sarito hari 3 20 hari 5 tahun 2026 lalu berita yang kan meniang kita yang tadi ditusun Ratna Saimin hari bila pita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujur digagak bak pemesai tanah 12.8 ekar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu dagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya, Nur Kem tu kesemah ngau bukit, ngau sungai, nang manah benar nur ngatur muyo bengkai aktiviti. Banyak kebuah, muyo benar orang ngasai ke Kem tu nang bakar rumah untuk balas Kalsmal Girls Guide di ngerapit ke kawul, ngau pangan diri, kelimpah hari di negap ke penemu, disiplin, boleh nempak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal, lalu ngada ke mensia di menyana. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Selekah jaku sarito, ianya tekebur. T E K E B U R, tekebur. Reti tekebur ianya pancar, kelambang, renjan, tau ke cangka jaku, sumbuang, tau ke bejaku tinggi. Contoh ayat, akhirnya tekebur jaku madah diri bangat kering, ulih tesan kepadi setibang. Contoh ayat kedua, anang tekebur jaku ngomai diri bangat ulih nyemerai tasik berapi mekita ke benung nanggam pengerino. Enti aik kupi kedipandu tumu pagi tadi pan nagi ulih nyepu. Nyak nakak seleka jaku sarito, ianya tekebur.
1: Seleka jaku sarito tau didinga ke kita minteng hari satu, hari tiga, hari lima, hari minggu, semina ba YFM.
2: Pengerak pagi YFM.
0: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai bantil, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantil tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital. Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala menteri yang ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak Auk tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh. An bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serung. Giban YFM Kuala.